0: ogu nyimbu halila lire buingi ubo wogun ane ru halila gufura ande won lu wasu budiru ni buingi le tima tima wa bagari dunya le tima tima tilida aba lu ma buingi kais lida endi wala aba lu ma lire le Jesu Kristu boy le ye buingi boy le tima tima ligi eginye ibagari boy le magumu chedit nirang yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apóstol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, luun lani gubon ta, luma hon bira hinyo. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsie tu ginye hon sarago. Hinsie tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, anile lumbo iwama baila sunata binilo bungi uguchili lumo wabune me Yesu Kristu leliro uguchili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lumo hun lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadariru hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangu waguchi bungi uon lungwa bagari du kwetonti nitu ayumara guwatu na buon lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buon ligia meme le wamabai lumage furumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi buingiu. Ani lugumadi buingiu lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni lumage furumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu ubo wagun. Le itara bai, ligie leje bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adire iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Ahin tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihin buingiu uguchili luma, luma buingiu irahu. Ahin achili raba ngrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate lunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agora batina nidi ariho lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun togi yela nuadirubo buingiu itarala.
1: Turu waligara da Apóstol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyugara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi yeti nu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, hinsi yeti nu, bui ti bouserun lida servi du ni le badugubai hon waduhenyo luaigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idero gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habu mwenye lubu ingyo. Lige lun ti lubuye weteni run, hon lun vitere guninya lida la purichi honu wa ina uni. Aburu hati na hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubuye ti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yam. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bay logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bay. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu. Lula subu delegado ni hon lanigu, kata ileburi lumbo ila susere duma dice. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu duni lu. Aria galali huan inarini, lausun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru duboi Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu lasusere dun.
2: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li istoasya mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani, Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bayi, le furumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
2: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu legiribi Patmos. Luege napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
3: Aburga bai sunle bari hubai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lariya guno
3: manu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwe to mima na lu sunda ani iligeli au weni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwani abu ha be lupe tile bari hu be le gwe to be numa le lube la susero do ani hal ani chu be sedu waru mahabari manyalita no bulle nowene luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeliu. Sedu ti lebu sanu de lu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
3: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo. Maniaga meho, itera lia naniago, aule haube sedu warugu malinda nu amule noe. Leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanu de lu lebol. Subuti muti son leha degubei. Subuti muti le dere huati mariluma haguraso. Ani subuti muti lo agusinala hafa unia hauriba mei. Subuti muti lo agosho kwa humanya la ha aningu mei lo agu apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu mali lo agu ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwati marilu agu. Mabucha nuga huwagu. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Ligelo baiti, harita kwa huma ida hiya la meha ani hasakri huma. Adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menda gitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi kuberi ge hasansri hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere u kati lebu herudu bai Nikolai tegu hum. Luma buri kati le hadiku bai, legi ya iere kubai no.
4: Le garike iri kubai lula gambu. Agamba leile larinya kubwa isifiri sandu hon tila na buriligilisi.
3: Aganyi lutinya, nega kutubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong. Baninya kameho, itra lia narinya go au lefurumi ati lumelegumo honi. Leme ya owa bayi aniviva anja. Subuti numuti hasufiri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lwagu adimre hama haariye mwaya lwagu kuriyo hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya lwiti gelandi kwa hama mafia. Manute da huma lwile lumbe hasufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada ya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumhu hui. Ani hasufiru ruba sarago lwagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi huni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruwa hame.
4: Legarike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida angelibia maoweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilisi to perga mubon. Baringa meho, italalina nariyago, aule gama baro efeito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwago lida la fulaho lenyi lubei lala na laruhi hamafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate ikadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate le mihaloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafiko kutuni Israeli na lau heigi egi ni le adagara kutuwa ti honguwario. Luma luhabave zon lida ahoruhani. Anyang ginya hama ba hibir ni kati lebu ri haru da ni kolai ta gogo manyi ligi lu paiti asak ya huma ahi madu huma iter nid ba huwa ko madise aba men nagai ta go hama guri ge hadu bali du kati le ta we fein to afur do mo nimbru ngi
4: le kari ge ri gu bai lu lagambu agamba le le larinya gu bai sifiri sandu hom tila na buri ligilis
3: le aganyo ti nege tu bali ta ge manale aram du manyu bai lo. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba ii iseri buru wanyo luwagu le ibigye timi kaa on luwe lun le eresi biobali. Baburi haluan heliletina biligili histoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyago au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi nuguti kei boronse le ii chawagu wala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti numuti hiyo lwagu hadunya la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani haba kate hadiga magunda atina lwagu. Agambu nuhesa wili to ariyo kwa lwagu profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruhuta ahon nani gulu haganao nida aholu hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ninari hao, lwagu naguri gudaru laga banaru kwa. Afara wa nanyi metirani yu ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubitiru ni suni hirisi, la usubuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba menafairu ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu tahanili gia, macele ni yagi asubu dirile ombe haguara dilunu yage kate ilani mafia nicho batunagi ama nuluni hawagu goni humele humati dari niabi agani nutia adiga mene hamei mele na busa rube ladugun dari lumo lebeha nicho kubafu hon luagu guri nechami itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no apa mehaguma deroni nechami guri lau badu lani na guma dianile lau tigurabu apa mehamori gudaguni kaisi saudi rule lau timo Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
4: Legarika iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluangi lilechita meligilisi to saru disipo. Baninya kamio hon, italia narinya go, aule hau belani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha de guba ilu. Sebut ini mesti lagi lain hanya lah lausung arinya aku wala lagu ni lah huma. Agak kedua huma, rukuma eri lupri katile aniha gua bayi lubar ke longe. Hari kanal ini lagu mua lah lale hadir gua bayi lagi muka nunggu gitu. Hari tu gua huma ini lubai telah ru dau bayi hum. Falah huma asak rehe hubu ya men. Anu maga kedua, nit bahu aku kei lia bi apa hiu eri tulipi dia orang hum. Lausung lira, aniha fiu guru dia hagan aku ini saru disi. Amadase gua huma giru hadir gua. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharu tu ladiga duuti hong. Agani nutinya, adara guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Afu darugu nubanya kaisi nani uligibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Legariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Baburi halu angheli le titame ligilisi to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra lia nariya gong. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe David, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi, subuti numuti sun leha daru bayi, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru, latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa, nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harinya kumanya lagu huriva ma, ani mabaga yudurdiya keisi lani kukumbi. Apa mena utara kau itu ni hari ibu yang luhur masuk itu runi lau bunga lan muti ni banyak isi yang tiada. Arah itu huma le nuhuma di luhur gura suhuma. Iga narah itu betul lubai leli tani ojo agun le nuhuma liar bi lau masuk upau luhur ojo agun masuha upau gubai. Madi sabi ni abi agda huma le huma bai. Walamu ga apa itu hari di huai. Agani rutinya nisi bunga kei wakabuti dan luhur nubungi te. Ani maafur sudigi ayam menyigi. Aba manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu kute nubungi te. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu do beigi iseri liri hawago.
4: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu halu anghe li le tida abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon. Itra liya narinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Sobudi numuti son leha dugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hubai. Diligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadunu yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu memegiru huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu gu huma, udemetun, marimitun, surusu hubuya. Ize nichi hubai dimuni hon lung hagayin hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugi hagai hadogo harutu numa. Luhadore gun lau hasuru sana. Luhaya ni luhichi guni lidon hago luharihi. Ebe chenu muti hahisi bayano lau idere. Arvuta au hum. Luti lubai ti seri huma. Asate hubiye me. Ana habena bu nagua hanya. Le agambu ti numa lele. Aba lataro ni bena nuba. Ne belu ruba lumo. Aba menegi luma. Houli diya me numa. Hagani lutinya. Nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanya. Itra gai naganyiro abananyoro luma nugu chilwagu lala.
4: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
2: Lariga sunkate ile, abananihi ababena daragu siel. Le abiti umala li le itara baikei tumala li fidu, lebuga adimure habainu abalariga gunu.
3: Wariba nyahu, nanaku dali kate lebri lube la susre don, lari kien buri lebo.
2: Lida ora likia, abandere denu labu ge lubafu sifirisando. Abandarihi aba lala narui hani, siyelu, anianiha somu grigi anyu luago. Itra linya, kama ba dubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba here muru geye gulau halau iligia. Amiri hetu ke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nuwei gadri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa giego lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagariti ya bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefrumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagas ugiri le haruwa itra le ligibu kei hagibu grigi le gadru itra linya kei aba agi laha mahati gadru gube hagia sisi ngarino luagu kara aba hadagi buihanya lau agu hawagu dandu bogu digie kei muna dagi habiti weyo gwari abu hau agu waraha
5: sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le vima bei lumage lubarage frumi titan Vima ligia weto anile lupe iliabi.
2: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweri guni inebesi lumetengi rini lule nyube iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ka.
5: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
6: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lomere le nyuba iluagu lala narui hani. Aburhawa tu libru tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina boilu ladaru nu libru luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru nu libru tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Ladika wala ni aba gaduna ti lula daru nu libru tugia. Nilu lalianu. Abat lalia guaba hada ge wenya ya mutunu.
8: Hebeba yahu, laduga ganyi ngalilinyu. Lelida giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru nulibru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali. Sedu iligachu, sedu lagu. Agu buriligia lani bungi usedu sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia abalanigu nulibru tuguya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nulibru abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Abati heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu nulibru lu bahari duni tiseyu. Laduga ruwa tibukaisi adagara guduni aniganyi buguya grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
2: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenya numiyo angheli gu. Hani yaga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebeste luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
2: Agaba numutiginye hani yagu ni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baibu.
10: Luwa la tengi buni, nebeste ni uwele buni. Luma ubafu, yule nyumbo ilo ulala na uwele ni luma lumu dumu usunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia, aba hichu uwele guni lo.
6: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abad narihi dalel la heiri dubali mudum frumieti lidage, sed seyu ligia, abana gambu lanie go aba hadage katanya, gabagri tihagia lao aba, umalali kama lumalali wayuhuru.
12: Igama.
2: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bayluago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya reina lumalu laganya iru. Da la heiri dubali mudum libia maseyu, aba na gambu lanie go habia ma katanya gabagri tihagia.
12: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugege. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichigu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da laheiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da laheiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lagu mala lihereti.
13: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida na baguzi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa kai hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu ke idagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahingi shunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
14: Hei ku, huma wawamu. Alamu da hama wawamu lari gile nubu ilu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Datuka cilduha di luweni luweyu di aganyi, kabati ganyala la mandungi.
6: Apokalipsis, capítulo 8.
2: Da laheri dumba limudung, li sedu seyu le tuaku bayliburu, abanyela manigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa munusu lida ge obo. Luma liru wa munusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu watu aba onwebu warugu maksiyelu gi. Durungu kaya ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugia. aba lagifi dun lunu wa munu solida ge dun aba howe go sarago grigi ala daga ligifi dun na ligi aba limiru no hagadri anhe lilifidu aba lagri chago lunu wa munu solida ge libiri we lausunghati hamorugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiwe yogu ni ari Lari giaba nari giaba agila hama la mida go cielo. Aria que neligia lau umala li herete.
15: Ugiabu meha agano banya uboa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbum. Hiviru noha hibiri urua angeli.
6: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba libiru noha sega angeli li fidu. Aba nari giaba waruguma eikwodu tu cielo genu muarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linye igi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligi ya weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe noidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gamalu maumaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia noidi ge nu hasga ni gurigia luagu saingi hatu itara liati ligari hasga kai hasga agur lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gamalu maumadari habai busea hagi yebe howe gu gamalu mau ladise dubo oweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agumuriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no Adungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chagagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la miseli, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri lariga ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu,
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru wagriya hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachiguti laugie haduga uribani hahibiri grigia ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube migiru hamai hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu plata bronze dubu wewe hasiati harihi ni hagamu ni eibugu Masakri ya hagia luagu hafana ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
6: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
16: Seraba amisura mundi tempu kubungi yu, luma latara. Aba udobanyame, atri ya nula, ahuduro ugeni. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti tempuru, la daga derege wani hongi betu kumbiute, halubo nye hagoi chaguni, uboru gule sana boi, lagu biya mei biya hati, aba menona ha biya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi ani huganu luma ge bongiu, lagu nidu biya saa, uru wa vembe, biya gefetia hagoya,
3: agenga yawa boli biya tidi bwebe to olihu lumo biya lebu sanu de lule ligi nge bai bungi de la bude me sumu bo ahe ying abu seruti la tudu muri boti hu higi re gituba watu ke meti hayu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na bwe itere ti lobe bo fubumi gwari de buseti la tudu muri boti hu gabafu ki yege feti hagiya lu hadolo ni siele lu mamu yu la huya Tunda anina na bugi adimu re hayu lugiye. Gabafu tiye giye, luha dugu ni duna hitume. Lugiye, asukuri regudu ni kubo, lausungu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami meku muha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabu ihama, aba mehefere de nuribu, aba melafaro ni ya hilagu bwe. Aba meherede rurubagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, Nenye lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, fulashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun fulashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guruo meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda rago hao kubogu kubanya, lau hao begi, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guwagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu yule arinya kubayi.
17: Warihi mwayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagululudu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawe gun sedu min grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichi gu inebe se ilu bungi yu le siyelu bai ladiga luwe ni hanufutu. Sigiha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here ti siyelu ye.
18: Lani halibuingi uluma Kristu la ruwe ha ubou. Ani haruwe haba lu sunda.
2: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala na ruwe hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanya bu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu aruwe ha. Gani briha neshane, chilu hawe yulu babweha, chilu hagiye da lung baguse ragudine hilagwain. Aba me bijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu haora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanye itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
6: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku, lauhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwana ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tirau dame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daru niwa tirau tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lenyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa Nye lwagu milu biya saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. agenda guati dragon hau lani angeligo aba haferi duni urib aba mabara en la ciel aba lwait il sagaru onwe bu dragon ciel ni le binadu hewe ligi le giri bay mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeligo aba hachaganu muwarugo abati nagabu lani ego aba umalili heret ciel ni
7: Shiluha li asal baruni hun grigi dubo wagun. Shiluha li naruhi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadun inyu leichi gan ya habai haduru weyo ugu aria bu likibu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudun. Luma lau ugandu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlu leferi diruni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisil. Gunda huma huguya li agano buenyeni. Gamalum fugi abu ha agano banyo buwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la owe bu igani. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lebera ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tumo uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tiraha nyeha nyudume lau le lubebe bungi. Falaha mai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana.
6: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile au bai la naba goi bungio lau ka na lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
19: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
2: Igiru wati gen monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lula kumadiha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani ku bungi yo, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haupogu gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu yegrigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya. Nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha, ni kata ni, la luguraha, ahi uwa lumaku, monstru o, linumenu liri luagu. Busitite kate lelichu au, le gufura ndati, aturi ya hele ilinumenu monstru. la diga li numero la uguri ani ha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
6: Apocalipsis capítulo 14.
2: La rigerira abanarihi ni mudu rara lablu gubule sion nyenye nusabi ya wen gadir mi lugri geluma ha buriwa nyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba na gambo aba amuri nyumba iti sielu ge kama la muri barana kama gine la dirgu daba wa yuru le heret itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadri kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya motu uoti niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufuna anda Hawaidigia sabiawe gadri milu hasal barubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumutu lidi. Diri watia anisalba wa hagia hadagi gerigia ha furumi yati idewe say lumbungiu lumalum mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwengi umu rugu uye mewele ilu chinduza tanu la busa ya zidu. Utubo huma nule atikuba li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyago.
8: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani. Sun nechani. Lau diven le lanina. Livie ligabili toseru.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli. Abalarinyago lau umala li hereti.
5: Le au duraguti lu mustru. Lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa lili mustru. Lu abu luo o le reberugu. Lato quei divini le lanina, la narime li gagni pungio, le lessero quei lidon li copona li gagni. Aba me la soffriru, lauato luma soffru li gibughe mutum, luma hagibughe angigu hasambibai. Lauare ruba, lugumule li guatule a soffrire rudubalia, lu sultan, uo quei emera guni ni veivo ni ariebu, onha audur guba in lu mostu, Lumatun
2: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi itisielu geno.
3: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Lia sifiri sana.
2: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
7: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
2: Aba lasu kura gudu no lenye bay lagu duweri la luba gale muar gugi. Aba la luba. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida gale tempo lubungi to sielu montau gie la luba gale hamanatu. Aba lafri du aba ya angeli lida gale tar. Angeli ligia, gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay la tar ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
15: Dabun ba luba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
2: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidong aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
6: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu bumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubunga ibungi, luma leremu mudu le itarabai.
5: Weriti anibuiti sunle adika balibe, wakure mebungi suntika bafu.
2: Fulasu lenye inubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurga haranagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage katen gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lidage luweiri gumbungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya ba nyihi dari hagumuchu sedu igei haa hama baya sedu angeli guhagia.
6: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templu.
15: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
2: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali lego hita uni. Aba nagabu la niego angeli le gabafu bai luagu duna.
17: Uwa lego ati bu lau baguse la gudungi ita. Buingi usanduti. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguja guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bai. Bueto ati kuraku ta adibu hita un hon. Eres birunye le adina bai.
2: Agamba nagia la niego luige latari.
8: Aha wabune mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
2: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe gu haa nyibi maya luwege obo lenyege lubai labouchewe. Abat nari hafridu irwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le suntika bafu.
3: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
2: Abati honda ragunia, uruwe igu lida fulasu le giribai, arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
5: Adetekuwa.
2: Aba yilaba lapiri haniga, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyin kama girike ligibo bubo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubo wakubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudani dime le lani na bai chuni le lona ha bai lu lida ligani. Aba la kumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubar huya deire goti sielu ge hawagu gringe. Hurburiti chile lumo sa libur. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimet.
6: Apocalipsis, capítulo 17.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bakopo golu tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
2: Babilonia toiru. Hagu chuhoru masunu uye liye imbogo.
1: Aba nasubu diru ni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi. Aba tilaria gu angeli ligia nu.
3: Kawagu taweri da banigi nasubu dire bidali mini taburi tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu bai gabagari timeha gamalumu kwento uwali. Lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe habailubara ge lidi lido lagumu hulume. Hagano banyobu wa guha uo bayhiri buri wanyotida liburu tolani na ibagari luma ge la dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bayinyu tamuri tuguya. Sede meme ishiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruweha. Aba hada ge laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi ganchu le barihubai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda gubaluma mudu gama lumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna habure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Aba gie, larinye gu angeli ligie nu.
3: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsturu, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digni le labuse rubai. La huwara dolu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monsturu tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ya lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
5: Abire ha Babilonia to weiri, weto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, abuye de sifri go uribate, hadi budinu ruhiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu en lao didenle lanina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera utungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
6: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato na lida tifigo, luma lida atabai chunua. Datika kibe kwa litifigo, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge itadiga hum amu, fai humu doble luile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitumu, sikuloletichi kwekun ama. Sufuri yuduta humumu, kemene tedelege lu tungo lu anangu ni umbwa, luma lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
2: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu

0: le hanof de loi tabay chu aba me hariego
1: fugia bu babilonia uburugule wairibe babilonia uburugule gabafu bay lidar gu musora liabi babay chu
0: ayahu hategi ya lugur hatia buri hau bo gubanya gudeme go ligia uburugu ligia hon la diga uwa yala kabala aganye he ebegidina le hanahabu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lu halugu na hon harinye kubalu uburu guligia
2: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi feri dibali lu sundan
0: hanya halugu rabani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu deloi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
2: fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumri tarine ugune pasahero madulugu hama sun hana dagime banya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule li lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
2: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
3: fukiangu babilongi lewe weiwe disi enyaye besun ha zakune bayi wakoru banana laulirisi ani lidara nungusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susir duboi du babilongi buguye siyebe umuhunguye apostolu ama profetebe ama sunani bubungiu la adiga libungiu iriche hun laulasiye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itara beke aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
4: itara luba larari de gudumiwa babiloni uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua na ha.
6: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri guni na umbafu. Kadiga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali nubo la ukaralu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
0: Abaya, hagua na ha.
7: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu bayi la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgu hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
3: itara la aleluya
0: aba tilaga bu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
8: buku ma uwayi guni lu bungiu sun huguja le esezi dibali ani inebe la kun weyanga nyubrigini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
3: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda kukoma
7: wiwa malau gungani ruwa kieme wairi guni lu la tika chiluha lidani la marie dumugu arase uladai tau tadaura gun lino to finu haruma ani miritu buya mini ta lino finu mbagare le suruti le habagare lani gubungi
0: abad lani guang helinu
9: baburka fulesi batinya ha misru ako banya lido fedu le lani na la mari du mudu
0: aba lani ya gunu
9: dimuri buri inar miti le lani ya gubungi ule
0: aba nahu durangu ligib gyang heli ligia aba lani ya gunu
9: madiga baile lubu embungi au kei buguya hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu lun la bungi bahu durangu Uganu lela nugubai Jesusu, lido larugunga, ligia uganu lelichu kwa sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afriya tuliumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anikutau. Apame laguma duruni. Lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Aribi chokolo mebaiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yoni ya hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
10: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le aguwa ragubai lau ere ihon sundu nuru ha ahama habaya sielu larinyega.
11: Higogo, onta ra kuma lung ome boladina ra kito boingi. O kuma muga hagro duluego, kuma timatinya ama bukunya kanya tinya. Hagro du kabayu hausun ha awari habali. Hagro du sun hawuye ru kugirigia. Dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyuguri tinya kai waina muni.
0: Abat nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu onta ra kwenye lung agenda gu lumalewari be lau kabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hon walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei to afuri hebon liumu lukukien le warihu bayi luwagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larayi nun sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi gu aba sei lagu bena lume ye du dige la yalla ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buri ha ibiu bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luwagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luwagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luwagu la harini. Aba narihi haa saru. Lidagia uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha. Uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hila guanya. Masa aru te lida ge oweni, dari me lari ge milu irum. Ani ya furum ya tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya, suha gafara baya lida furum ya ti asa aru ni lida ge oweni. mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristo. Aba meharuwe hiawara luma, luagu milu irumu. Dame sugali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani anecha nigulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hanigu, luburibu, anijibe bayakei lisako ntibarani. Itra linya lubaiti, aba hafuridu suda raguhagia lidage sungu bogu. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abayilu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubayi. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufuru. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari abubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwanya hama nyiburiginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburiliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay. Tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma gebungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye.
10: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumuti niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yo.
11: Ariha ba, adega lumuti sunkate iseri ye.
0: Ariha gatigi ye.
11: Baburiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariga nyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu.
11: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye hagaluaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubayi sune lubayi habihini, kei halagate, kei nirahini. Au mehabungi ute, hagie mi nirahini. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lanufu dini omwe buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gebungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasipe. Harungu ngati kei bidri. nyinyi aba bari yiru wairiti ani inyu ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba anheli logu kaya bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa yin logu buri bena uruwa yin bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo dusu nye dubu lebu bari yiru ligia lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yin luagu nyenye aba maburu golu luma angeli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu bia milu bia sa kilometru luweiri aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene lari gie aba la misuru hani bariyeru uru wawe gadri meturu luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia la udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligia uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru le liruwa la uagata le ligadiru la uesmeralidu le lisengu lau onisi le lisisi lau cornalina le lisedu lau crisolito le lividu lau berilu le linefu lau topasio le lidisi lau crisopurasa le lionsu lau jacinto le tilidusu lau amatisito dusu kube bena ligia dusu perla cada bena lau abargu perla la degua le tiburi lemeri uburugu ligia lau tigolu harungongo tikei biduri mariet na niaba templu lida uburugu ligia la diga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye memege iruti uburugu ligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati la diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo Jesu Kristu ti li lampu ba uburugu ligia heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligi aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi lulichu guni lubungi madora waguba ilubena riweyo uwa baigie ari ya bunyehi la niguba hawairi gunecha ni gunyehi la usung harisi mebele ba ini kata viye tinyehi nile adigu tikate ile uribati oge ye ragwaditi hari guba ya buriwa yubayiri tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagier gubo nye belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angel iligia aba dun harumati nu. Le ishi gubo ibagari. Harugo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafri. Nyenye duna ligia la mida gwa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari le agindu bai dus weyasu lida hirumi saghati la gindu le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani ualime nikata nye ilu labu genla le nye nakubungi nye imbi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haungudurogo lani gulu agagi budaguba luma bungu nye begiye liri hereberu ualime ari ya bunye haga na uti ya nye memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao aba me haruwe ha sunda lari gie aba lariye kungangheli ligia nu
12: inari niti dimuri brile ani gayara tilafie runi waluago ani wabure mebungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
13: ariha huma anate madise polese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to
0: au huwa agamba numuti ariha neiburi kate ile ani lari gen arihi ni luma na gambu ni aba nahudura gun lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu aba lariye gunu
14: madiga paile
12: Dupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adukki banya gasu lau le borimu ni baiti da liburu to. Lun la bungi bahu duragua.
0: Ani ya gati gien nu?
12: Maramu da bai luganu te bungi le borimu ni baiti da liburu to la duga ya rafali da lun la gufriru. Igira banya ha uribe banya lun ha sigiru adago uribani. Havie banya lun ha sigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
13: Aha, madisa li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
14: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
13: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au la duga wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
0: Legie ya gabu bai, ariye gala.
6: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ili dage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragi tiba liburi kata ile, aninye gati?
13: Aha, madise li niyabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
10: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
15: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage Dan ligia lumo lagiri yahu wasal baragule. Itara lian ligabri lagiri yahu Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahen li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
16: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresu virunu Maria kei sibumani. Adegairahu le lube tagara duni. Lumo ni asi filisamu liaga. Tagari de baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
15: La susare duba isun kate ele. Lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
16: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi uvama.
15: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
15: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi ya lubei labaucha weyo. Aba halig da ha harinaga.
17: Hageisa haru e te huriu lea agura houbai, ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyinge lubai la baucha veyu, wa yabi en luwahu drogulun.
15: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti lagua run hon sun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriu, hamaha arufu da habale lirudu Moises hon grigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinha golun.
0: Belém, lelumu arguba e judea. La diga itara linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida ge uburu gueri gutimati lida amuole. La usum binhira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
15: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guaruga. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungwa hon. Aba ti lounahania Belém, larinaga hon.
18: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu agine ahudura gualu.
15: Larigea, hagambu ni aturihe te warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia,
10: Aba larufu dogu aba lani bungi angeli lungu lung Jose Lida Luenedi. Aba larinya gulung.
16: Saraba, oruba irang letau sulugu cu. Anua haba hau ehipi. Aba mehere gerudien dari me nabi sabungu. Ladega lalu ahal erodesi irang le lulafar ni hilang tu.
10: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irah tau sun lugu cu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagun fulirun le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
16: Sagana mutimirun Egipto gi.
10: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le harinya gubai chuto lagriya honu wa iraha ligia. Itara lian lagun fuliru le laburi habai profeta Jeremias.
16: Aga buwati lagura ha aba umala li rama la uomebu igayi. Umala li ligia tumala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon ladriga hilagu wa hamana.
10: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungi u anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
16: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ya menha afarumi iragu le.
10: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bei Galilea. La susere dube sun kate le lu lagun fuliru le harinya gube profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu madeira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
19: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
10: Juan le, ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
16: Agam buwati lumala li aba giribia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo ladere kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
19: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihu Allah mugafurangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma ida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loka gayara la ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabadi serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahitile lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la rengu Jesusu.
19: au lungu boi babati serunina. Bugu ya lubo inyungu inu lungu na babati seruni.
15: Aba lariangu Jesus lungu.
13: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
15: Aba labadi seru agaduni huang Jesus. Lari ge labadi seru Jesus. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu. Aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
7: Ani hanyoreo ni hinsi ebo inu. Le awe ome bulanu munda.
5: San Mateo, capítulo 4.
15: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesus lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesus bien wen wie yuluma bien wen aria bumaigiga, aba lalamachu, aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
20: Ahen liru bai bundi, saligo ge dabai dubule feime.
15: Aba lona bu Jesus.
13: Tari hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein habagre de grigia, habagre tu baginha lausun tumore le larinha go bai bungiu.
15: Aba ti lanigo ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo, aba larinha gulun.
20: Ahim virubu bai bungiu, chuba bai aga luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu, larinha gu bobogi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanigo bati bu haha buru, lun machuga rabula bugudi luagu dubu.
15: Aba lona buni Jesus larinha galun.
13: Arenga tugin lenero bungio, mocha go boy babure me bungio.
15: Aba lanigo ni mafia Jesus loago aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigun. Aba larinha gulun.
20: Nichi go boy sun le bon, aha bua hudura guanu.
15: Aba ti larinha go Jesus lun.
13: Disse ba noi mafia. La diga tarinha le lereno bungio, lungu guba babure me bungio bahu turokuwa, lungu guba ginye beseri vida.
15: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinha gu bai.
7: La keira Zabulon luma nefetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ongo le nyengi lubai labo chavei libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga duda malihau.
15: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiu.
15: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri eti. Aba larinha gu Jesus hon.
13: Fala humana. Aba me meseni hadun la udra. Ana harugadu me gurigi anu lunani kume.
15: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilaruwe habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna rige sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya
10: hama ha derege danya ugugu abalare da kwagudunya saragu hanya grigia afala ruti galilea gya ida geburi fulasu de copolina jerusalengia lobo agoge judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyo libiti horda
5: san mateo capítulo 5
10: dale larihi balnia jesus sungrige hagia aba laware luago ubu aba lañu ruñen aba hondera gulani discípulo gugeye gulo aba lagumesteru arufu da ho itera
13: ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi la dega mene go ben hon lo hebeluru lidon la ruin habungi cielo ulese watinyo ha ayaho baña la dega lichi go babungi ukurasu hon ulese watia ha uno buku baña ani mabafu hagia La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watia ha la mapanya ani magra buhagia lo hadugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lo hadugani. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watia ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watia ha watik marido banya luago darangi lau. La dega Lagua rubanya bungi yo keisi ilirahin. Fulese watia ha sufri rubanya iba hou ni luagu hadugu ni lugunda bungi yo. La diga hebele ruban lidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watun dale ha nabago nugurigia. E iba ha hamao aringa kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
10: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa kumati ya lagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama niabia agidere, niabia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvuta haligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luarago. Itara ginye la rufuta ha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya harehon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago arinya waguwa lilame hahon hagucheko lu mafara hahuma. Ladiga furume warig lanle afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya harehon luago furume warig lanle agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wagu luai lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau,
1: Mafri dupa de gulain yingi ya dari bafaya roni lagu mohong gawana. Agam badun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin ha rehon. Luago fulmi ya gwar gulan le awama diruto abawuri. Agabara ha li tuma tidas lanik. Abun lubeti la figo gita bagu le bongwene. Sagabe. Fui bai buari wa. Buiti mati lu befer de ni aba lida ke umege guni le buagu bai sigur lau biti lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afrigo gudu bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu le feri de ni aba lida ke umege guni le buagu bai sigur lau biti lau sun bugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luagu furime guarga na le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubay ladika takamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga ladiginye ginye agabara hane. Agambat nginye luago. Arinya wagu walame ha hon, ha gucha go lon, ha gunfliron lao lel harinya go bay, lao afin yoro ni ligibu ginye bongi. Au narinya hane hon luago, mon lumuti la hafin yoro ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bongi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago herosalen ladiga ligia luguru wuta bay waruwe ite bongi yo le weiri go bay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi yorunga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nunga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai ginye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dunginye luagun arinya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habubanye hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bay auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Kapui tu haruftu bai laulira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi lesi ya lubai.
5: San Mateo capítulo 6.
10: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wago ginya, larinya ga?
1: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lunrigo hadiumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa ba hafaye ruwaha. tagin ele ha furi don lubungiu mitana homa ke ha biango bany ekipo ha hinse pe hon lo ha furi don rara tida ha ligli se luma lida lege yadon uma lo hari hini agrigi ne nar hao lago laula ha dugni lira ibi ha hamale ha fairwa tale ha furi don lubungiu belo ma hirumu rugo daruhu mai me ho beneri aba me hafuri do lon hagushi bungiyo le labu go boy humanye hagushi meti bungiyo le ariho balli le hadug beli dan limani lishu go ba hafai ruaha lidale hafuri do magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungiyo harita gotinya ti lwagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha mitara huma lubai ti kei hagaya Ladega lubane ke hafuri do lubungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai te hafuri do. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogu ke ladugunu wa siyalu. Rubon weiga feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu waburha lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hong. Ferudu na lubadu ginye uhaguchi bungi le siya lubai. Ahi uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
15: Aba larinya gu Jesusu.
1: Huguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga nilira ibiha hamali hafayiru waha. Ahi huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kakirikia lwagu hayundari ya la. Hugu shingirikuba bungi ule marin hibe ike fe lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi kayara la hahi chung hamutiri anigagahu tadiligi ya kate. Legin nyehi lupi kayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachin hamutiri, magahe da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladega lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ahe lube iti buidu lube bago, harugo waga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahe sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ahe lube iti luburiga lube lampu le bida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hadagin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagin lisike meme berese ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni to agu daugu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sugu lau egini. Gebegi ugu bu sugu tag daugu. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu. Mabuna gu haya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai. Lau sun lira, ruti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago wago da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasa wega o kabasa wata o kabasa wadara. Gurigi halani gubu le. luagur yimbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kuni sun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Latga barul mutigien haruga li dihere duna luma guwa. Buidir guti lene.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Madina tana lu bebeluru nubiyo. Adinya gugubi dimure ya abame la reyda gu nubuwi. Narin guba lilira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narin gulu nubuwi lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le laringu be gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada no mutu ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba laringu Jesusu lukumada ligia.
2: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ore ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare duba i sun le, lo lagunfuli ru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
3: Barulu kuti wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu do hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
4: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
2: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru, ahinti aule uguri garau walgote, madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
4: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulugo. Aba harinya gulun.
4: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
1: Aba lona bunye larinya gahon.
2: Kasa wago hanugu dada. Logu watafinye hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
5: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
6: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungi. Biyabe sanga sufri la gidwa lubare gele dana sufri luni.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
6: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
7: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
2: Hei ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba rebelo ruhada o buiruho. Aba hagura o buiruho hagia hongo loige aba urbo. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Dan le ha chilirin ödebu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago bayan sifiri uribatiyan. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma uhesusu, aba hayumura gu lun lun lafuridun hagayiragiyan.
8: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna, aba la chiliri lagayro, aba hanigu aba uguri maibugu tilun, ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu luweri hafinye, aba lari gulu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises ariyengu ti hongwa rugu.
9: Anaba gwenyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu be?
1: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara, aba lariyengu hong.
2: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene go be lariyengu guniwa, ferudu nwati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hong lwagu gabafu na aule wugiri karewu wargu ti lun ferudu na na figo.
1: Aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guwairi guni lubungyo, luwagu lichi guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo, le aburihabalu on libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubra hani weyo ligia. Dale lasa gribay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
2: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
10: Idalinya salegri bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi, luma hama amu gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Amagati nye banya, memegi ruti surusia, asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala lanichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu, aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago, ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misir hova tiyalido aba marie dan le aniha la adari hama nyin. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaron. Sinyati tafa da hon gamisa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen toy sergiru lidon guwero le binadhali. Ahen ya digo itara, abame lafonshu guwero dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia meti guwero, feridi wa diwen. Ligia lunti lubay teseruno diwen iseri lidon guwero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Da nyenyen lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
12: Sun le towe ni sani. Gama lumu ahabu nyendu lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rugu.
13: Lahurugu laguru. Tagu la dairagu. Nareidagubu.
1: Aba lagararagu Jesusu. aba lari hino, aba lari ngu tun.
2: Ragu babu rasu nira, ari ta kuwa di bu laduga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tarai dagu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha, aba lari ngu hon.
2: Wih mayagi, mau ngiru irahu to, tarumu gui.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itere.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliri marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
2: Afinye tu san luagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
11: Aha, afinye tuwa wabureme.
15: Aha, nabureme, afinye tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la keiligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uriba tiligia luwe mariaga ditiligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyagun.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifri uriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Ei buga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruwe hei nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulu, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itinye lun haluba ha.
8: San Mateo, Capitulo 12.
1: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba hariyango lu Jesusu.
10: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
1: Aba lariyango hon.
2: Mali hangidun san lagu leme haladigubi David lagu abadan. Danle lalama chubayi, ligi ya hama haa uwar banyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agedu tidan lirudu Moises iluagu na dagi mihama fadiru gutidan luba bungio lidan luweiru emere aguni ani mama figo. Narinhane hun luagu anihin la aba weiru guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gare uwar gutil, lunainya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luweiru emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihuriyo. Yenyei aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
9: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagulei?
1: aba larinya gu Jesus hon
2: kahita gen a hinga lungu lu bay aba mudun aba tegu do lidan aba fusu lidan lu wey remera guni lumi di bay la asagaron maga begi te mate aba uguri sigu taw aba mudun gayera te lu bay la dugu bui ti lidan lu wey remera guni
1: aba larinya gu lu uguri ligia
2: tu le bay buhab
1: dan le latu le rubali aba larei da gu keile aba aba hafri duga fariseu gu aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi, aba hafalaru ni saragu grigia, aba larenda guagadu ni sun sanditia, aba halerinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira, do lagumfu li rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
5: Aniha, mi buen lena nua di rubai, Lula seri di dun mu, le hisi nya bai lu, le au bai na gunda, li nya bungi. Michi gu bai nani sifi di luak. Aba me larufu da hong ne chaniku, ida luba la ganyara la huwara dun ni gibu di. Magai nda gu bai, maguwara dun, marain chu bai umada. Gudeme ya bu bai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba hariyangu.
4: Ani hafunasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba hariyangu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati yen lasaga hayen.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyangu hon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagunya cikuba, ah yang kini yang faham itu wali le na apa uburu ko, atau apa lai duhenyu no laduga uribu, siapa yang hadurano? Itar alinya kini ti, ah yang lasagara mafia mafia lile di, ligi aku anar ga faham itu bay, anita lubati ladurano lubafu itar, ugu ya, alinya ketun luagul laula lubafu belu sebu mafia nasaga hasifir ku uribatiyo, ah yang itar alinya lubai, kati cikuba lubafu honha hani ku luha saga hani, mafia odi bungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigi ya lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu lau lan lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligen nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando, siyabay ferudna wala figo uligi. Furume guarga ginya le hariya guti furume guarga kati uribati nuago, au le ugiri garo wargati. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubay. Hanasa hewe hugiye le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kate le bui bay tida anigi ligiye le niyegu bay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti lerinya gubay ladega tida yang la lanige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba telerinya gubay ladega tida yang lanige uriba ni. Nariya hane hon luagu dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigege febanya luagu son timure mala tele harinya gubay. Ladega luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
10: Maestro, Busenti wa warihi badiga ba saini arufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba lariyangu hesusu hon.
2: Garigia uribatia ani magunflirutia amuri hatia saini. Gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga kailerederu honase urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu awle uguri garawargati lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve. Ha saroba lida luweire guserunni dame la gusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gong haduni uladuga sansi kwati hagabri nini wena dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguserunni dame le hagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gong haduru. Laduga nyubitu lida gye lidisi age ubou, lutagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri kutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi ya lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kaisi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse roa. Aba tilidin, aba liabi hau sedu sifiri guribati nisi gulau, aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigia ligia. Uribati maha liti, legada aba li si gulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigia uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus adumri en hon gurigia, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herederu bogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
5: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigle diga ti lugunda nugu chi le sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Ke hagibe da gu grigia le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo. Aba lariyago.
2: Nyenye aba abu naguti illa. Aba lafri do abu nago. Ida afur hai nalani lila nade. Aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasud nuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba loma. Aba labri han libri ilo labadi na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara loma aba lafaruna. Nyenye lida gen abu hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehin lida gen ichi kuti saain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimuni ha, hon grigia lau hempulu?
1: Aba laringu hon.
2: Uguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu lagunflira le meha lariyaku bay profeta Isaiasi dale lariyaku bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigye ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigay, ufana da tiya hamuga tau hanigay. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahong. ain ti hugi le nani gubai. Ulai se watun la dagari hatun lau hago, agam pahugu ya lau harigi gubai. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli tiya luma bungiyo, abu seruti hamuga harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Haagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lido uma. Abaliabi mafia, abalasagaru ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habi lido dubu. Itra hanya kei gurigi haagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kai grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri hobi lidun mua buiti, Itra linya kai grigi ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
17: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu nuhidu uriba te labad na gwa turigo. Aba lidin. Dale la wainu mudube turigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uriba te. Aba haudin muso. Aba hainye gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya ginye san la salira hiduru uriba te le. Aba larinye gu yubu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, abaline guhon. Uwa, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahin ya ligin ya turigu uwara luma. Igir gubay humeilun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Abame hagira gu nilun lagu duniwa, larigime abame hareidu ni turigu lidun lagay.
17: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya aruwe hanilani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
17: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
17: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gubai meha bungi liumu luge profeta.
18: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Luma
17: gie la dugu upo. Aba launa hania Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
19: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garawurguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligie ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigie halila na larui habungiyo. Hidru uribati, agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati, mafia meme. Haluba hani, ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya, angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati, abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uriguti. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugubali le lubaybi bungiyo. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itera linya ruiha nile lani na sielo kei irisi nile ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu dini nye meme, leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itera linya ginya ruiha nile lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma be, aba laganyha ni pero la ligia. Itera linya ginya ruiha nile lani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawa ronu eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye anuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidun watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
17: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna dahamuti Sanson kata ile.
17: Aba harinya gon.
15: Aha, uabure me.
17: Aba ti larinya gahon.
2: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran talani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itera linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubei. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
17: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
11: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, ida liasa gayara lubali milagru brile aduga.
13: Hiroga sarafu angile. Maria lugu shugon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon, lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direisunle.
17: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali lingia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
17: Madugu tisarago milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo Capítulo 14.
17: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
0: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
17: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe huang lu Herodes loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubwe. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Dati le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lu finyu, luagu lichigu baila furume guargu kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu shutun, lu tamure hani labu lu guhuang le abadise habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
15: Aba tamure hani luma ita.
17: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei arinyaga la li la lau fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago sarago haya la grigia hagia, aba hagude me da gulu, aba larei da guaga de nia ha sandi bayahada, keiti aguia indeina aleluve, aba hariego lani jesusu discipulo gulu.
4: Dar galitia, aniwote grigia gano telida flasule, ona baya grigia ha, nid hamam galido bulirahi flasu yarafa gaia, egi ni nu hegi.
17: Aba larego jesusu hong,
2: midi banya. Rubuma egini hon
17: aba harin golo
19: sengiri ginon fay wa maja ama bia udiro
17: aba lariego jesusu hon
2: barumo nunya hon
17: aba lariego hon gridia lo hanyuro lo ago hidro aba lanego no sengi fay ama bia ma udiro hage lo haburgo aba lari cielo aba latengiro ni bungi to ago aba ti laguba chagunu fay aba lichigo no hon lani discipulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule larigia aba habuncha gadu du sufania tauto igrago sengi yanu milu uguria egitia bogudi hawe uria ama irana aba launa ni jesus lani discipulo go lobati da ogune tugo ya lo hahi urogo lo bafuro go sun aniha la ona he gridia ago lasuru launa hania aba lamudeiro labu gua luago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dube, yenye jesusu labu gua. Sun anuguro ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi jesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
4: Ufio!
17: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
2: Gagura su huma oi! Au le, manute tu huma oi!
17: Aba la rinya gu fedro lo.
4: Abure me! Ahim bubu ya lu bai! Ey buka gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bai ey!
17: Aba la rinya gu Jesusu lo.
2: Igabu ti!
17: Aba la rairu fedro tida ge ogune. Aba lagumesero eibugo lenyehi lubei Jesusu ligibu waguduna. Danle la sandi rubali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumesero abuluche. Aba laguara gularinyaga.
4: Se, fubana na bureme.
17: Aba larga duni Jesusu luhabu aba larinyago lun.
2: Logwa tiginye bafinye. Kawawula logwa dumbi bafinye.
17: Dan hadi nubei tida ugune. Aba lagalu madu garabali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahu drogo ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
19: Inari ni luago lirau ba bungiu.
17: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tielenye hin lubay, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladagrago. Sunha aguru baru are dagwatia.
8: San Mateo capítulo 16.
17: Aba hodi fariseugo, hama saduseugo aria he Jesusu, do habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seini le sielu gieti hon, afinya hamamu ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
2: Buido baidan ladiga funati sielu. Bina fin arinya gato, ulibo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani asalbaro ni. Gurigi uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya seini luha finro luago awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay liseini honas.
17: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati laringu Jesusu hon.
2: Goningu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
17: Aba hagumesaru disipulu guaringu hama gua.
4: Ladete manigu oma fin, laringu baitara.
17: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba laringu hon.
2: Kau wago hatihere daluago ua ta fin huma, logu watiginye hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia, luma atri nye la faniya tau igira gutu. Le guando funasa toi sed fe to na fare ha bon ha da gadro milu guri luma atri la fania tau igre goto. E de nyaga me fen ho boi luago mama la tua go fe na dumre ha. Da le nyaga go boi hon lu ha un igre go hon go loi halebi ni fare se go ha masa u se go.
17: Aba gun faranda ha mani luago mama la luago tilebe ni fe la nyaga hon. Luwei la harufu da ha fare se go ha masa du se go la weri di ha. Dans les hachilere bay Jesus uburu go seseria le Felipo aba lalig dunia lani discipulo go lariya go hon
2: kata na salida harita go gurige aule uguri go rower go
17: aba hariya go
19: anya hen ariya go tinya lago Juan lale meha abadi se habai buguya hibiri ariya go lago Elias ba anya hen ginya ariya go tinya lago Jeremias ba o amula profeta
17: aba tilariya go hon
2: ati huguya Kata na ti lida harita go.
17: Aba larinya go Simon Pedro lo.
12: Kristu le lira buguyu, le viva bai buguya.
17: Aba larinya go Jesus lo.
2: Fulesi watibu Simon, lira Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chi bungi le sielo bai bo. Narinya hare bo luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no go ni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bai tuavu. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
17: Aba tilerinya gu Jesus uho lani disipulo gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinya gu hon lani disipulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ila wugurin waidu gutia lida hafinya huriyo. Ama habutigo hafadiru niigu huriyo. Ama rufudu hatele lurudu Moises. Ariyanga tigien hon luwago lafaruba lahi lagubay. Gama lumon lasaruba lan luwago luru waweyo. Aba ladinyo rufedru lo Jesus unyenge murusu. Aba lariyango lun tausun lanigi.
12: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati lasusera dukate lei bungu.
17: Aba la garara go Jesus, aba la ringo lu Pedro.
2: Dice ba noi mafia, babu seru ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam na ritu bukai bungi, basam na ronke ugur.
17: Aba ti la ringo Jesus hon lani discipulo go.
2: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le sun lu ya re sufri runi le lu bilia bi lu noegie, kaisi la nuguni aba uguri luguruan. Falalan. Lazaga le abu sen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lanina ubo le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lanina ubo le auti kayaran la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
8: San Mateo, capítulo 17.
17: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
20: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulangu bunda, adude humile lubai we.
17: Da hagambu bali disipulo go, Aba habulu shagu lo hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagun. aba laguru hawago, aba larinya guhon.
2: Sarahuma, manuvu de dahuma.
17: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
17: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
19: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian ube lau, itara luba gine hasufri ragaduni na aule uguri garo warigati.
17: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme habadi sehe bae, ligia la Elias ibe le wago bae la dimre Jesuso. Dan le hachiluri bae nyehe habae gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
13: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
17: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
17: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
4: Kasa wau siyam wabani sifiri uribati ligia sagana?
17: Aba la rinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahi la ibiha hubai afia ni ibi ni nyurara la kei aba tagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
17: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya uribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
11: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
17: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
4: Afai hati.
17: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro. Lubara ge gayara la la dimurha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
17: Aba larinya gu Fedro lun.
4: Haterencha.
17: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu molu muti lubaiti hafayeha. Au le lira ubungiyo. Molu muti na fayeha tisensio na luba nuguchi. Gamalumo, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udaro le eigitibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udaro ligia. Bidirgu bai lun bafayin ha wa wawuwa, baru bai abame bafayiru ni.
8: San Mateo, capítulo 18.
17: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galun.
19: Kata isan wairi gu timabai lida larue habungi?
17: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larinya gu.
2: Ninari hau, luago angala miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelba don lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahi, ligia wairiti mabai lidan aruwe hani le siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahi lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefi o gudut ya ba hada ge hai seri ge nya ba nyali da hafia no ago. Buiti mate muga lu laguru ni o barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu na bay. Ligi ya ahin lubay lafigo gudubadi bu lubay buhabo o bukudi la durubay. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badaru lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye kushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badaru lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligibu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahe lu bai samudu lu maba uguri, te feri dira ba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me li di alu ahon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hane ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri han aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishiku bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
17: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
17: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubaya roi hanile sielu bai ke aba uruwe le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya duge, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubaya itun lafaye ha. Aba larinya guruwe lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu genuruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsu banu ba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferudu na lani laduwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su banu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba houdin, aba hapahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
17: Aba lasuru Jesusu ariengeina.
2: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
8: San Mateo, capítulo 19.
17: Lari gya lariya guni Jesus sun kate le. Aba li di Galilee again, lo lobo wagun hudia le loige obo le yenge lubay labo teweyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guagadun ya sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harian galun.
9: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari loige furume guari gu kate.
17: Aba lona bu Jesuso larian gahon.
2: Mali haguindo santina lerero bungio, luego lo...
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bungio gurigia,

0: abalania go hon hei bagia na dag mi ni shari rugo aba me na fire ni le begi huadi mari hon aba hodi aba ya lafri do mi di rugo furi lige la dan uru wa rabon we yo lige me me la dag ke bi la dan sang rabon we yo aba ya le ni par kergo aba ya la dari ru wo guri ya mafisio te tin yen abalania go hon kasa wa go ya hubi son wa ma wadi mari ga aba hania go lon uwa gili ni aba alugu tiwa aba lania go hon hei bagi na dagi me ni chari rugo aba me na fayiru ni le begi huwadi gimari hon dan le lagunya dumbe aba lania go labure me chari lon habu ti na dagi me tinya waba hon na dagi me tinya faye ibamu ganya baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi baguma chame hama ha atatiru banya furumi aba ti hayabi ha atatiru banya na dagi me kaiburi la danu sengu rabon weyo aba hibihi ni faye ti lwa guaba weyo Larigin, dalla chiru bei hardani ha tatiru banyo furumi, aba harita gon lagu gibeti mabila hibihi, aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dalle heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari, aba haniago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yoro hawadigumari, aba labu bafairuni a ke wagia, wagele wandu bane wadagmani luma lisa gason weyu, aba luna bon labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gier luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi gimuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto hagi aba furumi yetin. Sara guhanya gine ha furumi bunya gueto hagia ba gumo honi. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mi betia anua di rutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luag uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri gridia ha luago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na deregerua au le uguri garuwa rguti. Hon habuti go hafadiri nego huriyo lum hon arufu da atinyo li luru do Moisese. Ha lun banyan hasiya do runina lun nonwe. Aba me hedere go runina hon ha mama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua. Gama lumo na sarubalida nge owe ni luago luru wa weyo.
1: Aba titiabi haguchu hokobo, lo huang, ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinha gulun.
2: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinha gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Inaruni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahin ti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubai nishigu ni. Li ishigu ba hon ha ubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi do hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
0: Kaisi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamamo banya huriyo, arufu da guati in hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati guina mu banya hada, arufu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawar guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishigu ni nibagari le begi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
4: Wabure me ladiga wagu darit. Gudege wa mabuho.
1: Aba hadeni hangrige hon luhama nisho. Ligia ti ma haguwa ragu.
4: Wabure me, ladiga wadu Davidi. Kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesuso. Aba lagua ruhon. Aba larinha gu hon.
0: Kahabusen robe na dugun hon.
1: Aba harinha gu lun.
5: Wapureme, buseti wa warihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme da gulu Jesuso. Aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibuge bei, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumarati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dumba ilira lulagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
7: Ariga fuma lung kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirindu burigi, animalu anahati ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
8: Uweiri guni.
9: Tuga wagu uruwe idari. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
8: Bini watei.
9: Uweiri guni
8: lukungi. Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubei Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
10: Kati isa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
11: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayi hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
12: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu. Aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
13: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
14: Agamba bunta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Maliha humagi nisantida le renu bungi u lenye lubai larinya waguwa lo bungi yu. Chiluti buweiri gu yaguna umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu burugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
15: Ida liyasa tasa ribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempulu rugun. Daniha lube ya rufu dahanyei, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
15: Arinya gabay won, kalabiricha bay lubadaga nikata ile.
14: kai ichi gubali ubafu lebun.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Nal gudan dugi aba kate. Ahin hauna ba aba menariya gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise. Bungio odi wugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba hariya gu.
14: Ah, wariya ga. Logu bungi la ona habali. Lariya gu hon kala wogu mafinya bailun. Logo hona hala wagiria, hausa reguwadi wagirige wulibola daga afinya tinsun mutu logo profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
14: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyamu yanulisane gu. Abalariya go lo aba hata ye nirau bai bana dag mi ugunya lidan talu ba hon ninda dur bai bai abalariya go lisani lo mabuse rutin nidi larigye abala science regularita go abalidi na dag mi larigye abalidi uchileri hile aba ariya ga ina le le meme lariya go bai bugal lo le furumya tilo abalona bun le lariya ga aha nidi ba kamalumu midite ariya go maiti no Kage hata ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba hariyagu.
5: Le furumiet.
1: Aba tilariyagu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebae ya rufuta hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Uya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lu hafinya rolo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la launi giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime itinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo na dalu wa lubahani, abalona hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Abariga, harigudu niya natagi mitinya musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga natagi mitinya hon. Lagumu hon, abalona hanilira, abalarinya gulungu wa rugu, Inebe benira hon. Dale harinhi balina dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga. Wafara lihi lagu bai. Rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni. Aba hasagaru ni lidagi ichari. Aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu larinya ga.
0: Dame ti liabi labure mechari. Kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate le. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti alubaha ni lelani la ruwe habungiyo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
6: San Mateo, Kapitulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba lariya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani. abalona hania lumusunia oganya amisra hotia mahati amisra hotia hayabi abalona hamu muso abalarinya go hon arinya go ma hon amisra hotia luago aranse lila egini afara go dananya bagaso hama niluguni animalu dibuneti aranse lisun kate luhayabi maria irugo madugutia amisra hotia gas abalidi aba hadagiye lisharurugo Yudu aba aduga amu badagmanu. Hahibiri, aba harig dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, Aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hotiya. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Garagwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
16: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
17: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani le meri bungi lo inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya gu hon.
0: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gu lun.
17: Liyawa luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
10: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ite la linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyengyeng aba hadage lea rufuda hati ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liludu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Hinsi ya laba bure mele bubungiu te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabi, urumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le negele, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi ya gubungu. Biago madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kansa adiga wagu.
1: Aba harinya gulu.
17: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu yu bugudi. Idalubati, ladiga wagu la Davidi Kristu ahi walubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwatini aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiyan aruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniya gu bainhon, gama lumon, mafala ra humi le hadiga bai, ladiga haniya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tiyani kata lunhitera gu niya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga nisun kate lunharihi niya gurigi ya. Inseti hon lun hichigun tiranha yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawgo to dururutu. Usenti haragda ni lubuidu aga yu baru lidan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusra gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra hon malu laninya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestron au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri guti mabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furiye yule migine gutilu bungiyo. Ligi weri ti mabe lubai ha sufri no luegi. Ugiabu gu hugu ya rufu ta tinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu ha gurigi lu hani gume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde ha tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti di umuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afiyono lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Ariyanga tunginye lagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiyono lagu lataru, malala lira. Kama lumu ahin la afiyono lagu kate le adagara guduo bai lagu lataru, anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru.
12: leguinha afinha no beito do templo, mama reguinheguinha togo templo lafira. Lafirinha guinha, logo bungio le agano beitida. Leguinha afinha no beito do cielo, lafirinha guinha logo lala bungio, luma logo bungio le nyuro beito logo haloligia. Pugiabugo hui arufo da tinha liluru do Moisés hamafari sogo, biango atigibo. Adegatun disse farente lá o hidro le menta, anisi, luma comini, lohichu com aba farente lo bungio. Anime bene sentun lá o arufo da ni le uiri gutema beli da liluru do bungio. Keiburi, richago, gudeme habu, luma gagambadi. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkno kahumei me hadugani le libri. Hugi adonte hatinha manihitin hugi ele. As retan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabugu huguia arufuta tinha liluru do Moisés hamafari seogo, biango atigibo. Adigatun lo harita gungurigia lago buidu la higaburi, itarahinha kei uero luma siya do le hachibu bei bogu digin libiti. Ahi munadagin hibiti, guinhinha lauburi iveruni luma igaduo, fari seogo marihitinha. Aruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumia, aba meginha laruma do bogu digin libiti. Fugiabugu huguia arufuta tinha liluru do Moisés hamafari seogo, biango atigibo. Itrahinha kei umua ho lea fende houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarinhi, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin linha lau marasu alugu luma figou. Fugiabugu huguia arufuta tinha liluru do Moisés hamafari seogo, biango atigibo. Ruhu mutidubo rita kwago le luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu gwenye. Abati harinya go, lu hamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go, hama hachuba nye au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luago burisun kate ile. Huguia Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa, chigwa huguia dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna, mahatana. Wetoti terederan huba maluga. Ani narinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
6: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba larinha gu Jesusu.
12: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hadagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hadagin aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru tinya habu din lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu maeresi birei. Aba hasarong sungu urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haniya guha maran serum banya, hon ha aran se banya. Ruhuma murusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawa lampu. Aba haniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Hei ba gu bai lenyinu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran serum banya agayin ha gasi, ligye liabin adari, hati aran se banya. Aba hebelu ruluma lidon mariye, aba ladorunu wa bena. Lari gine, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingine hagia, aba haringa gong, wabure me, darabi bena waba. Aba laringa gong hon,
0: ni narin hao ibidye tono.
16: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwehani le lani na siye lukei aba wuguri le dan lebe ilaransi hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lu aba hadagye, keiburi bia milu lu aba, keiburi milu lu aba. Lafari hani hon keiha bafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweyesu. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gun I yubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati bugoye. Kei uwara kwa bubai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda bugoye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubu diri, biyan yin milu fiadru bichu gunu, ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bukoye. Kei gunfliti bubai lidan le murusu rugote, nichi ga gibeti labu gen bariya ha. Kei mong, gunda ba uwara noma. Liga liyabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu wuguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligi ananufu tadumbai, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta haau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri garo wargati ubo wagun, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruweha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, rutun eigini no, dale magra ugu nubai, rutun duna no. Dale ibuganyaha nubai keichi luduguti, rutun muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magrabu, aba vichi ngwa dona bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludigati, aba vichi ngwa muna bu. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wadin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heba lidon watuga meti le menye guchatibai, le aran serube luba mafi haulani go le duga dale na lama shubai mi chuto egini no dale na magra go no bai mi chuto dona no ebu gati na kechi ludu gati mi chuto tu muna no megeti na dawa mi chuto no sangiti na dawa au mi dito arihana aba me harinya go uri bati hagi no wabure me ida buga kia wariha bulau ilau mo o magra bo kechi ludu gati o madora guga o low sandi o furisi rungu lumidere guwamani bu. Naniaga mehon, ni nare hau, luago furumi ya wari gila kate ile madugan hubei hongu rigia, ka la luna bubei, madugan humuti ginye no, aba meti haudi ha mafio gati in luha sufri runye in luha sunda, ha meti rishago ba inlegibu ge bungio, aba me haudi sielu luha gunda runye in luha sunda.
6: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dubei, aba hadamri dago sun habuti gu fadir gu hama wugiri wairi gu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, lu agu siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon wugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba wugiri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
19: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
19: Siyati vichu gu ni sensu le ti don gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lubai liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
7: Baruga ko ti darandi musu kulaka ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le aliga da gubali. Larinya gahon.
20: Bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
20: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
20: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama ugrigia wairi gutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
20: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
20: Kapati na duga lao Jesusu leungu be larinya gu Kristu.
1: Aba honda bu sungu be, aba harinya gu. Aba larinya gu Pilato hon.
20: Kati uribati la digi be.
1: Aba ti mahaguara gu, arinya ga.
22: Agua belo a gurua.
1: Dale larihi bali pilate luago sian la la dugu ni kata luedi ya chagago aba la mure haduni aba la chibuni luhobu agibu ge gridia aria gena
20: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lau
1: aba haria gu sun gridia
2: wagi hama warahi wanegu ba frumi ruguari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilatu. Aba hondera guagaduni sun sudargu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longere. Aba ti hahudrogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
20: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanigani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
3: Agure da tinya ubunuruni luhani kaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rebu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
10: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aniye galali lubei won, luagu lilo la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
4: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
2: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
22: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
23: wariha hanyuwe
1: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labou handubu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge Lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yin lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
19: Inarini, lire ubongi ugirile.
1: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri tiluwago lubenari, aba lidi. Yenyo ti Maria Magdalena, Tumato aba Maria nyu ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato. Aba harinya gu lumu.
19: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulida ge oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuha. Darime luru wawe yu, Miabi hamamo lani disiplugu aryebu iweru hilugubu aba meharinye guhongrigia lagu sarali la wedi timahali meti lagu muhun yeni le sigulo le frumeti
1: aba larengo Pilato hon
20: baruh mafiu sudara heba choru humai muhu le lubui duaga i huarats
1: aba ti hodi aba hachoru ni dubu le luagu bai umuhu aba higiru ni sudarago lu honigiru ni
6: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani arugo de in linha weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladorua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
7: Manufude da buma, subu sefitu luago ala yenu kesusule, aga logu bilogu duwa, uwa tiya. Sarali te laria guni. Igo u marihi flasu le gini, lubei litu gu. Aba me hidi fuese. Aba me maria gu mo lana di siklu gu. Lago sarali la. Lago anigira la rubapua galileo. Nien va tarifi. Ani ha abu dogado le lumbe litu guni.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu da guena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa goina ariye gen hou disipulu. Sunti anyaha laan luago uma. Lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba houguru ni lugudi. Aba lariye gu hon.
0: Manuhu dede huma. Heba avisara nyanani gulu haudi gali leon. Lagu nyemba laan harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya. Lige haudi hada ge sudara ha onigru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
17: Hariange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesusu disciplu gu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: aba ti heresi biruni sudara hage senso aba haudi adiga ile wagu be larinya wagu wahon itarelinya harinya goni huriyo chilulumo danle aba lobo iti haudi unsu disipulo go galilion loagu wubule mehe wagu be larinya ga hesusu hon lu haudi danti le hari bali hesusu aba hahudro gulun lousun anyahe ilan hadagya logo ti hafinya loagu ligie lan aba leabi hesusu hawago aba larinya go hon
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lupa iti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubu chile. Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
8: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
9: Anihaa ugano buiti luagu ti Hesu Kristu leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
11: Nona hanye nona gile bubaragi lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
9: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen labadi seruninya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
23: Anite bai aba le gabafati mati nui, dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legiri. Aku lau duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbadun lau sifri sandu.
9: Lidon bugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretiginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Yesusu duna ruginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinyegun aba umalali siyelugi.
24: Uge nero le gensiye bini le aube ome bulanugunda.
9: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Yesusu lidon fulasu maga irawati. Aba lerederun Yesusu binyan mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidi Yesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larua yin habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
9: Logo abanweju, eibuga inalinya Yesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
9: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Yesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Yesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni. Aba lebelurun Jesus sutidon haligili sin hurillo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyi aba wuguri tidan ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun

0: subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhong.
1: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigo o larinya wagunlu saraba budabum bubarari beiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferud na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabum bubari beiba bubiyon.
0: Aba lasa anu sanditi lida ou religia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
2: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulung
1: falabana
0: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu laduga sarago hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya san legu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia aluha ya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
0: Haba launa bunia Jesusu.
1: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, luti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri tatimaba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binad hali, la diga tabouche gubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
5: hariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
0: aba larinya gu hon
1: malei hagi dun luagu leme hala dugubi David luagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabay aba leigin no feito sagrobon tomaha o bon reigo no amugrige hawedige fadrigo segun liluru do Moisés aniru ligi ya hongrige haluma banye
0: aba ginye larinya gun Jesusu hon
1: luwu guri la dugu wa luwe yuri emera guni mama uguri adugu be luwe yu ligi ya gapafuti neginye aule uguri garo wargoti luagu luwe yuri emera guni
6: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lida lue yuri emera guni lun hadari run lidurun abalariengu Jesus lun le hilali bai uhab
1: saraba rara maba ya hagibu gien sungu bai
0: aba laligduninya ahibiri larinyaga on
1: kalumbi ladugun olina lue emera guni buiti odi uribati le sefruno i bagari odi lagidaron
0: sun hagia aba hamanichu abati lariya gunia Jesus lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
1: tule bai buhabu
0: aba latuleruni aba lari dagu abati hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesus hilagu boi. Abati lindi Jesus haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia Judeagien, Jerusalemgien, idumegien, Lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragu hongu luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian.
7: Liro bungi buguya.
0: Aba leveri duninya Jesus lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesus logo aba wubu nyin luboye Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesus su fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhun sebedeu, ha umbanya lagua Jesus, boaner hesi, minilan lira liranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduin Jesus kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gine, aba hariyangu.
4: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ti lagua run Jesus hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
1: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinyabi ladurano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi maguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
0: Larinya gubali Jesus ulira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gini aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesus aba herede runbogudi. Aba hauna agudu nluagu. Hati nyuba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulung.
8: Anu hati abugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba larinya gun, awagun hanyuba nyegeyegu lao, aba larinya gun.
1: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
6: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda rogun saragu grige lenyi lubai. Kei gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan saragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano. Nye nye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen, abur hati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba lariye gun hon.
1: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu go gufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habui lidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubi lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia agurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, uru wawen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aninya getiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagi hamisra hoa. ruar ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichuku balau lu, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagi daru baloi.
0: Ari aga tiginye Jesus.
1: Itaralinya loroi habungio, ke le Jesus rubai lu aba ugur le abu nubai lila nadili damu. Ligia me melu aruma gunyula, o aga guduanyula, ari bulayebe, o weyue guyebe. Bau memeti nadu ani weiri ligia, kama lumu, ibidi yeti luo abu naguti idalinya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ila welao ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Italinya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Italinya ha, Larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara laan gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu laan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida uguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafra gung aba garaba lihereti, aba lebelu hatu na tido uguni dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
7: Maisturu! Me perse gutu pusa la uwa dipira guala.
0: Aba la asarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la rinya gun lun lagunu.
1: Maniba, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti la rinya gun hon lani disipul.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba Halgi dagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai?
6: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia. Gawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kabu santu ge lafrit. Laduga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kabu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agun lubarun. Aba lahuduru agun ligibugin. Aba lagua ragun lung.
7: Kasa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo. Lung masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
1: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinyaga.
7: Lehiyo ninya, adiga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat ya hagia lun harinyaga lun.
7: Una bawahado buiru hara. Rubo umawo luwe beliru hado.
0: Abati litu Jesusu umahon. aba hafri dun loy gri geligia aba hebeluron adon buiru yeye nu hawara bien milu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hongu aloy gen wibu aba habru ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun aba de goy le asusere de goy uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dale hachili rumboi le nyilu boi hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai luun grigi ya lebu gawagu boi sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni aba la yumura gun guri lebuga ka wagu boy sifiri uri batia nu nu lidi nu ma ti Jesusu ari nya gara guti nu
1: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu boy babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu isunle la dugu be Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba taweri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugin duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun lariyang
10: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tao lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon ungoineru guligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesusu aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairagu la diga tarinha gutungu arugu
11: la urugu mehna guru nu la dairagu narei daguba
0: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaulan aba ti lasandirun Jesusu logo areido guagu dalilan grigi laulu bafu aba lagara ragun hawagu grigi ha lanaga gien banya aba lalik da ha larinya
1: kaguru bitau na dauragon
0: aba harinya gun lani disiplu gulu
9: Aria gupinha te luhi be grigi e ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di bukala aguru bimwa.
0: Aba laria gu Jesusu ke ye gulao. Alu haka la aguru bimwa. Aba tia bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
1: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gonyulida agie bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha, ligie hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logo tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igiragu bebe maestru lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai, aba lariangu lun wugiri ligie.
1: Manufu dedaba, afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma juan lela mule santiago dan la chilurumbe lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariyagu on
1: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao Aba ti lafri dagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguju hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyagun tun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, abata saru irahu tuguya, abateibugu. Weiri oheru, du siru mutau. Aba antawiri du, anigi grige hanyimbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuri. Saragun hanya grigi a agambe, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
8: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liya sa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinyugu Jesusu hon.
1: Gunta tinha sun gurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hagaira o haduhe la o tila na lahaba.
0: Lige lasi ya nubai ladiga amu milagru nyei, loidige lichugun luha buhawago, biyaru sanditi. Aba laraida guagudini. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani gudisipulu, lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig lan hasabadu, lun mabia matan hasimisi. Aringa gati ginye hon.
1: Namelehe belu rutido aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, kuri humanyi ginye. Aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi lu lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni nikaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elia sileme ha profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
4: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
12: Hua le meha nadira gudibai chigle saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri hua. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun erodesi.
12: Mo lumuti bagamare dunu lumaribamule.
0: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba lawuguri richaguati ani sanduti hua. Aba ati launigiruni. Lausu da lan lagambu ni erodesi le lariyangu bengua. Aba lerederun ibidi uga lunga aba lan ladig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni erodesi tichansi. Da le lagufli rumbo erodesi iruni. Aba ladig fedu hon kumadi matinya. Ama habuti husudaraga. Ama amu grigia wailguti yon hagali lewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntun.
12: Amuri ha bai leba gusa eru luma ni chukuku.
0: Rolumu tilere run tun logu lichu gbelan furume gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugu.
13: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
11: Amuri ha beli chigu hwale bati sei ha beluma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
13: Busena lu bicho unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagu nguruwe isaragu. Kama lumu kairula lilubai lereru ani akamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa hauruwe aba sudara la utimure ilu lanigu ni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiye. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada geha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamuniri. Aba laguna serun arufu ta saragu kate igun. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu lung.
9: Taru hali tia. Eni uo tinha agano tinha lida flasule. O una habanya kirigi halu pou di lido buri lirahi flasule yarafa bai lu hagai hafen. Adiga uo tinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifunage uo di agai hafen hon. Usewa wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gun lum.
3: Sengu fém hamabia udru.
0: Aba lanyura gudine grigi e sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Keisi larinha gun hum. Aba lanigni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihi cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni lun hahinyono gu luba lun hachiluru betsaido. Suani halan ayoro gu hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu gu muaru. Aba larihi logu ere guhali la hong lun. Hehe ha ladiga abaru nyila garabari. Luba laruga aba lidi Jesusu awagun aibugaina ligibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
1: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule!
0: Aba ladinu, idun ugune hamu, aba lagalu marun garabani aba tawiri duhani dilau adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lela tigu bita ufeni logo gabafula lu sunkate dererugu hani aba hanyoroguni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyihi lubai hagaba logo nihi la hesusu ni suti fulasu nyihi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya ume aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luogu taru ladairagu sunti ha aguru banya luogu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu dati en lilurudu moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agie luogu Jesus. Aba harihi luogu anyengi la hada aga disipulu gu magufu liruti ya lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seo hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahabu.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubai huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hakabiri binadu gariki. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maistri gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luhafalaru ni binadu hakabiri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutinho laguburi go hilala. Aite huguya, arinha gaton logo gayara la larinha go amagriga lo lugu sin otu lugu chon, sinhati nedere go nibo, ladiga son le numa bai, arinha gadina logo lun la nishiko ni lun pungi. Logo furume guare go la le arinha guti itara, mama le la lun ti lidere go ninha laguburi go. Laulira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gyanpungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
1: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon grigi ya, si ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanigi, luraga irugun lebelu ra, nyengi ya aba ya lafridon lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
1: anati le afrido belidaga grigi ya, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agen grigi ya o tida agen hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agen hanigi grigi liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luogu tugu chunga ba irahu gawagu toa ba si firiburi bat. Abatia bui abatahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo siru Felicia. Abatamuri haluma Jesus ulun la sagaruni si firiburi bati le tuai tirah. Aba lariya gu Jesus utun.
1: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma bui diute lutagi darunu afein hawe isani gu lutisi gu no hang only.
0: Aba ton na buni tariya.
11: Ah, na bureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ge banya dabula gayara tigine. Hai giti dageti fe feinto. Ha guabon isaniko.
0: Aba tilarinha gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuido. Gayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galile. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lao hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigi rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengi lao arure. Aba laringi siyalu. Aba laguwa ragu. Aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigi rigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengi nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ni gie tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
8: Adiga lumu tisungkati buidu. Garilu la gamba gu dunia magamba ditinya. Adimure gu dalanya marinya gu ditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinye grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lun aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlu.
9: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inragiduni. Hauti ya sun hagia kimule, buingida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lun larufudu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa wagu hamuriha gulugi ya lani na danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gu laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
2: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
1: Kawagu harinya galuagu manu gu hamafein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tansan lau hago. Magamutun salau harigeiruko. Marita gong hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yung faniye tauti fein habudon.
0: Aba harinyo.
1: Duhus. Agye dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atrin yengi a faniye buin habudon.
0: Aba harinyo.
3: Sed.
0: Aba larinyo gong hong.
1: Ua meme gilisa gufuna da homa.
0: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilu Jesus. Aba la yulma rugu lu lulaguru luagu. Aba luboiti largu dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni bogu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichu ni luha buluagu. Aba lalugu dumi ahinga yara haliluboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
8: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, ibagwe.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirige ligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furam aba lona ni Jesus agu yu arinya ngai na lu
1: ebelu rabati uburu mo mania go pe meluni aba nyi
0: lari gi aba lidi Jesus haulani disiplu gu ni tongu yu nero hin flasu lege yegu bo lau uburu gu sesarea ne Filipu umada Aba lalik dini yang lani disipulu gu larinya gahom.
1: Kata nasa harinya gu gurige.
0: Aba hau nabu harinya gah lu.
3: Anyang harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi harinya gah luagu profeta bang Elias. Anyang gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hom.
1: Anti huguye. Kata nati lida harita gu.
0: Aba larinya gu fedru lu.
9: Buguye Kristu bay.
0: Aba telarinha com Jesus um pão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da rajão, larinha.
1: Lontem na sofreram sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bei histe com o guri e o iri gutinha lida rafinha rurio me berece ninau. Itera lubaguinha, rouxeram nina rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha harehon, lago na farua balahi lago bei, gamalumon. Nasa arubalida gen owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesus aba larinya hawagun lani disipulu. Aba lebe chuni feduru aba larinya gunlun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugorinya.
0: Aba ti laguaru Jesus hon lani disipulu guhama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon
1: lebusenti la falarunina bulia ilai katenye la barule iluguruwa falalana laduga le abusen ruti le sefuruni li bagari le feriti rubai ahinti le eferiti ruti li bagari ya ubogo nuege luma nuege ugano lani na salbaruni la salbarubai kagye hu la lungu rige la ganyiruni sumu bau le feriti rome luwani uote ni kata lani na ubo le Lega yara ti lichigo ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au leo gurige rower gote. Dame le niabi sielu gen lao luweiri gon nugu chi. Hao angeli go ha sandu banye.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gati ginye Jesus uhon.
1: Ninaren hao. La guanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwe habung yo la ubafo.
0: Sisi we yulari ye, aba la nugu ni Jesus Fedro Santiago Luma Hua, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagu, wairi titi harun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesus.
9: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi eti lufeduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
15: Alihangi le hisi ye boine, aduga humu ine nuboi bine.
0: Lida ora iligia, dale harihi bai geyegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus dale arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu ma bahu dagu hama nile harihi bai ni ka un dari me sara lili dange uweni lige le wuguri garu wugut lige harai dubali kata ile hadangwa alg daguru gutinya hama gwa katin lafuna asa rubai lida ge uweni abati halig duni Jesus harinya galu
3: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubara ge liabi le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibala nyubi furumia ani laranse rubi la sun kate kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago awle uguri garu warigati Arinya gatu lagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la Narinya hane hon lagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habuse rubi lau kei tarinya gu ni lereru bungi lagu itara lubala la susero dunlo
0: Lari gien aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu aba harihi sarago grige geyegu hau nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi aba haiba agun abu suralu aba tilalu gudu ninya larinya ga hon
1: kawagu hasike ne hama
0: aba lonabu aba hadagen hanyibu aba larinya gu
10: maestro Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nye lumut lari gudu sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitar. Amuri ahad na hama bane disiplu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Guri gi mafiyara ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
0: Aba hanugun ni lu, dale laringi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagduni irahul lagi. Aba leiku tu mu arugu, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu gduni Yesusu luguci, aba laringi gulu.
1: Ati ritan lau iter.
0: Aba laringi gun luguci.
10: Luma genyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei patugi somukate buteme wa mabu idre go bawo
0: aba larinya gu Jesus lu
1: ka wago barinya ga ahin gayara lubei somukate gayara te lulen afinyo bay
0: aba lagua ragu lukuchi irahu ligi
10: afinyo tina Idra go bana lutman lagon du na finye.
0: Dale larinyi be Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahile anime belo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sarago hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu Jesus muna don aba hal gutin lani disiplu gu danle habu goro ganya luma aba harinya gulu
14: kasa wago sinya wabali sifri uri batelge ya sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro gun furi egi luma yunaro ni lubungyo gayara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
14: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garo wargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lurunwa veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wairi gutima abai. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon du sugubai discípulo gulubadu aba larinha gun hon
1: le abusenu tiligi la forumi eti lunte gomo hon ni la hadan songubai ani logi ele serve du hon songubai
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luhaburugu aba larinha gun hon
1: gurugi ele recebe ruti aba irahu kele.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buiti mati hamuga lun la gurunu barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyu lwagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo gu tabuha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun lau rugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati nyelu bai mawe hama heberu haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo gu tabugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelu no sienlu lau aba ugudi sigo lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. Abu gine la figo guda bago buiti mati lu basagaru ni la duga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwe habungi ya lau aba agu sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. La duga Hoshua basung bela watu gemet. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos capítulo 10.
3: Aba lafri du Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube la boche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu logu Jesusu aluga ouchaguni lao haligu dini ahi mariba lubai lu ligira gugugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
4: Kameha gi lariya gu bai Moises hon.
3: Aba hariya gu lu.
5: Ariya gati Moises logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dale la duga bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duga nya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba ane gugurigi ya. Mama anya lubai ti biyama aba ane ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundo rubai bungi ya.
3: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
3: Aba hana hagrigi irahu nye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
4: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen habungiyo. Ninaren hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroen habungiyo.
3: Aba lanugu niya larunarugu, aba labiniru niya lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na dugni lu nibihni bagari magumu chaliti.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kawagu barinya gano buiti, aba rinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
3: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
3: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani, aba larinya gu lun.
4: Aba kati megei bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
3: Dale lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagun sungu bwe. Aba larinya gun hon lani disipulu.
4: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
3: Aba tawiri du haniki disipulu gun lao le larinya gun bwe. Aba ya larinya gun hon.
4: Nirahin, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwe.

0: we ha bungi mene gunti mati lun aba kamaye lun la sigru lidage luhu yon aba agusa sigru la ule belu no aba risiti lidon la ruin ha bungi
1: la hagambu bali kata ile aba tawiri dunti mahanigi aba haluk dagun hamago
2: kaba tia salva
1: aba ti laria gunia jesusu larinya gahon
0: sinyati ha salva rungurigi hongo ahin bungi yo gaera ti la salva runia la duga uwati ni kata lansin ro bungi yo
1: Aba tilarinha gun Fedro.
3: Babureme. Wakia igra wa malte sum meha levama bai luva falarunibu.
1: Aba larinha gun Jesus.
0: Ninaru hau. Lagu furme warga na le igru tu loba. O la muleno. O libu ganyano. O lituno. O lugusi. O lugusho. O liranginyo. O lufula su nuegine. O luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumucha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba lani disiplu lao yanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinya lao yanu anufudu haba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu awe hibiri grige haba lagume serun arinye gailee lumbo ila susere du lumbo haba larinye gun hon
0: ke lao bai harihei wa muderi ya lon Jerusalem lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia Hon habute go hafadir kuriyo luma hon aruda tinha liluru do Moisés. Halu banha hasia dormina lu nome. Aba meheter gorunina hon ha mama banha kuriyo lu hehera han nau. Apoi chubadina, asura gubadina, aba me hafarun na hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
4: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lon ti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen lu hanyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya laransare bongio.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi waru hita gi le abunse rutu lugi ya bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri itara kai mama la niabi aule wugur garo wurguti luna seri duni wa niabi luna seri bi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi
1: abati hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligi ya hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyaka.
5: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
5: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
6: Raga baguras, saraba, laguan haya bu.
1: Aba la chiru nu lidu, aba la chubaru, aba la yara fatun lu Jesus. Aba la lugu dini Jesus u lariña galu.
0: Kaba bu saruba ina dugu bu.
1: Aba lo na bu marihin tiligia lariña.
7: Moisturu, agu yo guagi da boi narihin mu.
1: Aba lariña gu Jesus u lu.
0: Kayara tibidi, arita guadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén aba hachilurun ligibu ke flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya go Jesus hon bia hadange lani disipulu go.
0: Eba li dan li rere aldo le wagi buginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu guranyo le mawari rongi li ni aba weyaso. Afara ga deyme, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugu ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudu bay lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyo lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara ga duni. Aba harinya gun ada ge hanye banya umadaru gu hom
4: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
1: aba hauna buniya kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichu gu hada logu burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada umadaru gu ibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma loba lasibun Jesus ligibo gugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
5: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyo age isielu
1: larigi aba lebelurun Jesus Jerusalem belulgira templo rugun. Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi Betanion, hao du su discípulo go, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo y Betanie gien, abalalama chun Jesus. Dise gien, abaharihin abatitibu, igu gabanat. Abalidi ariha ahin gien tube. Kamalumon, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagintu. Aba tilarinya go Jesus tun tidibu igu ligi.
0: Magida digi aba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem. Aba lebeluru Jesus templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia templu rugu nye. Lao anugu aba larinya gun lida larufu da hahon
0: larinya hare bung yuti da leneru luba na afure iduni lige batire nu ba hon son nation ayin huguya baru mar kei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaruni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luai Lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da bai. Dale lagunye du bai aba lafri du Jesus fulasuru gogin. Laruga binafi aba lasu du Jesus hama du sulani disipulu go. Lida gie meme uma ligi. Aba harihi nu tidi buigu logo sehala lumagi tilag. Aba larita ku feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lu Jesus.
3: Maestro Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
0: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginye dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logu an afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubalan le larinya gu bai, itara luba. Legia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahinya finya hubei luagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le siya lubei. ahi uwa ferud na huma uwe baigin ya ferud na lani hugu chibungi ule sialo bai hifigong
1: aba hagiri budun Jerusalem dale ibugu ina lubo Jesus templo rugu aba hayabu ihabu tigu ufadiri gu arufu dati ya liluru du Moises ama amu uguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo aba haliku duni arinya galu
7: kau bafu badagu isunle okaichu kwe ubafu bulu badagini
1: aba lona bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon
0: nala gudanda gini ya aba kate aha na hauna ba nenego behu kala au ubafu na dugu iburikate ile kauna habali huang abati seha bungio odi wuguni
1: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
3: aha waniyaga lagu bungi la una habali lariyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa aha waniyaga lagu hauna hala wuguni ya fugia bugu wagi
1: luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai gurigia ladiga subuti hamani sungurigia logu profeta la huwa aba ati harinyagu lu Jesus
3: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniye gu Jesusu hon.
0: Maniye gu nubegye hon kala au gupafu na duke kate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume sonu Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniye gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu negu titidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tire baby lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawayason. Dale la chilu rubi dalo wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gie na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gona dagme itinya hama kuwa. Ani hala en lube libini alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida agen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan, Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubungi yu. Dubu leme ya au bay, Mebere sen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu Lungharinya gudini somkate le gayara ti hichu guli duru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
9: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi logo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le romana oni mabuidu.
1: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagibu, aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
9: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me me lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari du hanigi La uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
4: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lu gasani gula libuganya le owepe nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idum abalowe marahnyiga le habiyama abalamari dutumaburi tobuga lumari libuganya abagnye lowe marahnyiga ligye me masusera da lumale horua mari itnya sed gubai hagiya tuma uatinyaba garuti tau lagumhu ora abagnye towe buri tuguya aniha le wag boy walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari buri tuguya hadange se dibiri guha larige mari hama sun hagiya tuma
1: abalaniya gu Jesus hon
0: le guato la daga le bini tau tilena no bungi hon ni luago tilu bafu bungi dame le hasarun hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba Michu con amaña me hasani gulo marie que si mamari don ama angeli go cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moises e luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larinha re lun. Au lubungi te boya aburamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lania lubaiti huguya weiri te habule idagon.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moises le agambo balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
6: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weirigu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
6: Buit barinya gu ni, maestro. Binari luagu abarigunye la bungi. Lagu uwa la amu Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wa nigi Lausun wa samina Tausun wa wani Lausun were Luginye hisi ya hama wabiri guwo Kaisi wisi ya guwongo Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u Sigi lausun wadagara gudu Lu Luma sun kata ile agu dubai lagu latara
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gulun
0: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templo gu la rinya.
0: Italia sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese lu agu la dugo wagun la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bure me nyuruba luwege nonwere dari nichi gu ni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lidan larufu dan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tin hon lon haibu gon tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nuti don gafu tugui. Aba lagunu Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uuri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu ti don gafu to. Laduga sun ha gaya, lidage le igir gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda me rutu muti sun le tumabailu yebe tabimadon.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani discípulo gulun.
4: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templo, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gohinya sa lunta nari me templo to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, aba harinya gulun hagi guarugu
3: busienti valu barengu nivon ida mela la suser de sun le tu templo to kaba sa seni logo tilu halila danu la gufiru sumbri katile
1: aba larinya gu Jesus hon
0: goni ge huma me yeda gulon ni aba la duga sarago haba nyubi ti harinya game au Kristu bai ani sarago haba hegedu uguya Dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gende guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Gonigi wa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia salbaruni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida ora ligie. La diga mama ba huguya dumreha. Sifri sandu ligie ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilago bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegini. Le afa guti dari lumo logumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume uriya hada gaina teli don wei ligiya hama hagara hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusera dudigi ya li meginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungiyo dan ligiya, uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, La dura agu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me, ha diga basai ni luma milagro lun heye dagu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna da humi hempu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ati hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasusa dubala sun le lubana gen home gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahinti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidia ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aran senyo huma. Aka go duanyo, afuri da lun bungiyo. La daga bidnye ti hong ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba wuguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichigun ni sun kate ha burungu lumusun niya ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bi bena lun louni giron. Aka go duanyo huma lubaiti, la daga bidnye ti hong kabala aura nagiru buda. Ahin gunyon ba lubay lumo ari bubalan o lubalan la ruga o binafilan. Nyubi dugu niyen sodni nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bay hong ariyaga numuti hong sungu bay agagu duwa nyo huma.
8: San Marcos, Capítulo 14.
1: Bien ariga aliwe yu luba alwe yiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
10: Marigu da wumai lida fedu lu ihafu du girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubi en Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya luba ilu agu dabula. Abati abin aba uri lau aba budeni buin lau ibinyi le emet le seruti abatadara unibudeni Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanye, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
6: Kame sale feri diru ibinye hemeti le? Gayara ti hamuga gu lalugu run luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetine.
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Sua da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sua da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu gu adimure hama habuti gu fadiri gu lun ladigun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abaharinye gu lun logu hitu gu balan sainsu lun. Abalagume seru Judasi aluha idalu balan ledere geruni Jesusu hon. Efrumi etiweyu lida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana tu lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru esefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
3: Halia sabubusara lubau di arensara wabarua. Lue gine egini le lanina lue yeru esefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yeru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau duusu disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
3: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilereru bungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
1: Dan le anyaha lubai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari ge leteri guni buingi tuago, aba lichu gunu hong, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba lariye gun hong.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legi awi ruwa bui hawago sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no iseri tuuyeri diweng lida la ruwa inhabungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, la digatariya hare lerenu bungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasarun lidagi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Abalariya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ariye bumeme le, lubarage la yugura hagayu piya wei aso, uru alime wei aso beyeta gu nao.
1: Abalariya gu.
3: Ni ahin lulu bay nome buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igari gu, wairiti tida lanigi, aba lariya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede huma ya, anigagagu duwa yi huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lidan aura ligi. Aba lariya gu lidan la furi edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladariru niya disipulu gu arumu, aba lariya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ida huguya me loy heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyo niya la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
1: Aba ya lidin afuri ya idalu buingiyo, ariyanga ina meme le idimure le lariyan kubayfurumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladariyonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidin, liru mawe yasu, aba lariyan gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna deregerunwa awle wugil garo warguti, aha burgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregerunina.
1: Nyengili Jesusu adimureha, ligye la chilurun hudasi le aba hada agen duusu disipulu gu, liyabu iha usaragu grigia, tau efein luma veve. Hauna ha habu tigu fadri gu, arugu da hatien li lulu du Moisesi, hama amu gugurien weiri gutian li da hafinye huriyo. Ariya ga aliti buga hudasi hon ita.
11: Le uguri le na churun, ligye. Aba mehari gu dunia aba mehani gu.
1: Itara linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu Jesusu aba la rinya gu nu.
11: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia Jesusu aba hani gu ni adoyle. Kama lumo aba lalu gu junu aba hada agen anyeibu elefente aba libu gu ni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiabi tau efein luma webe lunha nugunina adaura kama hamuga hiwerutina. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suseredupe ile luta gunflirun lerenu bungiyo.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigutini. Gama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba agusurusu igira sidi.
12: Aba hanuguni Jesusu,
1: Ligi bugi yon fadiri le inyu ti mabay. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moises. Hama amu wugiri yon haa wairi gu tiyan lida hafinyi huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tuburiru gu luba fadiri le inyu ti mabay. Aba lerederu nyu hama unigiri tu nyu tempulu. Aba charagwa larigiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Luga yara abay lan hasiye duru ni lumu lafaru no hilagu bay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagu bay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
11: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigumbo ugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tuma bai hada agen sun hagiya. Aba larinya gun lun Jesus.
7: Muna butibusa ni kata? Ida le asa le harinya gupe buag.
1: Aba le rederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
7: Bugi esa Kristu bai le lire bungiu. Le lupa ila salbaru ni agrige le dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
10: Aha. Aw ani huguya ari hubadna awle wuguri garo wuruguti nyuluwe ngel longwe ne sonti kabafo ari ha humi menia bilida dueri sielu gi
1: abati leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagrago le ligany abalarinya gu
7: kam wabuse rubi luli chugo fela gu gueto agambo humuti la nabo guni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
1: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiri asure guwe Atogura guwala ulijibu Abule serei Ariye kati
12: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
1: Aba buri hakayo wa sudara ligibu wago Nyeinyi feduru buririgu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe Lale tarihi bali abachara guwala rigurigu watu Aba tarie guni Aba tarie gulu
13: Maluma ya dibugia buga Jesus le Nazareto na.
1: Aba leye da gun Pedro larinya.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba ngayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
13: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
1: Aba leye dogun. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
14: Inarumi, duya ba hada gen. Tadiga gali le na buguya. Itara ni ba dimure afi hagia.
1: Aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur.
7: Ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas. Abati larita ku feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lu.
10: Lo baragin la yuguru haga yu bia weyaso. Be yeda gu bana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
15: Kukuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
10: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
15: Mona butibu sani kata. Adi habati nila biduru itu guti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba laligu duni.
15: Você é tudo salu nigra que tem haru e te frio.
1: Larinha gubali pila tulira, la diga subuti lá ni logo, la diga lá gimuga e derege habuti fadri. Furiga da hamanya habuti fadri gugrigia, harinha gahon, no hamuri halu ligira wagutu na barawas. Abati larinha gom pilato.
15: Bati habu sarube na tugu laule wago be harinha gaharu e te fri.
1: Aba haguara gom.
14: Dago bai lagu guru.
16: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinha gum pilatu hon.
15: Katu wiri patu la dugu.
1: Aba ya aguara gum.
14: Dago bai lagu guru.
16: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Peiti gusinga la pilatu lere de rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari jeti. Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logo guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riki lao ki hiyu. Aba hikudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
14: Gapagarila haruwe te huriyu.
1: Aba hagayo ha labulugun la aba wewe aba haswiraguni aba hahuduragun abusuralu lari gie ehere halao itara aba haraga junodago funatuto adauru bonluago aba hadauru nu ladauragun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yebunya Arab gin. Tanle las grube nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus li donga ba flasu giriti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichu bu diwe imigi sinyo lau mira lungu. Kama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin kabala hadagin eredera tau ladawira. La dangru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunuwa lidunu unyei.
15: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
9: Bugele riyengu we logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu. Sefu guba bungwa, rariba luige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungwa. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru rabon weyu. Ligie laguara con Jesus ulariña.
17: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nye imbanya. Agambuti aban harinya gu.
18: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aban hada agen. Aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinya gati.
14: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara Roma na le rara bailigibu ke Jesus la guaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyangu.
19: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantise hi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesus al itere guhamuti tameha le Galilea lubwe. Inye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu inhose aba wuguri inebe watihada gen linyo aga iluru du le agora babali lagume serun la ruin habungi tau sun la ni lila na fulaso le giri be ari metea kaiti luei rulube arase hani luba luei emera guni abale belo ro le ni lubai pilato amori he lugu bo jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du la ni ki pilato dan le lagambu be logo hilala jesusu abalona ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuni pilato lugu bu jesus lun jose aba tilagani jose aba ngamisa finutu aba lareira guduni he lugu bu jesus loige gurua aba lobro guni tau aba lichuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi maria magdalena tuma maria to lugu ju jose ari frasule nyi lugu labonua jesus
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dans le last group, il y a eu un Abba Hagani, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Thomas Salome, Ibin Luhodi, Ahuru de Logo, Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de la Ruga, Abba Hodi, Logo Lumua. Abba de Harinagun, Amagua.
13: Kaba Sangidre, double like a Lubenri Mua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
15: Manufude dagohuma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya gu ni hu
1: aba houdi buriya hagiya aiba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba hu yebu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayaho hanya la duga lanerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta guesusu lungo hon bia hadagin ameha, ibu luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige la rufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hage dale nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Aha ya arigata hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagun.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwege longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru leburi adugubi.
10: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibe nye garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubu dubu. subudi bamu gei linari katele arufu daha bayi bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luago Sakaria si, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariago angeli ligia lun.
20: Malufude daba Sakaria si, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Takuinchu kwa banigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lago hako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma salibu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni habureme.
10: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
21: Itara bagi nachoro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
10: Abalaria gu angeli ligia lu.
20: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habulina adimara habungu lu nichu bu yugano kuitilebu. Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner. Veré de la merenda, veré me lago a subir, la bufle bacate le lida le da.
10: Sundan le, haña hati buga grigue bongudi agura bahi Sakaria si, oiriti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiange luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
22: La diganyan bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
10: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
20: Fulase watibu Maria, anehi abore megumbu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
20: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi gubunyu. Patagi nada, abame bagare du abai rahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sundan, ani magumo chadibai laruweha.
10: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
23: Ida lubai ala susare dukate ile, mamari gidi nagu.
10: Abati lariangu angeli ligia tun.
20: Yabi pasifiri santu kuagun, abu melubura gunibu lupapa kuingu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahele lubai pagadu kuni, nirangu kuingu lupa laguaru. Yabi bitu heto Isabeli, Dagai narugi lau su wayarula, itara linya lupiti, tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu, anihe isisi hati dagai le tuago, naduga uwa tunikata lasa rubungi.
10: abatitaniengu Maria.
23: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniengu beinau.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu Judea. Abatabeluru lubion Zacariasi.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Bali Isabel y Tabus.

0: lu laburu dun, uwara tuma maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyo. Dan le anyaha lan nyi belen, abala chiliri dan lu tagura ha maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburu gu ni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu. La daga uwa tila ubaru hun tida haba chiludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho oniginiya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabune me bongi u angheli, shielu gien hon. Aba larungo gadagudun, luerigu bongi huaw, aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
1: Manufu de dagun, la daga ni heoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye, la deira David, Kristu le hapure me. Kei lisegini le lariengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubu rupu tida lagi. Rung lida haik gila ibian ni.
0: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
2: Uweri gu nilu bongiu ida lima miskin. Darang ilu muar gu ada kiri keha ibin ibali ukulesi.
0: Dan tile hagiri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudun hamagwa.
3: Kemun beleng, ari hei kati lea susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
0: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon niri mudun. Ahenti maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
1: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diru balua dureme.
0: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu gwa tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
4: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kay si aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyo. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habumutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubay Simeon luagu irahe le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria to luguchu Jesusu.
4: Irahe le, lebu na beyashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sen ni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sun kata ile bukai aba efe into asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri duto templo ruginye, abatere deru nye, eseribi dalu bongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri dalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu dahatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewo unira, lugia luma buguchi walu hanyadi buti lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halohan, ibidi yeti sahun, luagu lunti lanateni lulun kata ile lani nuguji.
0: Woti gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba, labuincha wagudiba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
9: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hun kayara la hesefru nroye, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu kayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu gu nitidi buwewe luma ginye lila gul. Sun idi bule mabui dunti lini lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinya gu girige hagiye lun.
10: Kata iti lumbay wadigani.
0: Aba larinya gu huan hon.
9: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti lafare nguni luma le maigi ibu.
0: Nyimbiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
11: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
9: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
3: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
9: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, Aí to goluma anug da go hongwa ahi huan lubai Cristo bai. Abalarinha go huan hon.
9: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boi aba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Cristo bai. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lumo laruma da gudini trigu. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sielu gie.
8: Ukuya nirelde, le hisi ya beinu, le aubi nagunda.
0: Kebili darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
12: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
13: Tarinha le lereno bungio. Mama rigo batau foi em habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni do murei le larinha gubai bungio.
0: Lariga abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
12: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabulu bai ti ahu durogwe nigibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunu gu baginye peseri vita.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
12: Ahindiru gu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bu. Adega terin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunib. Anugubati buhaha burugu, luida chugeragu bugudi lagu dubu.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
13: Tarinha hareginha lerenu bungyu, maucha gua bay abure mei lebu bungyu te.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala, luwe di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiruni lungua lagu atiridan. abalagiri budu Jesus Galileo, bun lau lubafu sifirisandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufuda atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyin lubai lawerida, abalabelu rutidun haligili sihuriu lidalueyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tidaleren ubungiu, abahichuguli libro profeta Isaías dun, dan leladaru barun, abaladari rulenyin lubailariega iter.
13: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladi nalun nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi nalun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi, lunafri dagadunia adarutia, lunichugun arihini hongu marihitia, lunesefurni hau serua bunya uribu, luma lunadimure haluagu lidani lufule seibungi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templurugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
13: Gunfuli heli dimure le higibu gine ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
14: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subusati nun luagu hariyagu balan nu, surusia, agari nyugu waba bongua. Haringu baginya nu, agamba di ulagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika baginya ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure ya laringa.
13: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anyo umarigo hagiya haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida uwa wagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Higira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numudim, ani subudi numudim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba, furiba lidagi ya wagure le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
14: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sun fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumono gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
15: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lubai, busete behere deruni lwa ilidi, aba lariyangu hon.
13: Kasugi ni chiguni uganu le lagu ti laru ha bungio on lila na libiri fulas. La duga lun lira no na hoa.
0: Italian lidi apuri chi heina ti da buri haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, ni en Jesús lara laguna legiri bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungio. Abalarihi Jesus ubian uguna imala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei la rubeya, abatilanyunu Jesus utida uguni, abalagume seru arufu da hongrigia nyingi. Dale lasu rubei la dimureha, abalarinya gulu Simon.
13: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simón Lu.
16: Maestro, nadaga me hadi va sunaria, eni manyungu tiva nikata, kamalumo unke buguye lubeyarien gubalin, wagura.
0: Aba hagurun, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangubay ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibuge Jesusu abalarinya gulun.
16: Dise banuay, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma gekweto, Gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumrogulun itere.
11: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
13: Busentina, areida waba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura luay wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
13: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu geigurigia luago areida wadi bula.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lulareida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, ladiga kibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
13: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
17: Kata isa grigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo luwe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
13: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
13: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubarari tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun. lau tuweni anigi.
10: Ariha diwa kate wedi guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, le nyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulum.
13: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu hegi behama agubra tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
13: Hama gadie banya, Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagurigi ya rishagwati. Ni abia alu hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
13: Kayara tifunagia. Hayuna ragu dunia gurike ha ha misira ha lidon aba maria iso ani hala adari ha manyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
13: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyulu harutaw. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu toago dogo nyulu harutuguya. Mijo gunti ginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijo gunti diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lari ginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu le lueyu remera guni ibugi na linya Jesusu labad na gonadu hamalani disipulugu atu heina hagia disipulugu trigu aba hefer heni lau habu aba hegini lila aba tiharinya guhada ge fariseu guhon
17: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni
0: larinya ga Jesusu hon
13: Mali hagidu sa luagu le ladigu bay David luagu abadan Dan le lalama chubay hausun hauwara banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun tidagin fen toh sa agrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwara banyan luma. Lausun fadiri guriginya nu laye be lumba yin hegin tidagin fen tuguya.
0: Ariye ga tiginye hon.
13: Ga bafutina. Au le uguri garowar guti. Ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagale. Aba lebelu nu Jesusu tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyingi aba wagiri hilali luha bule lomwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahinlagara ni haba luboilu, didaluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gulu wagiri le hilali bei uhabu.
13: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalag dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
13: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni. Aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagubai luha wanseru huriu, Judas, de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesus hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugien saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesus, luma lularei da guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, arei da guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesus, la diga arei da guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesus hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
13: Pulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laroi habongi. Pulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Pulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garuwarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugia dale hadimur hasung gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nye hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gu. Itara luba wile la hafayiru waha luma ge bungi le inyo gu bay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gu alamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga, ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
13: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi, mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro, ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai keilu maestro. Italinya gayara buban le lerara ifile lida bai lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilirara ifile baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamuga barihi ni lerara ifile laguru bai bibri bui dulun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bay kate buiti la rinyago bay ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bay kate uribati la rinyago bay ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu legibe bay titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahintele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybei, itera linga ke yaba ugiri le abun maron ro baligi bo gusagon ma wago buriga tanti le linyuro beiduna aba le yabi fulu do lao ere toagon aba teigo don aba tagoni chegon son sui na gubai.
7: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia aba lidi kafaru na umu nyeyen aba ofisi Roma na nyeye lao aba lumusu weiriti lisien lung sandi musu ligia jarafali lulowe dan le lagambu boi ofisi ligia luago Jesusu aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya ida hafinye huriu luhayumu nago lu Jesusu lulidi arido guagde ilumusu aba houdi lumun Jesusu aba hagume seru ayumu nago lu tausung hanigi harinya galung
14: gadana ti lu bidra guni ofisi le ladaga hinsi ti walo ane ligia guana rugu abu na guagde baru wali gilisi.
0: Abati lidi Jesus uhama dan le jarafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumanda go ariaga lu Jesusu
18: na pureme madri na lu bebelu runubio ligia miti no bai alu ga bunugo rugo bai dimure aba melare ida go numusu la diga u ginye la buenya na gumhati nyu timati ani anya hi ginye sudara la bu ginye na gumadi ha dale nariya go luaba hadage lu lidi nyuduts dale nariya gulule aba liabi nyibuiti dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gore kate adugal muts
0: dale lagambu bali Jesusu kate le weriti la nigi la ugiri ligia aba larihi hawagu grige ha fala rubali aba lariya go hon
13: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weriti ke la finya ugiri le
0: danti le hachili rubai ugiri ha Nyindu bany oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihin hoti abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
13: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
13: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate le, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guo.
0: Aliye gatinya ginye.
19: Nyumbi hebungi uidera guo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhumbi ama hada ginye, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
20: Lone he diwa huan le abadi seha bai, alig dabu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariya gu hon.
13: Heiba, haniya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste wati ginye gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu ga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariyaga.
13: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau dawa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adoro gong, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, ligia ona gale ile wau beitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lularansi ani uma buba. kai narinya go ni hon uwagi li profeta weri guti loi Juan hada songurige ane lau son lira weri guti mati le una buti ma bai li dan la ruin habungi yusugo lau
0: dan le hagambu bali songurigia hamaha agubra bali lisensu na gumadi kate ile abaharinya go lagu richa la bungiu lau larinya go li yumu luge Juan lagu lunti la hasan siruni ligabri houserun grigie hagia recibi hamali meha Labadi seha Juan, ahen ti hibe age fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lu labadi serunia Juan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
13: Idaliansa hagabri grigi halani na danle, kansa ale negabe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikeru go aurera, aba hagua raha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun. Eremo ati wa uremo hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, ani aga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garo uergati, le egi bay ani gura ligia, ani aga luagu gaigati na, kata di nuguya, ani luagu hamada la ga figu tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga lagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abate seruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
17: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yen hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figoti.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
13: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
17: Ariye ga bainu maistoru.
0: Lania ga Jesusu lu.
13: Nyanya nubian wugunia, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hata ginya doe ti sengu san denario. Le aba dimisa. Keiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu nalani ya furi dehete ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agen hinsi ya buti maluwa furi ya dehati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
17: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
13: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
13: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun luna chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Aba ti larinya gu Jesusu tuguri tuguya.
13: Ferudna wali bi figon.
0: Aba ti hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
2: Kata isan wugiri le, ibi ni luboy figou ferud nati.
0: Aba lariyago Jesusu tu wuri tuguya.
13: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangi lenya.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, Lumaburi lirahi fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindutia duusu disipulu guluma, hama wuria ha, larida guagi dubaya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, togiribu magdalena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo gie huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, Idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniega hon.
13: Furiti aban abunaguti abunagolila nadu. Tale afurhei nalani aba laburhan lidagin luagun umo. Aba hadugregunin asugretin. Aba higini dunuro. Libiri aba laburhan labadnagun dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburhan libiri labadnagun hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mdubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lanie guni Jesusu kate ile, aba lanie gu hon, la umala li hereti.
13: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lanie ga hon.
13: Uguya. Subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bai larua iha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinyo wagawa kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lungi bidia bai lan lila kati le harihi bai hon. Lungi nye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
13: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma. Agia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagiyame. Ila ule aburha bai lagano gondubu, agia girgi iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamba lumon, malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu undan, gamba lumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule aburha bai lidun hiyu, agia girgi iha gambu bali leneru bungi, gamba lumon, Murusu murusu apa bule idena hamali la diga idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile aburha bai lido mua buiti. Hagia girige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adiga hagia kasu lau lereru ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
13: Uwa ti girige ebe duti lampo. Abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata lebidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa luagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
20: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
13: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
13: Kemu lo bafuru gun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
1: Maestro, maestro, wadibira gua.
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gu
13: Hagai sahafinye
0: Abahalu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga
16: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: Abahachiliru lobo wugu gerasa Le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea dan le larani rubai Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guvuri batinya madalti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu lariaga
15: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi le inyu gutimabai Ayumura guati na pulu masufrira gudu banina.
0: Larinya gubai itara, la diga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringgeri lule dera gua gedun. Aba halatu meroguni, aba lanura hagedun isifiri lidom flashu magere wati. Aba larinya gu Yesus ulun.
13: Kabir,
0: aba larinya gu.
15: Lehio, liri bay.
0: Larinya gu bay luagu ligi la liri bay. Ladegagi behema sifiri gu buli batinya ha ebelu bay lidom. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Yesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu. Jerafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Yesusu, aba tihafri du sifiri gulibati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihagu rogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai, dan lehachili Dubai le nyin Dubai Yesusu, aba hadari ru niwugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Yesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu Yesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Yesusu tidon uguni lulidi. Aba layumu nogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Yesusu lun lulerederun lariangu lun.
13: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni la digibu Yesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri buduba Yesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Yesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba reguyon liru, Kebri dosu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Yesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dosu irumutau, lau lesen hahita tidagi, vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siahamutu areida wagda, aba tayara fadulun Yesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Yesusu,
13: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagaya, ariyenga lagu maguru nuwa la luagu, abalariyengu fedru hama libirigu.
16: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibuago?
0: Abalariyengu Yesusu.
13: Guru alinuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Yesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Yesusu tun.
13: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Yesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
6: Hila abira, mabere sedigie ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Yesusu len, aba lariagu lu.
13: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ribai Yesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Yesusu hon.
13: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Yesusu tuhubu, aba lariyangu lau umala li heriti.
13: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu Yesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu Yesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesus ya Dubai nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Yesusu, lani dosu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinyaga hon.
3: Manega human ni kata huma walago huayeso. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme warago muno tonyehin lumuti hachilura, rede human ni daril hidin lida gen fulasuligi. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasuligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: En la cama para la paja te va a gustar agujate.
2: Abati louchu erodesi larijini jesusu. Dan le hagiribudu apostolugu, abahabaudagu lu jesusu lagusun le hadugubay. Abati la nugani alidon fulasu magairewati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abale seribidunia jesusu, abaladimure hahon luagu laruiha bungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani jesusu dusu discípulo lumun, abaharinha gulun.
3: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
2: Larinha ga jesusu hon,
4: ruho ma egni hon,
2: harinha ga lun.
5: Sem girigia ofen wama, hama bia udra. Awa gubari gijuda gai haigni hon su girigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu wugirinha, abalarinha go jesusu hon lani discípulo gu.
4: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
2: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungubay. Abatila nugunu jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani discípulo gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, dalehabuda habaru igira gutun, bingida tinha dusu faninha tau. Logaba veju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinya gu hon.
4: Italinya sa harita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
2: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gu tinha, luagu huan la le abadi say habai buguye. Hibiri, arinya ga Elias. Anya henginye arinya gu tinha, luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinha gu hon.
4: Agen huguya, katana gya lidan harita gu.
2: Larinha ga fedoru lun.
3: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
2: Aba larinha gu jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
4: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu ten lidan hafiyan huriyo, haputi gu fadri gu. Amaru tatinha liluru do Moisés e kaini kata. Na farua bohilago bai. Aba menasaron lidang owe ni luagun lurum aweyo.
2: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
4: Lebusente la falaru ni na, bulie ilei kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kagye hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hao luago anyahin la hata gen ha ya banyo gwento mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larige larinha gu ni jesusu kata ile aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
3: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumu, ibidia ti meha lu fedoru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage dueri ligia.
7: Arihani lehi.

0: ga subu diruni lago hawago ti la hemplu le larin gubin gama lumum ma dugu hamuti la dugu hanuf de hawi grigi abati hagura baha amudan abati hona ha fiu grigia ha afama lutia kama hamuga harumatia luharia hani hesusu luharia gagudani katele auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati lige hal gudubali harie galu
1: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinha gube luma le barufu da habai la daga masu si hati bu kabala u barinha ge inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinha gaba abakati won buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti
0: abala subu diruni hesusu luriba haritogun abalarinha guhon
2: kasa wagu habusa ra hichi ga sadara no ba aru da huma abalida ge sensu ligiano kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago
0: harinha galun
1: liyawa uruwe luma liri
0: abati larinha guhon
2: le lani uruwe ruhu mai lu uruwe le lani bungiu ruhu mai lu bungiu
0: siyamuti abure gada tidon hasadara laulebri larinha gubai hagibu ge grigi Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, arie i hesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ye la hilanya lidage oveni, abati haria gulu hesusu.
3: Maisturu, larinha hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedu guboy?
0: Aba larinha gu hesusu hon.
2: Lidan ubo le, maria iti uugurinha hama urinha. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun ni lidage oveni, lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sunda. Mamari idu banyanyin, micha ha hamanya me harahinye lu maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinha harenye. Luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luagu wibin aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi sungurigi.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gaunigi guahuma hongu wa hawaya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuniye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun, abaladiga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganhara la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fem, magano tilebini, nyiluboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
4: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra, waranseruni.
0: Laringe gahon.
4: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Haniya gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larin egu hon.
4: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, lagu megin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
4: Baruhume le, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabin laruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
4: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
4: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
4: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi nilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
4: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lugayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lula nome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
4: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
0: Abati larinya gu hon.
4: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain han le fente. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinago beleren ubungi yo nuago. Abahudu wa ti hadan uribatinya, son le buru en ubin nuagu lagun flurin yagun esto.
0: Aba ti harin yagun.
5: Apúreme, no ha bien fein ya.
0: Aba larin yagun hon.
4: Buy durugal.
0: Aba ti lafri du jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, que ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubeli da flasu ligia. Aba larin yagun hon.
4: Hafuri yida. Mabru han humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba la dice du Jesusu Hawaii, Murusuru, Aba la hudrogu afuri de lubungiu, laniega.
4: Nuguchi, Ahabobo sen, Sefo bana loi uni en gifitile, Gamalumo, Madugu ala lena busen rubei, Le la babusen rubei adugu.
0: Aba tiliabi aba angeli sielugi, Lulichugu eri lun, Daletima la wedi du ligarigu, Ligetma la furi du lau eri, Lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahito muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidun, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
4: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dulsu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
4: Hudasi, la usa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
5: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
4: Igir humanya. Buidurugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
4: Hayabi e sanuago tau efein luma webe kamahamuga hibertina. Daleme ahuma na templu rugusago weyu, margudun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao. Ora lelun laguma di hale labure me bailu buriga.
0: Abati harga dini Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disegen, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu laruguru gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
6: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
5: Ibidi yanti wugiri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariega gu.
5: Hani gu gine buguye.
0: Aba lariega gu Fedru.
5: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigi, aba yelariega gu aba.
7: Inarani logo luma nyahanya ila, wugiri le la duga Galilea na gine.
0: Aba ti lariega gu Fedru.
5: Ibidi yanti nukalawagu badimereha.
0: Lida meme ora ligia. Dale aniyo gola Fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabureme Jesusu arihe lago Fedru, aba la rito gu Fedru lago lebu galariye gu bai Jesusu lun.
4: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugirin ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai, aba hagura gu nin lago, Aba hagayu waha ligi bogun, ariyega in hagaya.
7: Kei buge la Kristu boy, le profeta. Ariyega boy ge kalagayo boy bogu.
0: Aba bari hanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga du boy, aba hondarago ugunia weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin leluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligi bugin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba hariyegu lungi.
1: Arinha gabai won, buguia sa Cristo be.
0: Aba larinha gu hon.
4: Anha narinha gu hon luago au la, mafinha badono. Anha nalugu da gua, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumangia gu eto, nanyura au le wuguri karo wargati, luenge longwere bungi le sonti gabafo.
0: Aba ti halugu duni sungu bai.
1: Buguia lubai tilirai bai bungi.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Uguya guanarugu arinha gu humali luago au la.
0: Abati harinha gun.
1: Mabuserunha do gefen hama amu won. Wage guanarugu agamba wamali liumu lugugin.
8: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai, abahanugini Jesus ulugibu guion pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
1: Dariwa malibugiri le achagara guagdanya grigia, larinha here logo mon la lua fai hasensu lu uruwe romana, arinha gatiguinha logo ligia la Cristo baile la nua dirubai bungi urula salba runia grigia, arinha galigia logo uruwe la.
0: Abati larinha gu pilatu lun,
9: buguia san harue tabai horiu,
0: larinha ga Jesus lun,
3: buguia guanarigu arinha gu balin.
0: Abati larinha gu pilatu hon rabu tigu fadirigu, luma hon ribiri grigia,
9: madarit na duro logo ugarile.
0: Abati maharinha gu here,
1: La chagara guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugri ligi. Danti le harinha gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladora gu uruwe, Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hum.
9: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinha ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinha gubai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gita la mou. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gita li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha pilatu, luha ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai
10: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tu mahagu waragun.
10: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru,
11: dagwa be.
0: Aba lariye gu pilatu hon, lagu luru wawai asun.
9: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chagdali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu waraha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ado rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinha gu hon.
3: Urinya Jerusalena, ma yahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirahini. Laduga, liabi toveju dame le larinha wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahin iha nyabun, hama ha matagut ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu iha bawa wagun. Aniga hagiya me nu ubu unabuti, darugu wa bawa wawu. Ladiga, ahinya diga ha bali isun le, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama lau le mabu iha li.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatiya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, Lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
3: Nugu chen, ferud na banya, laduga, iditi eti hon kala hadugu bai.
0: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala unhada agi teredera la daragu Jesusu ninye nugrigia ariagua ninye nugie gumadi matinha ehereha la uhariaga
1: salva ti amo salva golagi en lungua ai naruni luboi logo ligue la Cristo vele la nua dirubei bungi lula salva runia grigia
0: ehereha tinha ginha su daragu lau lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinha gabrilun
9: Ahi haruai tebu bayi kuri yu salvo ko babu.
0: Ini tiapa aburu ho ni loi gali cigu, lari yang hari ini.
7: Aniha haruai te kuri.
0: Abala nabu ni aba hadagen, gafar hati yang hada ogu ben lagu guru wa Yesus ulari aga.
10: Ahi buge lu bayi Kristu bayi, salvo ko babu gua, salvo bawa me.
0: Abala dengha le aba lu loba lari aga lu.
12: Manu fudet tebu salvo bungi yu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri luma uagia gadine tua luwa sufuriru ladiga wafai haya ragule wadigi bai ahiti ugiri le madigi tini kata uribate
0: abati laniagu
12: Jesus haritugo bati nuagu damele lagu meseru baru waya
0: laniaga Jesus ulun
13: ninaru bau ragu numa bati pula Sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abatilagu aragu Jesusu.
13: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
0: Keilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abu tisudaragu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu ni lubongiu laniaga.
14: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wugiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Bui ti ligaburi wugiri ligia, richagwa ti ligibuge bungiu, lida nyin linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda ati lubai ti laukate ile, ladugubai linyu wage luru du lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanin lugu bu Jesusu luma, larigia larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo ni lidung aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye imbrile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale keilarinya guni liluru du Moisés.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinha luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudai, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
15: Kawa guhalwa heleliu habaihata hilai, uwa kia sarali lida gyowe. Rita guhuma logule me heleliya gui hun dale galilea gui mehe. Logule lugu la susarizubu, ligia leo hili garungu adibuti. Luot na ledrege rungu hama hulu kafigu ikia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasaru lida gyowe ni logu liruwa we.
0: Abati harito gulagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailuragi rugun, gamisa rigaru nyi uwali ugubun. Abali di Lubion, lautuiri anigi, laukate ile larihibui. Logo meme veio ligia, houdinha bien hada gelanigo Jesusu, didon abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkate ile suser dubai, sunti adimure reina hama, abalayera fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uara hama, lausun ariha hamani, sinati hasubu dirini logo Jesusu lá, abatilania guhon.
13: Kansa le wagu boi hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
12: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilarinya gun hon.
13: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
12: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, Luagu le ladiga bai, luma luagu lereru, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagu luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu, abahayabi abahutuko umon luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniegu Jesusu hon.
13: Logo tige kufuran da huma, lutiginya luba hafia no lago leme ha harinya gubi profeta gu. Mafu nagi aluti me ha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gien le resibir uni luweiri gu.
0: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarinya gubi lerene ubongi gu, luago hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luago, lulerederu hama, harinya galun.
12: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nignu fein luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abaladaru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abalagumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gua.
12: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, Dale adimura heina lubai wong umada. Arinya galei tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala. Aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu. Ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni Bien wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chagunu fein. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
13: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
13: Ka wawu hanufude dagua, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
13: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugini, abalegini hagibuginye, sunhagui. Larige aba larinya guhon.
13: Le asusnero dubai no, ligi ele mehe wagu bin narinya gahon dame hale huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yubai nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
13: Buruwa yulinya luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage oweni luago luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon sungurigio ubogu, lun hasakri hon lun ferud na walan hafigon. Lagome serinya apuri chani ligi ya uburu gugi ya Jerusalem. Uguya ke fentu lagu burikate ile. Nona habai sifirisando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburu gu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abati la nugu ni Jesusu bongu di ilo uburu gu. Chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu. Aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya. Aba la dinyuru hawai. Aba la nugani wa sielu. Larige hahu drogu lun. Aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem. Mahagunda. Su andati templu rugenya nula. Ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi meme dimure. Dida lubait lagume serum bai sun kate. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gye nadugai bungi sun kate. Uoti ni kata adugati le mama la dugu. Lige ichugu bai bagari lu sun kate. Ani ligia arungo gandagi du bai hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama hua le lu bai larungonga dagudu au girigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahi tihon ha eresi biru bali afinye hage luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yuhage mama luago agura huo hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugurime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia. Bungi yu uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abarugati. Le buimbai lau insi ni luma inarani. Adimure tihua luagu. Aba laniagu.
7: Ani ha lenya ha wagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga ani hin halela meha nubarage gin
16: sun wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lida ge luweri dirisi ladiga luma ge moisesi le resi biru ali luru du bungi aiti insieni luma inaruni lida ge Jesu Kristu liabi wagil niaba arihiti bungi. Lirele abang rugu bayi le yarafa bayi tu lani gi ligi arufu dubani idalnya lah. Aniha lani ya gubai hua dah bayi hau naha huriha. Jerusalem na fadri guhama ugun ya hada ge. Laduga wagon levi algu day katingi lah. Aba lani ya guhong fura.
7: Mama u Kristu bayi.
16: Aba yati hal gu dini.
3: Kata buti profeta Elia si buguya.
16: Lani ga hon.
7: Ua mama au.
16: Aba ya hari ya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba lani ya gulu hon.
7: Mama ginye au.
16: Aba ti hari ya gulu.
3: Kata buti, moso ti ya wanegu ni bona bagile honka au na habaliwa, kagi ya gayara abai bania guwon guogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lani ya gubi profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rahabai lida nflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
16: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
16: Aba larinya guhon.
7: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi
16: sun kata ile lida fulasu le giri bei Betania la susere. Lei ge ubu le nyige lubei la bucha weyu libiti buna horda. Le nye lubei la badisi hua. La ruga, ava la rihi hua liyabi Jesus oyara fadeina lu. Ava la rihi gu hon lani gu.
7: Aniha amudun le launa ha bei buingiu lu la gitaru ni hafikon grigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narinye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugu nao. La duga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
16: Ariye gati gie hua.
7: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La rei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kate ila wagiri ligi. Ariye gati rugiti meha le auna ha balina abati sehalau duna nu. Dame le barihi la rei runsifiri sandu. Aba me larara mu labulu gu ita ga wuguri, ligi ya wuguri, ligi ya le abati sehebo ila usifiri sandu. Ari hana aliti gefe ya uluwago, ligi ya la lirayu buibu ingyo.
16: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa, lasu gini Jesusu aba lariyego.
7: Ani haa amudun le lanu adiru buibu ingyo.
16: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
13: Kahariya habai.
16: Aba hariye gu lu.
3: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye gu Jesusu hon.
13: Higo gu harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabawe yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulu.
13: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Feduru.
16: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lo bogu Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariye gulu.
13: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe aluwa hei Natanaeli aba darinye gulu.
12: Ei, ariha wa mali ugile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
16: Aba larinye gu Natanaeli.
17: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
16: Aba larinya gu Felipe lu.
12: Higabu bariha.
16: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
13: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwa ti yeye gu awlida.
16: Aba larinya gu Natanaeli lu.
18: Ida liyangi ya basubu diruni.
16: Aba larinya gu Jesusu lu.
13: Ariha numuti ubulubara gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulanti di bu igu.
16: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
18: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya harua itaba Israelina.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
13: Pafinu boi nu la dugar gu narinya gu bun, lu agu ariha nani bu tabu ginyati di bu igu. Barihu bati kate weinu mutimati luile.
16: Ariha katigia Jesus.
13: Ni narin hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugien aule lirau uguri.
8: San Juan, Capítulo 3.
16: Nyenye aba uguri lida geti hadamu ni fariseu gu, aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
18: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu lauseini, kay badagnen ahin uwalo bay bungyu luma.
16: Abalarinya ko Jesus ulo.
13: Ninaro bao, lagulen la magra ho yate, siyate le beluron lidon laro ha bungyu.
16: Abalarinya ko Nicodemo ulo.
18: Idal bagye lagura ho maya, aba wugiri weyali. Kayara ti funage le beluron ya turage irgun luguchu, lun ya tagura hani.
16: Abalarinya ko Jesus ulo.
13: Ninaro bao, Laulela magra hoti lidagye duna luma lidagye sifiri sando, siyati le belurun lidon laru inha bungi. Le agra hobe hatagye agubrigo ha gurigye banya, itra linye ligabri keisi ha gabri gurigye. Le agra hobe lidagye sifiri sando, itra linye ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wasun gurigye. Itra ke lafuno garabali le nyengye lumuti labusera, Agamba bay la muri ani ibidye ti bon halia gela liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga sifiri sando
16: aba yati la riña gu Nicodemo lo
18: ida lu basa kata ile
16: aba la riña gu Jesus lo
13: aba omi bu maestro Israel en buguya ibidye ti kata ile bon ni naru bao la ule la wa subu dirube liga na wa dimure habai ke fema guia luago le ari ha wa mali bai huia fariseo go Mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubou. Ita lubagi hafinya ron luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo. Lari giniaba larari ron nyengye luga yara lan gefen lan luago. Nwa iti gya awle lira uwaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihit ya tuwago. Ita linyagiye ninyuruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyuriti nuago, meferi duro hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
13: La duka weiriti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lunson la hafinyuriti nuago, meferi duro hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubowa kung lulichi kung hadunu gurigie. Launa hani lunga salbaru ha ubowa kubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia dirumwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa kung lunaruko gadagudun la ubowu. Hime iti maha muti lila na ubowu, luburiga sugulaw laruko nga. Laduga kati la uripati hatago bay. Sonha dugu banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadisa don loi larugonga ligia loi la subu diruno akati uribati le hadugu bai hadugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadugu bai lau lubafu bungi
16: lari yesun kati le abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba leredenu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno Jarafalunu salim Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru Nubarege ladairu huwa la sutere da sun kata ile Abati hakume senu hadange lani kuhuwa asige neluma aba Huriu luagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
3: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba lania gu huwa hon.
7: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubayi li chugu bwingi ulun. Agamba humuti lubayi gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibu agambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, ou genyun sun gregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andalan, ani luago layano. ahen le nyubu ibe sielu gen, hau gen yisun krigi. Logu gen le ariha lali be, luma le agamba lali be la dimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti logu le lariengu. Ahen ti le afinye ruti, la chowru be logu inari ni la le lariengu be buingi. Le launa ha be buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boi. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reu buingi yo lun, ruha ligin ya ubafu lun, logu sun kate. Le afinya boi logu lire buingio, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boi la finya lu logu lire buingio, mabagari boi libe I bagari ligi ani mebelu boi sielu. Laburu haru gba liganyo buingio logu.
8: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, sigaw lani gu Juan. Aba gibit mahama grigi nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura dun na lidage fusu le. Aba lanye gu Jesusu tu.
13: Rugo morusu dona no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
19: Ida lagi bamuri hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongwa hama Samarian.
16: Aba lari ya gu Jesusu tu.
13: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun bun.
16: Aba tarinya gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
16: Aba larinye gu Jesusu tu.
13: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lun, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
16: Aba tarinya gu lun.
6: Rubai duna ligi enu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
13: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
16: Aba tarinya gu lun.
6: Mamaritina.
16: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
13: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le bariye gu bai.
16: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
6: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nyei la wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
13: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua ba la lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
16: Aba taniye gu lun.
6: Subudi tinu luagu liabi ba la Kristo, dame ti liabi la funa guagudu bai sun kata iwon.
16: Aba lariye gu Jesusu tu.
13: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
16: ligeti hachilin lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu hesusu adimu hetuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni wuri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
16: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Lania ga hon.
13: Anihi aba eki ni numale ibidi ya ti hon.
16: Abati haguba seru disipulu gu alig dagua hama gua aba haniya gu.
18: Mafuna sabaru hi egi ni lu.
16: Aba lania gu Jesus hon.
13: Na dugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humay nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti dandu abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai bai lariya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
16: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gu tu uri tuguya.
9: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
16: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailariye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladiga nyidu hama gie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lundimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru naun. Da lagabu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
13: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
16: Lariye ga ugiri ligia lu.
18: Keima ufurese lu bara gen lowe nira.
16: Aba lariye go Jesus lu.
13: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
16: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
18: Arita kwa libiro.
16: Aba laligu dunia kala aure lagumisele liru arita. Aba hariye gulu.
9: Gunyari ladangri aba rabumeyo lagidara biri uluwai.
16: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladigbe Jesus da le lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6.
16: Lari gine aba lidi Jesus lu wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhanya grigia afala ruti ladiga hari ini buri milagru le ladigu be. Lau larei da guagu dunia sandi tia abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. da lariñe be Jesús luago sara go hay la griga para biti abalariñe go lo Felipe
13: ale basan wagañe ha igini hon son griga ha
16: lariñe go bali lira lur go laga bu kabala lariñe ga Felipe Jesús subudi lali bu ga kabala la dig abat lariñe go Felipe lu
20: ni bien san fiadil fein logo bon lo tafane.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Yeah.

0: लदग ले सी बिरुबा ली ता गेले नानी अबे मैं लसुब दिराग देनी हूं सुन ले लू मबिनू गुची नानी गी है लिगे नहीं वो बेलवा गुले रे सी बिरुबा ला सी फिर सान दुली ता गेले नानी अबे मैं लसुब दिराग देनी हूं मुनु सुता लारी गेले मरी हु मा दिन में मुनु सी में दा लारी गे अबे मैं हरी ने ना लदग नहीं बुगा ले नी ही लुबई नू गुची
1: अब तिहाल के दगु हादा गेला नी हेसुस डिसिपल गु हा मगवा अब हरी गु
2: Casa mini lale, la ularia guvon, Murusu da larige le marihi humadiname, Murusu yame da larige, aba yamea harihin, La diga nebuga le nehin lube nuguchi, Camini lan lau, Murusu da larige le, Uoti gufaranda wamanin, Kala wagula dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu log busehama halig daguni, Aba la nia go
0: home. I ain't getting a home. Logo Murusu la dan larigin le marihin humadina me. Murusu ya lame dan larigin, aba ya lame harihinina. Ligele wagu be halugu dagua humagua. Ninaru hau, rau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Ahaya tigrigi ya ha lanina ubole, hagunda ruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, laduko gunda ni leta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni, aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata, ninaran hau, Lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugunda ni. Aniye ga nali buri kati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hon lagu bungi ugu chile. Lida me wei ligia, hamuri ha ba lida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chi huago. La duga ligia guanar gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dugi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi ugu chile nafrida aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nugu chi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati nguento. Baduman haya frango. Mayusununga hemplu. Ariha omali guento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti guento, anite le ora ani guento guento, dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina, aba mehigru nina nabugua, lao sun mama la nabuwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hun, lo hadari no darangilo lida hafia ro nuago. Ha sufri rubo ubao. Kamalumo nganigi huma, ganya inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús sun kate ile, aba larihi cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluhan nidani, rubo weiriguni lubira, rulamo gaginya bira weiriguni bon. Ruha dibu ubafu nu birau hawagu sungurigia. Lun lichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Lunha subdiruni bubugia le bungi ama rigiti. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwerigu ni bu ya ubogu. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kata nali honha basaga rubanya, litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Gweto, subuti hamali lagu son la le bichigu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichigu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, Luago inare ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. ma yumura guti na hawago lani gu ubau na yumura gu hawago habichi gu banyano la diga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwati noiri gu hadan au merede di na ubau gu ani hagiya herede ruba au neibu ga bumon nugu chin sanduti goni gi bani habichi gu banyano laubu bafu Non li da hama aban le timati ke albuma. Dame le hama na ubowago. Koni gunu muti mea habichi ubanyano la ububafu. Me feri de rutina ni aba hada agien. Lo edigan le mea feri di halibay. Non lagunfle non le buruan yubayti da bereru. Kwento, neibu ga liyehin bubay. Lo awana agwa la ubowago arinya ganu muti burikati le lon habuinsu la ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gudun lo ubou. Dadega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lo basagaru niya ubou gugine. Mamuri ha bumba lo bouni giru niya lo iguribane. Itera kei mama na lani ubou le, mama gine lani ubou hagie. Derege waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nibay. Kei bouna hani na hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaru niya. Itaraginya nona hani hadon lani gu ubau. Ani derego ati na nungu wa bun hawagu. Lungi he derega ragun hongu wa bun le timati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri ati nagi hawagu ha lumba ya hafinya ro nuagu dame le hagambu ni uganu hamagina. Amuri ati na buma lu lida hama aba sun hagiya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lu lida hama aba buidu. Lon la fin yaron ubou luago bona hana. Rona li uweri unileme mebiju beinu hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu. Subudi lamuge ubou lau bona hala au. Ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lon numa banyala le nye inumute. Lon harihi ni uweri unile bichu beinu. La dega hinsi ya kubanya di nabon lubare nga la degeno ubau. Nungu jinyo rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la hinsi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari ke lari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulun hau di, lo bafru gudun le, sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, Judas ille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai di lachilu nu Judas nyai, hau saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lo.
4: Walu haye Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti Judasi le derge rubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Bau ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gong, abah hei gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gong lu,
4: walu hanya Yesus le Nazaret nu,
1: abah tilaniya gong Yesus hong,
0: aniya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, iki dah humanya halu hodih,
1: Yesus teredu bay lira, lu lagu file lu le elaniya gong bay Yesus guana. Aba di la sagra no Simon Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba lu musu fadri le io tima be giri di maluk. Aba le rige Jesus lu Pedro.
0: Da bon be feinte tarigon. A herula lu be nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funage natuni.
1: Aba di hanu ni sudara go. Guma da hama sudara ni guri. Jesus wadar. Aba hari gudni, lari gian aba hanug ni lubiu anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyutima bayli da irumu ligi. Gayfas ligi ya leme memeha. Ariya go boy hon huri ulagu. Buit mala hon lu. Lo me aba uguri hawa go sungri. Abalini Simon Pedro luma amu discípulo lari ge Jesus. Kiti subudilani fadri le intima boy discípulo ligia. Abale belu nu luma Jesus idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro abalere deru bogu dilubadu ben. Lige lafri dumbe discípulo ligia dimun hetuma. Tony Girbani Ben alone, the Bella Guduni Feather. About the Tal Guduni, only you to Ben a Feather.
5: Mabuguya Abba Hadag and Lani Grigia led disciple Lugu.
1: Maringa Feather,
2: Mamma.
1: It is legal way, Abba Hafro Gomosu Hamasudarago, what? Rarahayati Ye, a Bacharagua. Yenye Feather Hama, a Bacharagua, Larigurguat. Abalagomasur Fadri. Leyu tima bi algu dagu Jesusu kata yala lani ku bi disciple kata ilagi e la rufu da habai dariega Jesusu no
0: bau kuti na dumre haligi bu gesungu bau sun ada na rufu da hati da ligi li siluma templu rugo lenye lubai hondara gu sun huri madugu kidna lubai tini kata ramu da guar ka wagu aul bai balgu da algu da bai ha gambu balina agi yala riya gele wau bi na dumre hon subuti hamuti le nania gu bai hon
1: Dalariya gubali Jesus katele abalia biya bahada ke sudara guha tani na templo abalagayo ha ligi bogu abalariya gulu
6: itra liya sabuno buni fadri lenyu tumabui
1: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga nobai uri bate ariya ga bai halia nyila luriba ahi ti bui tulu bai lenari ya gubai kagi ya uwa gubagayo hanuago
1: abati lona nena si gra gulu gaifas fadri lenyu tumabui lida irumu ligi Suti dale, ane go bo fedru abachara go lari gri guat. Aba hania go lo.
7: Masa buge aba hada ge lani gri ge le disciple gu.
1: Aba la ye da go fedru aba lani go.
2: Mama.
1: Aba ti lal gu dani aba hada ge lu musu ni fadi dile inyu tima boy. Aba lidu le libu go fedru ari ge.
6: Mafu na ge ari anu muti bulu mali dan flasu le buri nyi lu boy tidi boliu.
1: Aba ye la ye da go fedru lida ora ligi aba la yugru hagai. Abat yang dengan Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dina liati, mebelu ti huriu palasi rugu lulu I havi itu. Sinya alim gada lani adine ni lelani na bi resefrum. Ligia, lafri tu bagi pila kulu ladi moneha ham. Abat lani agu hong.
8: Tasa liduru bagi gri gale hum.
1: Abat hari agu lulu.
8: Luhamu gumada gula uri bani. Mendera geru wamu ti amu gabung.
1: Abat lani agu pila tu hong.
8: Baruhulu, aku sedang terhumai kehilangannya guni hilul tu kuan naru.
1: Hari ni kahuri ulu,
9: wagi kahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le hari ni kubeh Yesus ulu aku ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ulu, aba lagu anu ulu Yesus, aba hari ni gulu.
8: Aku ya saharu itu bayi huriu,
1: aba hari ni kubeh Yesus ulu.
0: Lagu bani bungo balg dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
1: Hari yang kepila tu lo,
8: huri ufna giau, binasi ugu hama habtu ugu fadri gu, hagi ayatara gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abadi lari yang gu Yesus lo,
0: mama lani na ubole na ruiha, lu hamu ga itrani allah, agente gunya hamu ga nani gu lu medere geruni wana on lur tu gu huri, mama jana na ruiha.
1: Abadi lari yang gu pila tu lo,
8: huru ilu bay tipu guya.
1: Lari yang ke Yesus lo,
0: bui hari yang kubeli lagu uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lule nari yang kunile inaru nibe, zonhaga gamba di banyak lule inaru ni, agamba hamuti lule nari yang kubeli.
1: Lari yang ke Pilato lo,
8: kata itu inaru nibe.
1: Lari yang ladang ni Pilato, alu kita hani le, abah elafri dua dimu yang hamahuri, abah lari yang kubeli ho.
8: Madar itu nani murusu turu lagu bukiri le. Kehecu huma lu niger agitu abadan riti hong lida fedule luai ruai seferuni. Husain tu lu niger agitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya hagu ara gosong hagi.
10: Niger agitu bayle, barawas la bigir agitu.
1: Barawas ligia, aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanig ni pilatu Jesusu, abalona ha abai chagde. Aba hichu go sudara aba ridi lauti hiyo lablu go Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dagu koloru guchu. Da meme jarafa yang lubadu ariye gaina
6: ui kapagari la harue te huri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafuri no pilatu aba laniye go hon huri
8: nasagara liyahu luha subduruni logo madare na duru luago
1: aba lafuri do Jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la daire go color guch aba ti laniye go pilatu hon
8: aniha wagiri ligia
1: da hari bali haputi ku fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
10: dago bela guru dago bela dago mai
1: lariye ga pilat ho
8: bari ga maiti dago ho melo guru lati gau madaret nani muru su duru lwago
1: aba hariye go hori ulo
3: wage galuru du tiwa ani segun waluru du nu tilome la dega lariye go luo go lo gulire la bungi
1: da la gambo bali pilatule aba timala no fududu aba ele belunu palasi rugu aba laniye go no Jesus
8: halia na sabuguya
1: mona bu Jesus nikat aba laniye go pilatu no
8: mona bu bumut na sa bidet sabu logo gabafu na lu nigere go dunibo gabafu wa lu na dara go dunibo logo guruwa
1: laniye go Jesus lu
0: uoti hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo ligia weri ti malubili figon le edere ge rubali na bun sugu bau
1: Nama geora ligia, aba lalu pilatu ida lupa la ligira geduni Jesus. Aba haku ara gu huri ulo.
9: Ahin bigira gedu, ama bugu ya lumada uruai Roman. Furumi ya guar gleaninya guti luo gula gu uruai la lagan uruai Roman.
1: Ta laga bu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyu uru lagu halu le, aku seragle. Ubaru leu behariya ga dubu, gabata alida herenu huri. Ta amid heli. Lea bawe luba luwe yure sefuru ni Aba laniye gu pilatu hon huri yu
8: Aniha huru waite
1: Aba haguwa ragu
10: Ilala, aha, ilala Dago bela uguruwa
11: Dago bela, dago bela, dago bela
1: Laniye gu pilatu hon
8: Usiye tifu na gie nada lagu ni huru waite logo guru
1: Aniye gu haputi gu fadri gu lu
9: Maru waite tiyo amu luwe yuruwe roman
1: Laulira Aba ledere geru ni pilatu hon nu Ladara wagun logo guru Aba handukan. Aba di lafri tu Yesusu, baru ini leh luguru walu lidi lidi fulasulai u bay, hari ni galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah heranu huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pilat tu ichi gakuda. Aba aburhoni lagu guru a, dari ni ganyai.
6: Yesusu nasaret na. Aruwe ite huri.
1: Saraguhaya hada ke huri wali hati aburhau ni ligi. Madika flasule nyi lubai. Hadara gue Jesus lagu guru wa madisi tubur gue. Ani lida hebreo griya gulu malati naburi du. Ligi hariya gue bai habuti gue hafadini huri lo pilato.
9: Maburi daba nyi aruwe ite huri. Buruba le hariya gue bai lagu haruwe ite la huri.
1: Awal lariya gue pilato hon.
8: Le beruna li bai beruna li.
1: Lari ke hadra guni sudara gu Jesus logo guruwa Aba handuku nula doura gu Aba handuku gadiru fani titau Aba fani tinu kada sudara Aba gie handuku nu lisimisi Ke maucha wagon tubai Aba argunyo fiesu Iyu gilu unabu Aba haria gu sudara gu hama gu
6: Mahari itagua wamong Aure wama tuogo Aria wama muga gaba la aganyi iru
1: Itara niya lagunfuli nule tania gu belenenu bungi
12: Fari
1: wa hafutuna dalara guntana Akure hafuya tuwaku nisimisi kabala aganya Itarele lupa iti hadugni sudari Nyeyo lugu yarafa Luguruwa tuma tamulani Maria tolumari kleofasi Tuma Maria Magdalene Na larinye baru Jesus lugu chu rara lupadu disipulu le Hisya bailu usaraku Aba larinye kutu lugu chu
0: Lugu chu Aniha Birang.
1: Aba laniye gu nuu disipulu.
0: Anu haa. Ugu chung.
1: Nama geora ligia, aba laresi biru nuu disipulu ligia lugu. Lari yesu kate ile. Kei subudi lani Jesusu luagu. Gumpu leni la. Sun le nubu ila dugani. Bagu wasal baru. Aba laniye gu. Nuu la gumpu liru. Le taniye gu ba ila renu bunge.
0: Magara bu hadina.
1: Nyeye aba fudu tau diwein. Garuhit. Aba hati teragut dengan apa mudus itu na diwe itu gue ya. abahichu ni luago aba bebe, abahichu ni luago liom. Abalato no Jesús dime y garo tu tuguía. Abalaniego.
0: Gum fulija. Son. Cate.
1: Abalabulu chago, abalone. Veiligia, ababe lubal veire sefron. Mabuse rute tihuri ulu. Lerede no hago bugrigi luago guru alida luire meraguni. La diga wairi ti veiligia. Ligi hamuni ha bai luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luago gurua. Lugi en la gida no hago bunyegi. Aba di hodi soda rago. Aba hala chuni liada furumeti bugri hadangi ha dawa goni banya luago gurua. Uara luma Jesus. Lari gie aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bai. Nuh Jesusu, abah hari ini log hilalila, lige mahal cuchu hamma lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Jesus lobo agun tau abah efeng. Abah lafridu hita lumat du nanyengi. Mary ubalin le, lige abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh dilumuti logu aniya galani inarun ilugiye hafinger. Laduga lasus terdubai burikat ille. Nun lagun fulen oleh tanya ko beli renu bungi.
12: Mahal cuma bayi ni apa aku buat?
1: Ania katikian tiada renu bungi tu.
12: Hari ku bayi lek ini lagu bayi.
1: Lari ke sun kat ille, nyanyi apa wugri hari mete ana, ini tiho se. Falal mudi meh wugri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladu gay, ladu gay lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tifulasu ligia, nyanyi aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuahu ligia, naduga ginye lagume serala buga lueyu riemera aguni.
13: San Juan, capítulo 20.
1: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuahu. Data chili rubanyi, uwa lidubu le lidu umuwa hongi. Aba tide iba gwena, le nyi wabai, au luma Simon Fedoro. Aba taniya gumo.
14: Bari hama Jesus li dage lumuwa. Hali ufuna za hichi gai.
1: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuwa hongi. Uwa ra wodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lui Fedoro, aba na chili rufurume luagu umuwa hongi. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gini aba la chilu na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gini lari hanyi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba atumaburi toa ubo lagira waguwa. Hauburo kutinya tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere Dubai. Aba nafinya lulagu sarali la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lulagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harinya gu angeli guhagia tu.
12: Kawagu baya hua.
1: Tarinya gahon.
14: Baru hama naburema. Bide tinu hale lahichigu.
1: Kei tarinya gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba dilarinya gu Jesus tu.
0: Kawagu baya hua ha. Kabalu habai.
1: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga edimure habai tu. Aba tania gulu.
14: Ahi banaga lubai. Anyaga bai nuhalia labi chigai. Bare namu gay.
1: Aba dilania ku Jesus tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba tania ku lu lida herenu huriyu.
14: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Lania ku Jesus tu.
0: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba. Banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disiplu guru lagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate le tu lu tariya guni hong. Baiba meligia gunyo. Ondra guhaya disiplu. Gelin yuliati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba laranamu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Larige la nye gunilira. Aba larufu de ni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disiplu gulau harihi ni Jesus. Aba ilanie gu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagia nona hana.
1: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niña gunhon.
0: Recibe humay si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani. Rede hali uwa ga ferut na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulugu. Leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen abahaniya gunha hibi di disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
10: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebelu nun Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu ruhon itara.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Tabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lito nauba. Masigra balau li logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Abati lania gu Tomasi.
10: Nabure me. Nubungi yute.
1: Lania ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida libur to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesusula Kristu be lelire bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
13: San Juan capítulo 21.
1: Larige abaya larufu dago Jesusulu wa ha lani disipulu gularu duna legire be Tiberias. Aniha ligaburi la dugne. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu be hania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea lirahin yu sebedeu hama ya bia hada ge lani Jesusu disiplu aba lariye gu Simon Pedro hon
2: neibuga eseni ha
1: aba hariye gu lu
9: waibuga ginye bumu
1: aba hadi lutido hagune aba hodi suwari bligia manyugo tia nikat dale aruga dene lubai aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu ibide tia behon disiplu gu luagu Jesusu la aba lariye gu hon
0: numata gu manyugo gitu sa.
1: Ariya galu.
9: Wa.
1: Abati lariya gu Jesus hon.
0: Si u maluegi enton were ugunen. Hanyugubo.
1: Aba haguna. Lari gen. Si yae beha chawarunu. Seni dunar gugen. Lehi be udaro tida. Abati lariya gu. Au hua lu Pedro.
9: Jesus utia le.
1: Ke ilagambu Simon Pedro. Lago Jesus la. Aba la deuro nu la deuro gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke abargu in la sa metru hadise lu beya. Dale harari nu bai mu argu abahadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibo gu tu mafein. Abalaria gu Jesus hon.
0: Baru hu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
1: Abaladi nu Simon Pedro tido gune. Aba la durgu dunu seni laru beya bui hau udre wainu miti. Sa dimi sa agiru wainu. Lausun hibe maheiri dagutu seni. Aba tlaria gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachata.
1: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. la daga subudi hamane lagu Jesusula. Abali abi, abala nigo no fein luha burugo, abali chigo no hon. Ligie meme la daga lau udure. Ligie lirua, la rufu dagu Jesusulu wa hon lani disipulu gulari gen lasaro li dagi oveni. Lari gen hatu bachati, abalariego Jesusulu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan, hisi tinasa abun sigo lau nisi hon ha.
1: Lariego Pedro lo,
2: ahana bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega Jesus ulu.
0: Goni gibanya tenani.
1: Aba elalgu dini lagu libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
1: Lariega Fedor ulu.
2: Ahana bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega lu.
0: Goni gibanya tenani.
1: Aba elalgu dini lagu liru mawayas.
0: Simon, liran Juan. Hinsa tinasa po.
1: Aba liru da gufeduru la diga lalgu duni Jesus ulu agu liru wa weyasu ahin. Hinsa lubay lu. Aba lani agu lu.
2: Nambure me. Subu di tisun kata ibu. Subu se tibu lu agu hisi ya banu.
1: Aba lani agu Jesus ulu.
0: Goni gibanya tinanigu. Ninaro bau. Lau na lameha nibure ngidubu. Sansi gwa tibu apa bidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nigu sombadi, aba melanugu nigu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
1: Lau lariye guni Jesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gen, aba lariye gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba yu feduru, aba larihi lagu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus harigi hari. Le meme anyuru bay loba gen Jesusu lida adineruna. Le gine algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lariye bali feduru, aba lariye gulu Jesusu luago.
2: Nabure me, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Lariye gen Jesusu lu.
0: Ahana busen la bagari dun darime nagiru budu, kame gye bumu, buguya falabana.
1: Aba te leiba gudimurei. Ada hibri lani go Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gute Jesusu luago mowe baila. Aria gurguti.
0: Ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budun. Kame gye buma.
1: Ligi meme disipulu ligi le cholu bani buri kata ile. Abur ha baru gie gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inare nila le laniya guba. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ahi hamuga aburu hawa, aba, afiye wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
16: Lunti ofulu, aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubay Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rube sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bia wenweyo le lobe ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hale hama gele lube apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
17: Abuna ba hama la gufiru furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lwago badise gita la hon la uduna. Gama lumo, na subu dirang di hon. Wago malu ha dun lagi ahon badise wa la usifi isana.
16: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesusu. Aba halu gudini.
18: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
16: Lariye ga Jesus ho.
17: Sinyati Jesus diro ni kala meyo o kala dala lu di rube nungu chin lau lupafo lu la dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sisi di santo huwago, tibiko ba upafo lu ge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo nungu li disi adi fulasu kukogo.
16: Lariye ga ni Jesus kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladaura gulao, aba marihi hamalila. yenyenu ariya gwasiya lo suma mude reina la Jesus. Ligi hasali ragu biama wugiri harugobu harutu hadagragu. Aba hariya guhon
19: wugiri ngali leha. Kawagu herete ariya gwasiyalu. Jesus meme le mude ro gwasiya lo humanu. Liabi yaba itra meme ke harini lidi.
16: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribe oli olu uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliribu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribe kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
2: Idu hanyu, multibu gala gufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu gungyu, Lida le la dumre habi lago hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu hudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu lago uribani le la digube. Aba laburha inugie, aba la fonche, aba lafridu sun nisasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sum hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule mego a la kudasi, lu gañara bai la lichigun fe u arabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oveni.
16: Abati hiri du biama hadaga, ose leme me gire bai barusuasi, leme me gie gire bai justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
16: Abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
13: Hechos capítulo 2.
16: Dala chilerbe lueyuru fedule pentecostese onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso sodini aba lagambu aba arinchu ni nyimbu itisielo ge keidale lafuru aba garaba liherete aba lagambu tido sunu letoye habe aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louje hachige afare huoyo louje kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifri sande. Aba haguna seru adimre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri u Jerusalem ye hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasanu na la diga kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhama guwa.
6: Mafu megi ya gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grige ya paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia na. Suriyena, Pamfiliana, Egiptuna, Lumalida Gebi Frosu, Africa, Le Jaguru Meme Boylo Sirene, Anyini Gine Romana, Aganutia Ya, Anyini Hadagi Huriyu, Laduga Huriyu, Hama Hadubri, Ibiri, Baruga Malinigaburi Hafini Huriyu, anye hindiye grigia kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi uli na vereru ngwanari
16: weri tihanigi sungu bayi ibidi ya hon kabala hasanu na aba buriti haligu da guhamo wa
18: taso amini la sunle
16: hibiri aba hihera hao lani gu hesusu aba haria go
9: bacharu wanyami ruguhani
16: aba te laramu federo hama ha hibri unso apostolo go aba laria go lo umala lihere ke
2: uguri ya kuzena hama sunha agana uba nye Jerusalem agamba humele lube inaria gu ni hon buidu subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai mabacharu wati ya mwagiri ya hake harita go La dana gubai gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibe, ligia meha le wagobe la dumreja joeli, le profeta, dan le larian gubai. Li don burime la gumuhon veju, li nya larian gubungiu, nona habe nani sifiri havagu sungirigia, hadimere habahisani gluegie nobadina, ke vene dubanya weya nyamutu, harihiba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimereha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliru luweiri wabureme veyu weiriti, ani hanari meti ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba agamba humai lubeti le lube nania guni huguya vugirinya israelina kele hisubudi Jesusu le nazaretna aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagi lau sunlira dalele dere gerua bihun Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wuguri yunga figo utia, lu hadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le laritagu bai bungi ulumagi e frumi yetida. Aba la sefru ni bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, Suwa nda nariki ni nabure me nuba nuba, la ubungi luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani, la bagari dubasu nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu, migi rumbadi bulu la nyara du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu, Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumreha hun furangu lagu uruwe Davidi. Ladiga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia, eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni, Lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasanam Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, la usarago uweiri guni, Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo,
6: Wadu enyu nu, kapasan waduk.
16: Aba lerinha gu Fedro hon.
2: Asakrika kuma. Badise huguye me kada abalida liri Jesu Cristo. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gu beilaginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga obagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha lagura ubanya bungiu. Lulani guhama.
16: Lowburi dimure le luma buri amo la dimure he Fedro hon. Aba larinha gu hon.
2: Dire kuma, havei ha gibir grigi a salufri tinha ha.
16: Itera liante, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lerero, aba hayabi keibiri iru a milu grigi a lu hafienu luago Jesu Cristo veio legia, aba hedere geregun hongua lu hafurin deiru ni le harufu da bai apostolo gu hong, afarem rei na hamai hamati, ondara gu hagi a lu heigi fei luma lu hafuri eidu. Loya no tuweri anigi sungu bai luago buri seine luma buri milagro le ladiga bai bungi haganda gu apostolo. Sunha afinero baya, lida yano aba, aba buriti hafaren hani le hamati hadago. Halugure he hafula su luma le hamati, aba hafaren hani le begi segu le mege rukada aba. Sagu we yu hondara gu tempolo rugulu hakudro gulu bungi, lari gya, Aba hondar go lubi aba hada ge lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halau ha ni bungio. Aba ti hinsi ha ma hongrige. Aba ti ha anahe na lania bungio ha asal barubaya haun.
13: Hechos capítulo 3.
16: Luago aba weyo. Aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lu bungio. Sago weyo, yenyen aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri yahon. Baru wugutiha, lobado tibenari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebelurite tempulu rugun. Danle larihi bali maibugu tilige Fedro luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luago. Aba larihi go Fedro luun.
2: Ariha baba wago.
16: Aba larihi hawago. Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinha gu Fedro lo.
2: Masensu tina. Gamalumu nichiga li le numa tibu. Ida liri Jesu Cristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
16: Aba larga de ni Fedro lo ige luho bu le lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempo lugu. Eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mareuti. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubaranda tempolo le giribai lubaranda salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinha gu hon grigia.
2: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela wabafu o luago la uara gu woma. Mama linya. Bungi le ha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Cristo le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luago bidi la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habuti. Lausun lira, gufli lumuti bungi le meha larien gu behada gen profeta gu, luagu lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti a sakri ga kuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu ga hifigo, aba meti ganyara la lichi gu bungiu emera gunitu nguani, laulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda un Jesu Kristu cielo gueto, tarime laran serune bungi usun kate le larien gu bihada gien profeta gu ha sandu baña, ha abagari du baña, li da meja dan le segihe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meja Moises y Juan wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gu nihun, Adiga sunha madiguti en gasu laule larien gu bei profeta ligia, hagida ruba hada gie lani gu bungi. Itar alien lubeiti, sun profeta gu luma gie Samuel u lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi virunen, sun le larien gu bei bungi hada gie profeta gu, luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bei bungi u hama wagicha gu, Dale larien gu belu Abrahamu, na bini du mayasun grigia ha ubo gubanya, ha ubadiga bagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la bini runu, kadaba hidagie, laula sagarun lidagie luriba higabu.
13: Hechos, capítulo 4.
16: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitian ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigunia adangra. Aba hadaru niya frisi rugun dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti guhuriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyu timabei, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
6: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
2: Habuti guhuriyu hama vugurinya wedigutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu ginha areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat, uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufudega ni murusu, Ani subudi hamei luago mama hama grigia aturi hetia sarago, luago grigia hama hafrumi eguarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la hame ha eibu gubanye lume Jesusu, keiti yenye lubei wugirile areida waguaga dubei hama, rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wugirile areida guale bei bogudin luei hadamuri, Lugayara baila hayanu hahama guwa. Hariya gati?
6: Kaba san waduga hao wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagru le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handi gie hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien uguni.
16: Aba ti haguaru hon lu hebeluro. Aba haria gu hon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba haria gu fedro lu mahuang hon.
2: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digule hu baby. Igira lelu baby bungi. Wagia. Sinyati vama ni chulau kate le arija o amali baby.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guhada que juri uriba nu luago, dando Jerusalén que ya se sere. Ani ayaha guarien ganu lao sarago erego, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigut ni kata luti la faru hilago beluigi. Ani kait ligia guandra gla, amuri habay lu rue bala, augutu cesar agusere gdei, no na halilu. Kait iuala ni kata lut na birhanilu, augustu logo ugrile. Ligia nanagi bali higibugion. Bigi bugiyo ti mauro ya gripa. Lu balg daguni, ni lam ga kabala na birha. Ladiga garabogot nu, lu no na haba dung ruti, maria gugau kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
3: Abati lariego agripa lu pabolo.
4: Gayara ti badimre ha buegi ngua.
3: Aba linyuru ne pabolo luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre he lariega.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe agripa, lagusun kate lariega hamalwe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriu lumakate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liga ha subudi runina, aningayara ti hamuga haniaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadange lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubayhabuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugri balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe agripa. Aba nadigini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aniega tina hon lunha sakri ha lida ge hafigo. Lunha giri budun lubungiu. Lunha digun kate ibuiti.

0: arihua lamga lau gasakri hadun la. Larigia, abanapuri chihani, kata imemele hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, abahalugu hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai, honsun grigia. Dando ha weirigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi, hama profetago, luago la sucere de bala. Luago lunti la meja la sufri bala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada agie hilanya, lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri haluigi egua. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uru ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Cristo itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
3: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesitu.
3: Lun hamuga, mamuri ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara ti hamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule, ani weferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye, aba harita go hibe age lo agu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lo warihi ahi gayara wachilre fenise, aba fulasu lani ubo hu kreta. Lun wasigruni luriba danyen, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Abati hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubwe mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
0: Wugirinya, ariyega tina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu ti sudara hama li sudaru nigo larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
0: Bien dimas gueto lumage marumo gu huma buidu maigi buidu ladiga idigeri le huago bai ayumura guati na hun lu heigi lichugu ba ere hun lu esefuru choru nu muti hun lagu uo bai la niaba e feri diru tili bagari
1: lari ge larengo ne pablo katele aba lanug aba fein lu habrugo aba lichugu tenkiru ne lu bungi hagibu ge sungu bai aba te laguba chaguno aba leigi aba harigi du ha hibiri guraso. Aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoyen kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi ya tifulasu le nyeyi habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasilekiru ni faga yu le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragudu ni lugu bubira. aba tagumestero ugune ayara faho walu laro beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lube biyan wala even. Aba tadagaron. Siyan lahingishun tigiri ni murusun. Aba tagumestero abaucha gwatiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, pe busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarelen hachilirin sungubu muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hedi wa sun wa gye laro beya. Lige wa subudiru ni lwa gomali ta la liri bay ubohu ligia. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbo watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sun wa gye lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabuse eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga. Luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesu. Larige iru wa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba warederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregarune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayas. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai Wemeni gida wagia Israel na anahalubai giragula gringiri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia, meresi birugi di wa niaba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie niaba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Baduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbare galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiente luagu le laringube pabolo, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gualida haritago. Aba hagume staro nyudego, aba telerenya kwa Pablo hon.
0: Lige lanya kwa sifiri sandu hon wagucha gulida ge profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kala lila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulubai honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gubai pabulu itara, aba houdi gua huriyo, adimure hei na hamagua luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungiu haga nauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio la ulueiri milagru le la degube la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungu sunwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wasalabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salva runinya sunha afinya bain luago, huriyu furumia, lariginya, hamawa bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richa raguagu de ninya bungiyu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumagia lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungiyu.
8: La richa guabai, laula fia rumun labaga de duba.
0: Ariha muti luago abriha la la nari me liganyi bungiyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungiyu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihi be lago bungiu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serun ubou, lago bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lago hariba, lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubare hau duragun lubungyu le weiri gubay le mowe dadibay hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago I jeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate burinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugun ililuga rubungyu lung igira lanya ti lao laguburi hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariyangu baibungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digubali burikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digubali burikate uribatile, aniligia meme ginye badigube, harito gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigu bai. Lichugubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidubai lichugubabungi uweiriguni inebesei lumadarangilo Huriyu furumye luma ginye hong hamanga bany huriyu lugundu aban lala negniye bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lulurdu Moises hong hagusera gduwa ba bogudin loe lulurdu ligia. Hatia figon ha banya lao sun subudi hamani lulurdu Moisesi lao meba lulurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lulurdu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agunfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tia digun ni lelu bai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilale ludu bungyu biruwa yuti da hanigi, ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu lao gayara la badunde hamarihin tinya luma lao gayara la bichugun Larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lao gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti yudimara habai hamao bai huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lilurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstanu anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau. Mama amo griega.
4: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linha lubei, halia niente haganya regule griega luegue juriu hama, o luegue jerese biruni seini tuago hostaru, sarago linha, anigibe tiguinha lebuna, furime ticatei, rulumu tibungu lereru hon juriu, ahanya nye hadage juriu, alogua du tiafine, magun flirumbe funage bungu lao lerenu ladiga lira. Mama linya, lubara ge lira lagunfli rubabungyu lao lereron lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihe lereron bungyu.
9: Babaga duba kresi yorishati lida labariya ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahen ginya seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama, lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai, anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu, uwa. lugundo arufu da wamali luago dando la huriyo keisi mama huriyo labu ganyano lubafu figo. Tarihe lereru bungyo.
10: Wot niaba grige rishagoti, ni ibini abala. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyo. Turi kwa yasungu bay, nyugyo yaliko feriti. Wot niaba adugit le buitu bay, ni ibini abala. Itara niya hakule rukuke apa umuwe hole ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramote tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si lukuti liu hodi afala. Gringo luma ikali kuulita bai hemeri. Ani ipidia ti luma lani na tarangi lukum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungimu.
0: Sobudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungyo. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, girigi ya labu lagu sera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo, loegi nge rigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe luru du, Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayara ti warihini lidali lurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigu bungiu. Gama lumun lau lareini bungiu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la laricha guago du niwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la laricha guago du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu moisesi. Habungi teregunye funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungiyu, le arichara guagu du balinya ha finye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun kafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa choruti mati lagu la salva rubadi wala sun sui na gubai lau gabagari la lira ani mama ruginye le gundati waginye lama bongi ulidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bongi itara ke lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun beluli gia oweni lidange figo itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungubai lubarage meha nying la lurudu ani hali meha figo ubo wagun La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira luma gen meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe keisi la diga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbei liyabi. Gama lumun mitara te devese le lichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. La diga ahin hilagu habei saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyo hon saragu luagu lugude mehabu abanrigo, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyo ke lida likesin adan. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abanrigo wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri Nyungu itinye sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, la diga la gamba di aban rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidange wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di ha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma di ha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. La diga dam meha lidan gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labunye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumon da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba leyeira gunina lun na digni levuribabay. aba la nigin na lidon feridi lau meme luru do ligia. Sandu ti lubai ti le luru do bungyu lidangwa, sandu ti gine sun gumadi le lidambai. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itara ti aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguru wanyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kata ibuiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kata le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kai kata ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigubba li kate uribati le na digubay, I gabri lan na figou le nidabay, ligi ya digubba li. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na na digni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buserunbay na digu, na sigida diga adigay uribati le mabuserunubay na digu. Ainti le lubay mabuserunubay na digun ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figou le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidubai, uriba ti ligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsia ti li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia I gabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figou le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figou le nidabai. Seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinha guniguetto, au keisi aba afinia ti lago Cristo, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri guba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame na chile de dan ligia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
11: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
11: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Brima yung linya di mure le larinya gubay lung uruway ehik na ti dalare no bungyo.
11: Nadag bali buruway me lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginyen nasubudera gudni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubay ti bungyo lung le labuse erun. Gudeme habula. Dereg dalon la nige le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubay tinu. Ain itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lwe lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gya lun basige ni haluma bungi. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
11: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufu duni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufu duni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi lariya gubungi yu tida lilibur oseasi.
11: Hameha mama baya numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misiye baya nu, nariya gubahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya wagua hon.
11: Mama nani guhubuya, nyimba lariya wagua hon, lirahi gubungi ule miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
11: Lausu gipe hama ladika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu wagu sunu bowu lau lufuresa.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
11: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
11: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu ba inayumuna gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo grigia. Lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gu. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadiga ti lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
11: Grige ha agufuli zetinya luru du sun sun na gubay habaga ndaba luago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
11: Maria gaba tita banigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
11: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti lari nyingu bai bungi?
11: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti daba nigi.
0: Dimure le ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwari nyinga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi leresi birabu bungi kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
11: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. itara linya kei la linya wagunti da lerenu bungi.
11: Sunha aguaru tliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya waguti da lerenu bungi.
11: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu puiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
11: Wagureme, ka afiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habe?
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
11: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinha hare moisesi.
11: Na meide gudu badun duga aba necha li hamama nani. Na kainda gudu badun duga aba necha li ha mahatinya.
0: Arinya gatiginya Isaias.
11: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wakuna nungwa hon ha malu ha balin mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
11: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Arinya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanaregu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
11: Nabure me, afara kuwa hawa profeta. Gringo hamui puri bani latari. Auru gali erede rahata ge bani ku. Ani busia tinya ge hafaru na hila bole.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
11: Anu di rata na sese nui bu kuri anu balu wala. Hamahu dro kugi ya nili bu kuri ya lewa bungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide hanya atiri hada ge huri yu ha anuwa dira lanya banya bungi la lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
11: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti agu le manihuti hum, aliga li gule magamu. Itra liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
11: Taraba bolamu wa hatine rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu yudunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa sunsuina gubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuliyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama bai huriyu lun habihu bai la asal baruni lun hameidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigu bai hachugira gu hong hama bai huriyu buiti mambai lubai tile lun bai lanigu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hong hama bai huriyu. Weri tilisi en wadig marinu. Busetna luhe meidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama bain huriyu lun harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inaruni luagu chonwa la fiu tilimu tidiboliwu, Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itala lian hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahuguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun levenye guame luago olivo.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ادګه همي سون له خواره تلو حباګر دون لیدا درنګ له هم سونګو به ني دوه نيو هيسي اتنيانو ماګو يګو د همي وري باندې ايګره همي لو بونګي لا افايي ګو د لوګو تاري هر لره نو بونګي
1: او لو به افايي د ګوت نګري ګي لوګو هري با دنيا ګورني
0: اړي نګا تګني بونګي
1: اه لما حبي باګو لو باي ګي مو اه ماګو حبي لو بتونه ایتر لو په بدو ګي لو لایتا ګونیا کوسي باندې
0: migira gwa gida ba bungwa lun laganye runibu vulibani lubaragi lira ganye be vulibani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Aniha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai, anahonha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu? Buidu la bouseru, abame buidu ba, luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungu luago bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Kile seri bidunya la lun bungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grige marie kia, maafara hapa, Miwe bapa Maria kebayi ini logo ni apa? Mau madala kemeja biri bu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri. Lau wa gunfli run luma le rudu bungyo le arinya gubai.
1: Hisi la biri bila di bu kesi hisi ya gubu.
0: De le hisi ya gubai madigun tiburi bati luni apa? Aha wa lubai ti hisi habu. Gunfli wa mali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gule upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida lafinye, resibi humei mania gunga ni kata lun luagu kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luagu gayara la hegi afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legi furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bai laritagwa. Leraidu bai somu weyu, ladigia lu lichugun nebesa ilu bungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebesa ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesa ilu bungyu ladigai, ruti gini etengi unilu bungyu luagu kate le gayara bai legi segun lafinye. Nariya gubali lira lugund uala niaba wadagi abagari duti lungu anariga. Uwaligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adigani lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri. Kawagu banuga ikaini kata bungi rigunye lun lagusera gdun ani sun wagia wararu baligibu gye lun waguseru ke historia golderenu bungi
1: finyut na logo libaga ye ye la ye gogori luago hako drogo bala sun rigye nigibu gye ani gufese teine sun ye bungi
0: kada lubaiti aba wadage lagusera baluogu luma bungi ligye mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubare gye lira Derebu gula haritagu lumadigu huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinet lau Jesu Christu lausun lira ain haritago lubai aba grigia lago vie la aba kate vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigibai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bailonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangile luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figou. Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divei madigu ni kata le achugira guagu da tibiduhe o laburi gudun ni la lidon figou o la debili gudun ni la lafinye afinye ni le buagu bai lunti buagu guana rigla ligibu ge bungyu flese wa tigrigia le masandi ragu bai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini lugundu megi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lung grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
1: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun le arien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aba rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Christu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Christu lun leseri bidun hon huriyu, Lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania Hareginye.
1: Sun nechanigu, sun fulasu, alawa hahumwe ya gori uli.
0: Lania Hareginye Isaia tida lerenu bungyu.
3: Lepa apa lagi gua buat se, le lu bayar lagu modernian nacai gua, ani meni gua luaga.
0: Bungu, le itu gua balik meni gini wong, bungu dalam lau ugundani lu madarangi le lida hafinya lu luaga, lu bungu huma lau emeni gini lau lubafu si ferisando. Niduhanyo, choro gua tina nungu luaga bungu hinya la lau areini lu masubodi, lau gini gichiga di huma di murai bui tihon hibirigo. Abir hadina hon lau lufunago tita gara da to luago buricata ile luma bulie idun humani. Nadegi en luago wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribi dun lun Jesu Cristo hagana gua hama bai hurijo. E seribi dun ile nadegubai na purici ani uganu luma gieti bungi u luago wasal baragule. Luna negubanya la hama bai hurijo lun bungi. Lune resibi uninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li si firisandu. Itera linea lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungiu. Luago ligunye mburikate le ladigubai Cristo guanarigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigubai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hamaba in huriyu lumu, Lau igabri le hosta gdanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidangi Cristo lumagi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Cristo. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Cristo lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungiu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu, sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna ali la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda aragon wamagu wa murusu nro, agura batina lun hidera gubad na la luagun nuwe yesu. Ahin gweto, naibuga Jerusalem, barini na kata ihon waduhanyo luegen Jesu Cristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kata ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati ya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abini runi lumagi ya Kristu. Niduhanyu. Ajumura guati na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyati ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lung ligiru bungyu lu na chilirun humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichu kubai darangile itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humome lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, saragu hea tideragun, iderago taadu nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi ebay nun, le furumi ebay afinye nuti luago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi min harbu sarago huago, huguya romana, mabui ganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui ganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui ganinya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hisi bainu. Mabui ganinya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu ganinya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu ganinya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hisi e bonwon, to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu ganinya lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinya ginye tun luguchu, Toginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabui ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabui ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun wadugunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lun wabulem Jesu Kristu. Hongwa guanarag heseri bida. Heedanya ti grigia ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo. Laganyi ragidu badun luagu mafia. Purese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye. Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, Ha Nupaisanu Hun.
4: Auterusiu, Leburi Baru Gada da To, Mabuganinha Guinha Hon, Niduhinu, Luege Wabureme, Mabugalinha Gai Hun, Naganonha Tida Luba, Toguinha Lafone de Rubon Hon Suntila na Ligilisi, Mabugalinha Guinha Erasu Tuhon, Le Agda Bali Licenso Fulasu, Lumoguinha Waduhe Quarut, Binilo Wabureme Jesu Cristo, Sun Huguya, Itarala.
0: Wetoti ruwa mainewe sa ilubungyu, lega yarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salvaru ni le napulichi abai, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salvaru lumagen lubaragen lagumese nubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima abai lunsun da, Subudi gdawali luago wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luago gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uwa tiubafu lida gela lichu kubai sifiri, hemegeru sun unhala agura bahai veju le lumbe lagiri budun wabure me Jesus Cristo boagun ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesus Cristo kunfli lumuti bungu le frama se lubai ani ligia agua rubai hon lun lida huma aba luma Jesus Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesus Cristo, lun huwara dun, lun uala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agnyeba ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwaina rigulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Cristo, dawa guati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ngele nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwe liju hawa chukwe nye au. Nadiku kwe kafrenge kefrendi ti luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lao ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lao bungi, migi nun lumuti nye grigri elun, hasubu diruni lao guanari lichu hao. Lubarege lira, aba laranse uni lun, le sefuru ninya, lao hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, ere timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniya guni lerenu bungyu.
5: Lebusinya tila nangu nungu, paduku wala nungu logo le latigu be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dan meja le nidi bai luna dimure jajun, luago linario bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichina luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lererun bungi hun, malo hati na naganyi runu lao buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira lauru gulu ba fulani bungi usifiri na timu ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungi la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, wena muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da wabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa waigu meme lumagie lubaragine la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri la rase ya boi bungi, onhanyisi ya boku nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungi. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi usifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungi. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungi won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwagade linarum bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lani na lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu kahalo bungi.
0: Kama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungi le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digni buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina, mawairiti nebere serun luagu ida linya lan ha digni neseri bidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguda ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru umeme luwele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga, mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagia apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun haditagunyu huma wogwa lwagu chunla hau lida kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya hedetun baruha mutiwa grigia ke inikata ani huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madura guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimure ha uriba wa wagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburu hanye le hun lun hanegu busiganu naburu hanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegubalin uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina lige nona habalin Timoteo lun lideragunu Niro hinsinyati nun, legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na, huma, le ni hubai. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbe hadugni, lumhonda ragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabureme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa iruba inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha hai bidia bubanya lu Kristu lu baragi hamuga hidi hamung ha sandubanya odi bidia tihun lagu hagusera gedubai la lani gubungi ubo ain ti hagusera gedubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gedubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gedani burikate lan naibagari le ain inihe lubai uribu Agana go lagu brikate lelan nei bagari le. Kama gi halu aha agusera gedutinya ha mama tila na ligilis. Nani agunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibin aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hon agusera gedutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Lauru gu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adegu bai hun sigu lau hagenda gu luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adegatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladig bai lani bungyu sifi. Aniewa guwati gayara tina dig nile nabusa irun. Inara nilira gaman lumu umasun kate lubuidu la lanig. Gayara tina dig nile nabusa irun. Gaman lumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gaman lumu lagumu cha wagdu bai bungyu biangu bai kate le. Ainti wagubu madig nti lun ahoruhani. La degun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hun luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna degini libiri metugu waba horu, ma degun nubai. Odi ibide ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, Biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei abameme ugubu, tarinhara lerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei abare gugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu, aba abameme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, Hadegi ya figo luagu hagubu guanaregu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uagu bai halig dana tida higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu, tumari labure me bai. Mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu, lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, aho gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigin lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luai lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu luagu lun tila hamari idun, Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia hongua. Lu magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti luago sinya la literadu. Ruka li bungu ya mwenye gwenye rigubafu lunu kada aba, aba luwiye li hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hong luago buidu lahamuga lunu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahinsinya luboi hagudagun hongwa marie hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu anigunda atilun la siginu agana watuma mol muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagre dulkada ba ke lituguni wabure melun ani ke lubai meha ginye danle la guor bai bungi lun lun lani gula itara linya na linya guni tida sun ligilisi ahin aguara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tu agu lostanu lunti le redero itara ahin gin aguara lun aba le merese bin lagle saini tu agu lostanu rede la ginye itara Me bere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bureme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai damu ni lun aba grigi ya buwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le reden ugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lere guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusun rigali dan waba. Luma gye lubai tigweto ha marie ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri marietu toito mamari idumbu. To mamari idumbu e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lun derei wanyuta tungwa lu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito marie ibon taritagun luagu buri beresegu lanina ibagari le. Luma lun te seribidu buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanina ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichu gutu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichu guntu. Buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agirela. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luagu egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumo mbuingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinyagu bai luagu mama lakate lewegi bai gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiame luegin megin wama. Gamalumu luntirigu linya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le. Nyei. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gudabumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweti hafigo hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mati lun meigin digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Maricha tiwafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha tiwafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulagu kristu. Lunginye wanigu nuwama kwa lawa oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule ni wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
5: Michi ka huma kusabi logo li yuma pulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginya lida ginya la uganu ligia hawimwa nda. Au mayusu nugidina ni apa lida ge iricha le. Mama ginya naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lun kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lun kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Hauchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu kubaybungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna, ladiga lida ge abameme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aba la mago dan rumbo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Magilili ha huguya meginya luago bungyu kai hadiga fiu hadage. Abalona hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgu tita lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia lemiwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti harita gobay luago dereg dagwala leibu gun luma bungyu, gouni gila aburu hadig linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, ita luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luay lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubay le nariya gubay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungyo. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubay lidage aba meme fein.
2: Ari ha huma hon Israel na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latar.
1: Mafunage hafani hanya lidage latar. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigulau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kajara ti na dig ni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun la wanzira gudniwa, lida kate le lan na sifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma li nage sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malig da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongyu.
3: Lugundu lani wabure me mua lau sun le lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagda hanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
3: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimu reha nuogo loige neji ni le wogo we nichu ka sereme.
1: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni ilu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon hama aba in huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bayla hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
4: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furiedun. O dan la le la dimureha bungyu liyum.

0: Ginye, wogeri lege. Ladiga lau lida, litugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grige. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. Etengire ibungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye, ladiga lau lida keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wogeri. Aho madaura guaba wuri lau tichigu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, daruguata lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamri afinyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyo wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadaura gun wuri lau tichigu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyo lida adamurini madaura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladigai bongyo sunkatei. Arufu dhaati won lwagu ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadaura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti lasigeni han lwagu katei le. Lunti la subdi uni lwagu ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hongu eto lwagu abakate le sinyaba inariyangu lwagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti lwagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina lwagu anihin la inarini lidan le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aliebu le la lugurumbai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugu bule, lene terege rupui lwagu kufule se. Adika memi humai kate le. Arita kwa mwle menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubudiragun lungwa lubarage leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti lasie diruniwa guanarig. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wa bureme, ma baichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychu lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hovatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayarati lariagun.
3: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagun.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luujarigu ubafu gama lumun abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumun aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua li bai won. Gama lumun aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichug bai won. Lugayara la widera guninya sungu bai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuneha lau lichu au. Anyahin untinya litiga ubafu lun hadimuriha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuriha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sungwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sungwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Aba argini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
3: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gounigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidange lumege gun ugubu sufriti gine buri le libri. Ahi gine au serua aba lidange buidu, aba lagunda arun le buri libri luma. Itera meme linye gine, lugubu Kristu huguya, ani kala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka li bungiu nadagime tinya tidali liglisi, furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya lagu kate lagu ti bungiu, larigi ha adagu bae milagru, larigi ha reida guagudu bae sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sunha gia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidange sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungiu, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungiu, lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungiu, awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu kala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuseirun lunhibihin lidange ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondera contila na ligilis, lugayera la hafuren de irun numagi, lubare genarin gu disi milu dimure terencha, le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya, lida ligaburi hasamineru. Laria haretida le liburun lurudu.
4: Nadimre ba haulira na fulasule lida amul wier dimure, numa hayumu lugu geterenja, ani ni itara ne bere se banya nau, linya laria mu apure mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayumu lugu ginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahi ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakuda ragun lu bungiyo, nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lung tigine anihin la aban lung la funa guagudun ni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahin ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayomu lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahin asubudira guda bungu yu abakate lung amu gerigia le nyun umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bay lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyum lugu ginya bai ladimuriha bungiyo, gayara bai hadimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyum lugu ginya banya ladimuriha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi birei. Le harito gobei lau gabafu la lun la dimoreha bongiu liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, rede la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungi yu hiyumu lugu gini. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luago gano lemeja apurici anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumieti kate, Arufu dahanali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lago hilala Kristu lago wa figon. Kei sitarinya gunilere nubungi. Lago lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu kei sitarinya gunilere nubungi. Lago le lumbi la so seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gunlungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu da gunlungu wa nun lausung itana ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Hesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tinegu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay lali gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lali gen damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni Richati nya hamuga ha alinya kupanya.
4: Owo ma, gulawa ma, lugundu haluga uwe.
0: Meyede go huma, alinya waguwati.
4: Feri dikida hamuti hagubu itumada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe alinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumya gwarugu luwuyeribe. Lari gen labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubeirigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuoguna. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
4: Adhan lefrize tibuduri. Aba meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay laumua. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay laumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai. Lasansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
4: Ulula aganye mihi lubafo uwe. Oweni agaigi bukofu luba ganyeri, agaigi didiragu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiyo luago, laganye ragduni walida sumburi kata ile, lao lubafu wabudeme Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dani tida sun ligilisi lobo vagu galasia. Sago de maso lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidangen le lagañe rubay. Aba me la reido ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun non na habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasa giruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu lai ginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasa giru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa riguna arihan busent na nerederagun fiudan huma ahen busen waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilira Timoteo Hocha huma lu gunda la haganagua, lu gundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega huma ikei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hon huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni anginya ti resibi wobai digdago lunu ginya heresi biru bala digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufurirun heresi biru baginya digdago luma ginya bungiyo niduhanyo Pusenti walun hasubu dirun lagu saragu lenen gu gale wasufri rubai lobu agu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidamewe yule lagiri budagile Yesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasigiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo baila katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun, Direg dago wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumako wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Keisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun. Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihun luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu, Naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma wairi la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai lwagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhuguya megurasu lun luwe la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia lwagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lwagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridu lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huwagu nluma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subudira gudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa ha lumba yin hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Hong ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahi hong ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragobali lereru bungiu, lung harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, Halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wani gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, Lugundu huguya meme garda toa dimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusungirigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya toa aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniyagu bali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri, Ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weriti maati luweri gun uganu lela negbai sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ahin wairi lubai luwairi gu meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibuge bungyu won. Wairi timati luwairi gu uganu luago wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luwairi gu lurudu ligibuge uwairi gu ni le guetoti bai. Ahin ti wairi gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Wairi gu timati luwairi gu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa ti gumfaranda hamani itara, daga lumu danle. Danle halihan, Tidange binado darado, migino tumutinha belo tuguya logun faranda hamani lanichigu binado, lidara do bungi hon. La dega Cristo rugunye la, la gidarunu belo tuguya. Tululu mondanle, danle halija no libro burito, la buruja bon moisesi, darugua tuaba belo, lau hasamina, loigun faranda hama. Ain tidanle le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belo tuguya luai. Wabure me Cristo, Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai, ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua rubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hong rugunye ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasamina lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi eguaragu veju luegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nije natinu rehamu.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi u la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi u. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi u. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Italalina wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. mere de badiwa kai uani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagri dalla ugubu le wawagubai, dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lumveredenu kai uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme, ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu, Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu ilun laguse ragduniwa, ilun liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu katabala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao, lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luwagu meha aba daa, baruwa muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitara hali gweto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni watio meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun, luegien logodina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou, gama lumun rulu muti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihani bungyu tina lererun.
4: Chiluti talo narufutini lareini mungu, aba nonuguni. Chiluti lwe yiru esefuni, aba nidreguni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lwe yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugiragun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sunkate, luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La luwenri wagura sun lumwa wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinyagrigia lum heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo, darinu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Raidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganur lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusuwa muti larumate na lubuidu igabri, dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan li hayami wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere huwati buidu wawagu, anihen da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaroni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guaña.

0: gunda tina lau gajara la na finyero sun sui na gubay huwago.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahidagun hun luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito lauboga gubong Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubay. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufudu ni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda atibungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le kibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagi daha habugiru bia iduha nyo luwege Jesu Kristu ha luma banya. Aninya gome hon luagu hona ha la tila na buri ligilisi luagu hichugunya la uweirigu ni lu Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila hariki ni ugiri nya hagia luagu inari ni la lubuidu vereru huagu. Ani lungi ya hasubu diru sun hibiri tila na buri ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londa runi wa idebe saihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lung naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lung hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lung hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauhagambu luagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanye hadange Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetine keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weji bai etengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongyu lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. la diga ahanya nyumbi apuricheya luagwa mu Kristo hun loile uagbe wapuricheha o heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bay o heresi birun la amu ugano lanina asalbaruni loile resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum afinyatina luago munabunna sugu hau apostolo guweri gutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay odiburibati nadiga napulicha ni ugano lana salbaruni hun magubura hanga au nikata unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun Kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gamalumu, la childiruba veju lun heresi biruni le hadina bay, luago uriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habay hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Hamaginye ha, Asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni katei leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Sarago haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencha dunarugu. Hada hivertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lausaragu lere guga, Redi hadina maromugunga saragwayasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogudin loi buricate le luma buri amukate. Sagwe na sandiuni lihuru ni diheri hawagutila na sun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia. Sanditina kamahamuga au debilibei. Ain abriha aba grigia lidon ficou. Weriti nigarigo luago. Ain lunti lubei napantaha. Napantaha ba lau buricate le. Le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te. Ani luguchi wabudem Jesu Kristu. Le umbe lunti la. Lichuguni wa uerigun lun sunda. Subudi lumuti luago inagri ni la naria gubei. Dameha le uburugu nubei damasuku. Aba lichugun gumati mati le eseribi dubei lun. Uruwe aretasi. Ouni girutinya. Luago buri lubeneri fulasu ligia lun. Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun. Lida aba faninye. Lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun. Haha burgu ginye naga niño.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimari ha buidu luogua. Lau sun lira, nabaga da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro suirumu gueto, luegue nanuguniwa lidon lurua cielo. Au le afinyabai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lomo mama la lao, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lao sun lubai nugubu o mama la lao sun nugubu, bungu yurigunye asubudi rei. Nye in sielo, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubudi ngrigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini buri kata ilira. Gamalumu sinyati napantaha nuogua. Nadimuri hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bungi yunu sielu, dariha muga lun gajara la napantaha luagu. Gamalumu lun mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi nkei aba lunagle mafia lun lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba watu ni son asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O será dina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau, apostol lugu weirigu tinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai. Luago aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. lausun lira anyahe arinya gutinya luago abri gudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banyahun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funage titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyega wa mali we ni duhanyo. Hisi ni atinya nu. Wariya gunya lunugu hawanserun lida. Haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafuga madarirun nubadun. Agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la. Lau ebe chuni le lumbe initugunyi huwago. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa. Lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni. Anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago. Nidige ritina luei lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujari uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagulurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebili ti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagwa. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyo. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati. Lidin won lidan bay wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inaruni. Luidigi luagu lufule se inaruni. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bay la nouserunun. Segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarugu. luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weiri guni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salba runi amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba runi hun luwele resibi kumalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibunya bungiu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia. Lung hamuga ligie la nabusa erumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarengi na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua runu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayan huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweiri guni lu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la, napuriji ha hon ha mamabayin kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigin lu idamu ni wama lung lurudu. Gama lumon, migira gwagudun tiwa wongwa hong la diga busen wama lung huma meme la inayru ni lan na uganu lwagu tiya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lwagu bungyu la ichugu balin wadagman ule lan na lapurijion uganu lwagu tiya salbaruni hong ha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagima nulun feduru lun lapuritia ni ugano meme ligi ya honkuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le libi bai federu upurugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Aenti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyangu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bai huriyu. Lunga bagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligie ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila. Warichagun lidange afinya ni le. Mama lidange wadigni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai niaba aricharaguti luagurugu ladigni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidagi nyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la laricara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da haa lilaamuga hun. dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun adiga ligia milagru haganagwa kasa wagu la digay mama luagu gunfuli humani lurudu la digay la digun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe harita gwa huma luagu abramu
2: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
0: ligia lubayi ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la diga wagumbanya abramu ha tima tima ti kei subudi lani bungyu lubara megiwa luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu alichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu
2: habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungyu ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyera wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau luru du sun suina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba alichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni la nyura la diga la ninya hari.
2: Le agufuli ruti sun lurdu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
2: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungyu lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi filisandu le farama se lali bay bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba khempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungyu aba farama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun, badiga wagon mini la lira abandi gugrigi le Kristu aniha le naninya gubai adiga ti bungyu abadaradu luma abramu abala choruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni liluru dun lumu ises lulafuna wago duni hongrigi legia daradu le meha la diga bai bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau abaluru du le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma lilurudu moisesi le farama se luboy bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhunya. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye launi girun luru du. Lirahunyu bungyu sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. mebede sen wa li lao huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri la diga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu ahin lani gu hubay Kristu la diga wagun Abrahamu huguya heresi birubay ginye le framase lubay bungi lung Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Anija le nabuse lumbe naniego. Isani nire gili le lumbe le recibirni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. La diga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le recibirni. Itera linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kai si lirahin. Kai ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibulun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, Ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, la diga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, Lugayara la nadimure hajun, lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha le luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu niligia ani lirahunye wagia tarinya harilere nubungi
2: gunda goba wuri maru hituto maru wago bala ugundani bugele bigi boyagari dunibu lugundu gibe timaba yatira hito mebere sewabu ngao sikuta wuri to gama ibu
0: niduhanyo itarahinya ke isaku huguya irahunye ha furama se lubanya bungi itara ke meha dan ligia Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi e gwarigu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunye idamu ni wagia, tirahunye wuri to Mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahun la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e gwarga wuguri, le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lun tila lagun fliru ni lurudu sun sui na gubei. Kuguya le harita gubei lwagu richagwa huma lau hagun fliru ni lurudu, igira huma li Kristu. Dise edun lue larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa lwagu warichara gubalaan, Ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lao. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labri ha dimure luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, Abagara de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. ahinti i Gabriel lejugbay sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun i Gabri uaraguni unabuguni ragugo unguo uaraguati buri i Gabri leluma furumi e guargo lurudu halani gubanya Kristu dagua hamali sun la yuma haluma luama habu ugrigo luago gurua itera kei wabagari jun lidage sifiri Lun tigin wigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Luntigin goniki gua huma hungua luegini haburu ha lidon figo keiligi. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua lago weri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua idalinya la ligabri lauserun. Ahinti adarira go lungwa buidunyo, gayarati lanangu lungwa lwagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu, lugundu kada aban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da howa lererun bungyu, lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungwa, uwati adigiti bula lau bungyu, le labuna go bay girigia ligie baginya lalubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumbai hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu. Lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseini rigutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusein runti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguru wa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon. Mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capitulu, aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungyu, Naburi ganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le sielu ginyati. Lubaragi ya bayi meha ladiga ni bungyo ubo, Anua dira lumuti wa lun lani gubadiwa la lau le lumba iladigini Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligeme daseiti wa wagu. dire lumuti wa luma ge binaru lau linsi habu lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna lewa.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le larufu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Finero, macuatun lau lisei mi sifirisandu le farama se walibe. Sifirisandu ligia, achorurubalin won luago veresi birubay la alaga le lumbe lichuguni bungi won, dame la salbaruniva sun suina gubay, wagia le lani gubay. Lun lignoruni valiri luago lueirigu. Ligia dan le lubei, nagambu bei luago afine ni le hidan bei luago wabudeme Jesusu. Lomo lago insi habuni le huago bei hon sun ha lanigu bei bungio. Masuti ne tengiru ni bungio huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuria atina luma lubungio te wabudeme Jesu Cristo, uguchi li weirigu ti. Lun licho gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwayrigu luma lirisi alagan le licho gubay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwayri lubaf le mebe habay le nadagi me imbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bai bungyo lau sarago ere dan le la sara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegien lomwere jagu ta sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garaba lirgu. Le nadagi me imbei hada ngi haa magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagu. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubayiti luago lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladega luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adegu balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adegu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adegu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia masaini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan baikuriyu, hama hama baikuriyu, aba larandara gudu.

0: Ninya biangu bai luma bungiu, adige na lanya biangu bai lum abarigu hama ugubu. Nyambiti Kristo abalapuricha ni ugano luagu tiarandaruni, dando hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lum bungiu lidagia Kristo, sun wagia, dando huriyu kei hama banya huriyu, laulu bafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nha bu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimen ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mote tinyu baru na la nyata uruti lumago. Aba burili chugu bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditi nya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insi ya ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidien tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, mali dalaweyu hau ganyu. michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka hiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria gun lungua, lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubaregi lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kei liang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni wagua, itara kei wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lung hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, Marie ngu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsi nye bailun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Agaku tuwa ba buku yale arumu bwe, saraba kata agirinani, aba me larugu ngata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kei luwenri wisinya lu Kristu wagia le liligilisi, aba lichugu nilibagari wawagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lubungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinya du lumari wugiri lung kei linsinya lugu buguanarigu lung. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubuligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubo ilo ubo iri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngaya biru gita ama kai aba ngugiri.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisya ta lumari lun kei linsya go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatian lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahaina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri vidutinya lu Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lu wabure me hadige, mama hon gurigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebehabay. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun deregda go huma luay leye dagunu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagiru wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lon wabure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, Luma Timoteo, e serbido tinha o guia Lua Jesus Cristo, o abudo em lugar da Tohum, o guia e duca em lugar Filipe Banha, Luma Guinha Honsum, ali de Ratinha Hama, Tabuti Guligilis. Recebi uma areia Luma Darangila, Luma Guiwagu Chibungu, Luma Luma Guiwabure me Jesus Cristo. Saganarita com Huago, netengi unino bungiute. Sua dana yumra gulum bungi huago la ugundani. La unarita com lago luenri hidera gunina. Aburu chaguago de ugano lelan na salva uni. Luma gefurumi etiveio chulu lumo veio le ugunyebe. Choro numuti lago bungi lale agume serubei. Adige lubuido luadigi marihida. La sigira me bala. Adige darime veio le liabi gle Jesus Cristo. Richati lunarita com huago itara. Lugundo barun mututida nanegi. La dega gafana tunuma lida la reini bungio, dando dan le furisun rugunyadi nalan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungio lago weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesus Cristo nun. Amuri atina lida na yumra gulu bungio huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesus Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanari hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigei, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesus Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiga nu luago. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wasungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesus Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haganinyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama regulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufiri unluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afa aguni, arika kuma limeha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja liluwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nguni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bay hun haluha, alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu, lausung meha bungri rahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kay bungri. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba ladegun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabay lidage sungubay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesucristo la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humay sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu, Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo riguni haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon, lariginye me, nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kehasubudirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humay lao sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun leseribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: lagum hun kate ni duhanyo gunda kuma lida wabuleme mabucha tinwagu aburha ile aburha nali behun ani ruti lira achoruru ni hun koni gwa huma hun gwa hawai only haburi adagu banyaburibani ha ibagu balin ugubu ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu letima timati mama hagia ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti we menigi la ukate le luaguti ugubu lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu ainsamina loba isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia garicha timatina widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada ginyetina harasa israelina hada ginyetina lani benjamin turibu evreu au lumage nagura hon evreu guginye nagubrigu Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei luun nagani runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi lasufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasaru bala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiluga dinala lumu lebe ya sunkate ile. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun ladiga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lunafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichugu ni bungu yu sielu lun le aganyi ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye kakumana, ariga kumanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sunkate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida lapulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyega de gohuma isun kata ilu bung yusun wada dan le hafuri yedun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichugun ni bung yu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega huma imigabri, aba me huma la lubungyute darangila. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegiru bay ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubayrigu nibihin somu kate, le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lunbay hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinubungye te sun lehemege rubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungyu huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu dayna sun luwiri igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sunkate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sunkate lida lubara. Logia sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligia lagume seha bai sun kate, ligia furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Ligia nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gumfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya lan lida hafinye, luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungwa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bongyo lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudun na boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidambe lau habadi sairun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini luagu meha abada hilanyu hinya meha lida hifigo ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu agun flireina luma sun luriba haritagun ahinti gueto Ruhali bungyu iseri bagali hun uwara luma Kristu le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo. Aba la neguniya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi. Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhwei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu ahumai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itara lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagu demehabu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya mehuma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya hinsi hama humarigu hun mausera humanya vuriba Isanigo, agamba kumanya hagubrigo lida sun kate, ladiga ligie hinsi e bai lung bungyu. Agubrigo, masigra guala haguma diruninya hisanigo, raguhanyi magura suni. Ubuengo, gagamba di huma honki yubu dirigo lida sun kate, mama rigudanle ariago hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungyu sun girigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun deregu dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, houna hon me lun halihanu tila na ligilis Laodicea, aliha humo me ginye garda to achiliru bo hon. aniga huma lun arkipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu aniha numabu igo le nabur habai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma lagu na dairu nyala binilo bungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu. O abiran yogara da tohun, huguia, tila na ligili isto uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma o abureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangila, luma ge bungiu uguchile, luma ge o abureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la dina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligili si bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungyu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabureme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu mbungyu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gubalungwa luagu sun kate le luagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiruni inarani luagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan luagu iyeni. lung hasie diru niwa sungka maha bayi hafinya lulagu inaruni hinsi nyerigligi ya wulibani hong. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinyan lung Kristu sungwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asal barutinya lau sifiri le aruma da giduba lung. Luma lau inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lunga salbano lau ugano le wapuliti ya.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wabureme Jesucristo.

0: Abagali da humalita tarangi le humagua. Anega tibagin a hum nidujeno, lungereron honha mahatina hawadik maridu, lunghichugun gurasu honha magura sumbanya, lunghidera guninya ha, debili banyalita hafinye, lugine gagurasu humahaba sungube. Ualaniaba afairu tiburibani lagu buribani, ocharigu huma hadigun buiti huniwagua, luma hon sungrigia. Gunda huma sunga da, afuri da huma lubungu sunda, ruku masereme lung luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe bungu yu huma gen keisi afinya tian luago Jesu Christu. Meredera huma iluadig marisifi isandu, michiga huma me bereseni lung di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugin hiduga nyo luegin Jesu Christu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungu guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Christu. Gunfuliti bungu le aguar ubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Nidugenyo, afuri ida huma lu bungu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Ania gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihan ugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Christu. Binilo wabureme Jesu Christu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Christu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Christu, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyo garada to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Christu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Christu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gu hongua lidan buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu yu luma kate yu lagu ti bungu yu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jiebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Christu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Christu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Christu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la salbaru niya Jesu Christu gafigonti aliabi ubo wagun. ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbai lubungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bai hadaga figontin. Itara linia ni abin lung ababadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo ma lubai uweiriguni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Signali gia la rihiniva le bungiu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumpagenda guni luuri bun bungiu buidu. Lau afinieni luma lubuidu arita guni, kei meha la rinia guni bungiu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinie la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linia la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lum mafia, lum hafuren de irun lum manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lum la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lu bungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungi. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbi lungwa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura guwa haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya Danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni a rufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun ta rufu da wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun ta guma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digubai bungi furumie. Lari gien la digun Eva. Mama gien Adan le ye dubai mafia. Wuri e ye dubun. Ani lau te ye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumbai la digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun la rufudaha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. lunti widu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigu maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, Aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa lun ba lihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungi ubun. samina ba lagu burikata ile derege guaba bungua lung lugayara la larihini wa bawanseru goni gi guaba buari ogua luma laule barufu dahabai itara meme ba derege dagu lida sunkate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahi garangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung ti hafurinda irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede irubun tabu guwa sun suina gubai. Rutumuti temeni gin luagu bungiu, merede tiginye tafuri idun ariebu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungua lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kate iluagu tibungiu la usun iwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kate ile hon, madein hon laamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegu ali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure hakate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanganyi hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
3: Mijiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu watig maridu, lida alefere honu ha, lila nada.
0: Arinya gatuginye.
3: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeli gu ha lanua dirubanya lumba gonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungirigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofu dagu. Lunti baturi ani ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. kai sun wada la gari la buragirgu mataba dunarigu guraba ginye muruso divain anyahen girigia ari huwa ti hafigon frangu lubalage haguseru anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia ari huwa ti frangu ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Ananyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibei ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru utiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulo, lo Timoteo. Capítulo, Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungio, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudemehabu, luma darangile luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi du arie buveyuago, tenki nu muti bungiu le umbe in eseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inair niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adagiru bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburi gu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lida ge abiniruni le vibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
3: Ahi hilado lubo iluma, wabagari tubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata inle honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ha hama luagu burikata iluagu titimure. Mabuji dumburiti sigene ile lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali lalidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ingine le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwara gujusu. Gamalumu ahi aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi yeguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lun kanka nubala lun le inaru nibe, lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gen bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, Irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichi ani ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafa li nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, lagura ba hanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura baha balin liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, Baniga ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagme bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimore hanuigne gua, legibunya lurudu, ua teniaba ideragutina, igira hamutina sungubai. Agora batina lun mabahu dun lani bungu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama ba inhuriyu. Itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabui gatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babiabin lubarage laribo gadun, mabui galinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti ladauruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hong here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubalini hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hong grigia ha ichu gubalini hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gamalumu laubrikate le hadigbe, harufuda hamuti luago ibidi la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigni le buidbe.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luago lunti la deregda gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, deregda gulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baron sungirigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lung laruma dagudaniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lung hadigun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wao, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu zani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, Buset na biabi arihana Nicopolisi lugundu nyein banasgre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurdu. Luma Apolosu lidasun le biarati. Rubei mele hemege rubei kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginyesun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagieme dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsinya bubanya won keisi duha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kum buwagu, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luagu wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara haliba y keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi haliba y aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseribidun nu bebenyegua sun anahala adaurua. Luege na purjani ugano lelan na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina na dig nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe Onesimo mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburihanya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. Sarago wayasu. Luma lida sarago luyer. hadagi profeta. Quanto lidomburi lagumu hudanle, adimure haliwon lidage liru. Le idage boy ladugai ubo, anirule luligia bala, kalagati sunkati. Arufuda lumuti liru, buingu, luerugu, luguchi, luogu. Ligia meme buingu. Ligia dugubali sunkate, laulerero, le kabafubi. Larige la chibuni wafigon, aba la yuru luege longere, lala buingu, le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ugu jilu, ligie me abba isa anini.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
3: Lania gahawago angeligu.
4: Adugati lupiter hama lani angeligu kama garagali. Adugati ye lupiter hama eseri virutinya nungu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira ariya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richatu. Hisi etile buiku buipungu. Yere goli gile muliba buipungu. Ligeniki bubai. Aule mbungi yute, gibe tima ugunda ni bidum, zudu hau bibiri.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya, abulemi, didala kumeseha, adaka kumuti hobo, la ubuha bubadiri siyele. Lagumu chupa siyele, lumo hobo. Ahi buguya, berege wadu sundana, la waya tupublike itengu, babaru chokuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu juboi bibahagani.
3: Maria kutibuingi uniaba wai yasu, luniaba angeli.
4: Yuruba lege numere, dari nichugu niebagani, labu ni umubudi.
3: Sunga angeli gu, sifiri gu eseri viduti nya lumbuingi uhagi. Auna huti nya lumu, hidera gunia halumbo nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimu reboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun, lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira larien heti dan lerero.
5: Kata yanusa ubire lu basadu nerbala hawagu. Kata yanusa giri gelu beberes bala hawagu. Adiga bumuti ya unda bubu hawai ahili. Damalumu dagu gata bumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya logo jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun kate labu ginyo lagumati ha grigia. Migiru tini kata lun le mama bailan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kate nyundu ti lau le luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese logo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habubungi wong, ahati lun lomwe Kristu hawago sun grigi. Sun kate anihe ilu buingyo, anilida jieti ginye, anibusienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe ibuga, la sufu iru lire buingyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia bala aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu lubwe le, ona habwe kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa lubwe nibusi garilan lire u, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. neremo berlaku kuiri mulina adamu ini.
3: Arinya gati gini.
5: Nemeni gitu berlaku bungi.
3: Arinya gati gini.
5: Anaha ama isani uhalishku maya bungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hit hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugri la meha gini gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagri.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lo le sefuru ni lida gen owe ni le lungbe la sufuri ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke go yun linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lao sun liro la buingyo Kristu, chilu ti dan lo la rufudu ni lagamba di lao lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay lao la sufuri ni nyubu iti lo lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha di hong sun ha gagamba di banyalung. Aba la nungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu siya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Afinya tiya ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubayi ya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honga na degime bali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidire gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse runu tiwa lun hamagwa lidun. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avra logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyo luago. Aba lariyango.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati Abraham lao guraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyonu grigia loga abale wairi kutima ti hawai hafinyonu. Ani choru hen ligia ti aban kate lao finyon uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti la choru bali buingi ulereru lao finyon. Lugundu businye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafinyuru luagu, kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni gini le rula libuingi wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu ungurugune ani, emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingyo jagata siyelu. le nyehi lube lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu gebungyu kaisi aba fadiri inyu tumatile libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bei salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rube lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya ibidi atikinye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidi sifare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare inti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingyu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu weiri kutima lanle abini habwe sigelawle abini rubwe. Jawada, fadiri guharesi rubali ka lidi sifarenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingyu logo kai logo abanle vin wangeli. Ani gayarati la rinye wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akubura habali kala lidi sifarenti gwento Logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada age fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyangubwe gaba la idagin adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le la riyangwe buingyu logo Yesu Kristu.
2: Aba fadiri bubuya lusunga na itere imelu kisedeko.
0: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyu. Ani la aba finyu la chowri buingyu emenigini le lun Yesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugumboi habara hon. Ahenti logo Yesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larihen ti dale reru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le abureme, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadiri mwuyan, lusu manda.
0: Ligia Yesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Yesusu, kai miwa la lusunda masigiriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yumu wago lubu ingyu awagu. Yesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigoti inyuru aligia inyu tumalue isunka taiselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasube hadagara gudun sagweju furumi logo hafigo ngwanaru lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adaga gudni abang woyas lusunda dale licha go belungwa lulome logo hafigo grigi wugri hadebli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu suanda.
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abu elida ge sun le warinyo kubai, logani hila aba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kai si fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to tola digbon wabure me buingiu mama to hadiga grigi sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudni lun buingiu lege gasu luboi ginye ani la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lu buingiu luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anyego fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moises luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adugu baitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradule uogu bai labuye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sunsui na gu bai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumia ti daradu. Ladiga mabafu hama wagucha gu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
2: La mia menare habule me bungio. La chile gobeyo, luna dudu iseri darada, amalina na huda, luma israele. Mitar abay kei darada lena dudu bay hama habuchegu, le veyo le, nare dudu bo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. De yeti ligi rubani me hongua, ni nyela liyebu abule me.
0: Aniha darada le lumbay na dugu ni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari nyagun aburemi.
2: Nichu kuboy niluludu, litong hasanjuna. Aba me naburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te, hagiye menana. Memege nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwago. Maria mu boy wugiri lulituhe. Nilulibini, subudi boy bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri timaa gibi boy. Dari lumun le woi di timabai, adari. Ferudu na nungkoi, guriba nile hadatubai. Marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari darado, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi woi ya ligia, ya rafa le rugu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10
0: La duga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingyo, leidagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigu sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa lutibu adagaragudu ni itelese, lulu kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langu adagaragudu ni udawaribu. Nibu lilau kadagara gudini luaku fiko. Apa tindari yagu, miyupi hati na upo wagu, lunadugu ni bugunda nubungi yutu.
3: itelekesi furu linia la luogo titabeleno.
0: Furumie, la linia ga luogo mabuse erun la buingio, magunda ligia lao adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti enlu, ni adagara guduni guda wagut. Luogo figo, lao sun ligia la burikata ile uogo bai la linia ga buingio, lidangia moisesi hongri gelun hadugani. La linia ga Kristo lari igien,
3: Nyubi hatina lona dumini bugunda bungiri.
0: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristo bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi yu lun larumada gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristo aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu, saguwe yu hadugini aban meme adagara gudini, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristo, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won. Tanle lariyangu.
3: Ani agara tole nube na tukini hama lari kepuri me layu ligi linya lariyangu wapare. Nechu kubayi niluru kutito hanigi abame na kure tine lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutiki adine me loko hafikon ni loko kuri uribatile hatiguri.
0: Tan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini loko figo. Lige luboi tinituhinu, la ulome Kristu logu guruwa, kayara haliwe belu rumlidu mflasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu mbuingiu, aba ima le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, ta utaruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasanti ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagulidan wafinye, masansi ragun galidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitiregunia vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugni le buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani, luogu jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingio. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio, mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulelubu ilabai chabiduni ya gerigi, aulelubu ilafayere gudini ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse habiduwa ya numutu niye.
0: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanyo. Igira guagadatun hungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudinyo humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. lesiyan boy lagi darun hoy gwento ti me feri dire humay luboy ti hemeligi luagu buingyo lugundu heres biru baba onwebu afaye ruwa hosielu gagura su huma lulari giye mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo kayara lamga heres biruni frama sele lumbe lichuni buingyo hun sielu tarin hene lereru buingyo logo lagiri binu kristu bo ogun
3: Mana ali, apa yang bilang lu beli apa? Madalah saya buat buat saran kita. Akhirnya nari kita baru tu bilang pun lafinya, lapa kali tu. Akhirnya lefeli dia, lafinya, makun dah badi nalu.
0: Wajia, mitra nanti wakai diri geha, agir budu banyak hari gong. Aba hefeli diru, hat angiat iwa esefru banyak, ladega afinya.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate la usun marihi wamani. Ladega hafinye wagichagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladegiwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara gudini buiti mati sigalau le la dagara gudu bai kai lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru buingiu, Logo lubara ge boy la meha la nugun enoku gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingi u wau ahin mafinye wa boy luagu. Lugundu lun wa yarafa du lu buingi u gasu wa finye ru luagu anihi la ani lichugu bala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingi u logo la daga rubala aba onwe bugura lau su marihi gili la gura Aba ladugu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nyen, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligia meme ginyen, ladiga ba isaku, le lira uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, Laru beya lesinya bay labahudun. Hilagu ati ansungri ge ha meresi birunga hamo isunle frama selubai buingi hong. Gamalumo ariha hamuti liya buindi segen aniaba hasubu diruni. Abati harinya gun luagu mama la hagaira ubole. Hayabu irigunya la ebeluha kisi terencha ya ubowo. Grige harita gumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme yala aba agaira lu hagaira me. Luhamuga fulasula le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sialubai ligia uo lubai nibuse gari la buingio luhabugi te bai la aba laranseru aba uburugu aba na mehale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirau le isaku hilagu bai lun ladagara guduni lun Afinya meme ti luagu buingiu. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lire ule abana guti. Lausun aniyaga lilabuga, buingiu lun luagu, Saragu mela la dugu wonguli dange Isaac. Subudiri gulinyali Abraham logo gabafula bungiu lu la saragu dunia hilanya lidange oweni. Ani itagaro yebe la dugu ni bungiu la ulichu ni Isaac la rigu lu Abraham lubarege yebe la faruni. La ulafinye Isaac frama se lubai abininuni lu hakogo luma Esau. La ulafinye hakogo da mehale lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyo hose aba latimure haluago lueri kubuingiu ragunyu luago ligiri lubadu la ulafinye hose lubarege boi lowe arinyaga ti logo hafri tubala israeli na hiptugi arinyaga ligia lu hanugu ni labu hamagwa da mele higiru ni fulasu ligi la uhafinye lagubri kumoisesi tale lagunyo hobi aba haramu duni luago iru hati Ladaga harihi luagu buidu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichugubai uruwe. La ulafinye Moisesi dale wugiri hali maati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu niya buingiu lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbai liabui. Sigulau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu loga fayeruahu le lumbe lichu ni buingiu lun lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logu buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti dereka dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha aba hichagwe Tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru lamga niaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilaku baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenya nuhurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeni. Rede itinya ibu ganyahatugu darugu hauwagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugu ni kate ile, ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurun yalla hama harita go huma hawago ha asufri banya kama hamu ga hasufri ya uwara hama inebela mari hu sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya mishiga huma hinsi habu logo sensu gunda huma laule humat lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
2: Naume irubadi huu. Migi irubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalema. Manufu tapadina. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru italinya la meha. Abagari ani aje hakumui afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hong ha, afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse ruboi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitiboi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile auboi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingiyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dumbu ingiyo laulita. Lun luwadik maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guwati na lun heresi biruni, Dimurele aburha naalibe huu tida murusu nkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye huu, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyumbu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabu tigu ligilisi luma honsun, ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na huu. Binela ubuingiu, sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Diduhin yung kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugud.
4: hanugunya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baru humau aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni sungurigia, hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le seforu baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababa ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusere wagudun. Wagia larufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. itra tiyan wanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera lakate ile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu otilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu la lubwa honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buriluriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gubai bungiu wada lumu. Gama lumo, weri timati ide mo ele lichugu be bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
6: Lumuti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Aba rugunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ani buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, olir.
4: Ahitihuguya hadimureha lau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu beha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hou hamaru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitinya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuririnye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hunyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasairu. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wamaluagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna,
7: a sufri no sarago ou chavaguni logo murusundan. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lunti lou chunu ma lou watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ou chavaguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne lou chavagun hafinha, la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye ueri guni luma inebesei lumagi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau lueri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weri guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu baika dimreha. Ligia meme la wagu baika purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
8: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
7: Ah, aguare lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, Lagusere gudunia sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisinyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timatimati. Lunti lebeiti hisiyangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi.
6: ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2
6: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bien wala igibu gimugo luma sun luwiyeri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lu verederun hilanyu lun figou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahengu eto, nyubi hadun lun Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loago bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, labagaribu abai bagari buiti. Rumahnya abai bagari lani dan kundan, lunti luni giri nuri nyenye, wila timur ya beri bani, marinya gali giri me iye ni, di sela lui beri bani, aduga lele budi bani, almu halai terangi lu, abu me lafal bani, aduga gong giri monti ya bobore me, budi hari cago bani, agam balai afori ya dulu, anganya ha aduga bani beri bati, magoda ti budi ha.
0: Kapagi kanyana aduga beri bati hun, ahang ichago hung waluha digane buiti sungada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sungada lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe, Lausungaruf dalani bungi lueni. Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo mamá luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari kei silugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharoda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungyu. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya. Buidu la hoseru nin luguyerigu idebe se le heresibirubei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadiga bay. Adiga humei lida aba ikabri le lun ti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi giragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani damele la giri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ibatun ahun anabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la faraha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nigu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungyu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ain ti hene gulubeja salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga. Haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcharigu huma. Lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumuti uha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa. Unabugu. Labuginye luha bubungyu leka bafu bai. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni girunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwa da, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uwara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia bayahun. Haginye lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Darangi yu huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subudiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mubribei eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu luma lunge se furu lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei brikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubei tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bukuduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gula uaku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirayu, lehisi ebwenye, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungyu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia dari lu lerederu baligime. Luhempul mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi hariki. Gamalumon, salba lumuti meha lot. Aba meha vugiri buiti. Leweri beli dikere luagu livi ya hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kobanya hongu walun, luei ochavaguni. Igira la yang haburiba panya, labu ge asufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ragida timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, Memberese tinha launikata, marufu du hagie inebe seihon bafu ha sieluna, anabarig hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinha hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufana nda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba vuri, lumawama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iyan agua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Fala hamuti lani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bay laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bay. Abati laden haba burigu. Mariega ditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadima ya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setinya liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefo hinya lida ge iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larigu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubay. Sigi lau larigi ya laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
5: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari niti le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabay wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luagu lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu, kasa megebe lau furama se iluagu lagirbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme gili sun kate ike meha luma gie danle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na gurang. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, labuse lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la tiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda leme watu gemeti sun kate le lidambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lidamebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati bide ogaba nya au, hama halogo ba nya hafinye, garabago ti lanichugu laburu ha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa humahungwa, loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun, luma fiko hua huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengio, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma dibuengio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingi ulumu buidu buidu. Italinya wasubu direi logo lida nya di walna aba luma. Le arien guti logo lida nya la aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun hun. Ligia meme le meha eresi birubai luma gen furumi etida. uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburuhanya hun luogo aba inseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugraina linya luburiga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti luogo lida nyila larungonga, ani yere guti liduhe lungo. Lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nyila rugonga. Ani uwati ni kata lungo laburu guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugu bai lidan luburiga. Ibidia ti lun halion bai la, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon, ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristu, le meha ni halibai lumagen furumia tida. Niburinginya, naburhanya hun lugundu, Ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu ni rahunyu. Lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu. Lugundu subudi huma lila Hesu Kristu lemeha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai huu ni bure inginya. Lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma ha. Grigi, ahinti le adugati lugunda buingiyo la bagari duba lung sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lung hamuga Me hawani guhama, ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuti ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subuti humani inaruni. Mama logu ibidien la hun. Ani subuti humuti logu sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logu mama la Jesusu Kristu bai. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili ni logu buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harian kubanya logu Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu bai luma gen furumia ti tida hanigi. Ahin haduga itara, herede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchini. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu uon. Naburhanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anihi sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkatei huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, Lirahunyu la mbuingiu sunha richagwabany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahunyu hadi wa mbuingiu gweto. Ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wamuti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihubo itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube, la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la, la gitaruni, esu Kristu wa figon, lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu figo, marihi lagi li esu Kristu, ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi habu laa lun liduhe lwaigi Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume yetida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digu bay kain, ani buiti le la digu bay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sun le iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamunga ishiga wanigi, duru wawago logu somkate, weri timati buingyo siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ilu gayara abai wajabi indigibu kiyo buingyo lau vemenigi ilu wago. Logu lichu kubai la sunle, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. ani ani hali ubowo nirahunyu lani kubungi huguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafutimati sifri sandule hidabe sugulao lani mafia sifri le hadabe lani kubo ubowo guna agi lani na ubowo kate ile arufu dahabe ligele buboy hagabuni ha aginye lani kubunye ubo ahi wagia lani kubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama bo ilani kubuingio mahati lagambo ni itaralinya luboiti gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhe inu hinsia tenu lumuti hinsia guwa wama wama guwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsia habubo lero buingio ani subuti tiginye buingio lumu le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lu lau launahani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lungu tiginye, hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni yaba arihi tibu ingi. La usunlira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida nila ginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingyu. Harinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launu hi buingyu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubwe luagu liru la buingyu hesusu. La bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya ginye buingyu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyu. Isi yani buingyo, ani le abagari du lida isi yani, la bagari dunya lida buingyo, ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni, la diga wabagari dunya la, ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufute, bugalumuti isi yani tima tima ati anufute. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Siyambo ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi. Age li rahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi hinsinye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunu ale luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirai boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesusu la lirai boi buingi u Ligira gunye gayara laganye inu luagu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati luboiti Veresi biruni le larinya gube buingi guana rugu logo liru la Jesu Cristo. Le afinya ti logo liru buingi u, choru lumuti tidna lanigi logo inaruni la. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamayeti, lugundu mafinya la logo le larinya gube buingi u logo liru. Le larinya gube buingi u, logo ruhali la ibagari magumu cha titimu. Ani, lida agye la liru liabu ibagari ligi. Le anihin boy lira buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa boy lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lira buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda, Laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hi figo lani na oveni. Malati lulafuri yedu nwa lu buingi logo figo ligi. Sunguribani figo. Gamalumu, mama sun figo, lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigi ya lale anigibali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Anisinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo, Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subu diruni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibia maligara da apostolo Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo e wama boila sunata binilo buingi ugu chile lumo wabure me Jesu Kristu le liro ugu chile ruha maime areini agute me haboluma hadarangi lu un lida inaru ni luma isi haboni owe bunugunda lau nadari run hadage birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangu wagu chi buingi un lungwa bagari du kwetonte nitu Ayuma raguatu na buon lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habayi buon, ligia meme le wama bayi, luma gefurumi ya tidan. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, lu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tidan. Ayaha insarago, ege hati ya ubo wogo, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu bo wabu. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugu bwe hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bwe. Furume gwarugu, le adira iruti animereda ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buengi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahi ngachilu raba angrigi humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuseru ti na aburu hugunani hun. Agura batina nidi ariho lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo, lubuidu la lidi sun kata ibu. Nungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gung luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hadagin waduhenyu, loe igin Hesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida servidu ni le badugubai, hon waduhenyu loegin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibugien, adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidu bai. Le aduga ti buiti lani gubu ingyo. Ahi le aduga ti uribati ibidi ngele bu ingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiriharugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Hesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Hesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Hesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani Lelo bayi liabi, luma gien hamagi sedu zifirigu haligi buge banyak lala nalaruhi. Luma luma gien Hesu Kristu gefendi le gunfuli bayi le frumia bayi asaru tulida ge oweni ani gabafuligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hinse tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri udulu lubungita le meme lugu chibayi ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bay sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya rayinu bungi le suntika bafu. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligine guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Hesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu apa veju dimasu. Aba nere denu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Abur ha boi sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu li gili sito logo.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ahoruhani lumalu hegi egi ni lea dagara wadu wati hong wari. Ruhat na da tolu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narahau, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wananyi me tirami ni ama ha gabar hapanya tumu. Nona ba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigir hatagu ni kate leburi tadagure. Italoba tasubdiru ni sun ligirsi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Abang na fayro ni kala abahida ge segule la dudube. Ahi bihati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu badinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mame hamime le na busa rube la dudun dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Apa me hagu mandiru ni necha ni guri lau badu lani na gumadi ni le lau ti gurau. Apa me hamuri gu dagu ni kesi saudi ru le lau ti mo. Ni shugu bongi e warugu mato lani na binafi hon.
1: Le garike irugu bai lula gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi le gilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang en le tita me le gilis to saru disipon. Maria kami hong itra lian naria go au le hau be lani bong ju sedu si fir go hama sedu waru go subudin muti son le hatir go subudin muti lo hi lani hi la la son ari o go la lagu ni ma huma aga go tu huma ru huma eri lu pri katele ani go ba lu bare ge longe ari ga nali lo go mu wala la le hatir go li gi ge nu bungi te ari ta go huma lu bai te le ru do be hong pala huma asakri ga go ye me ama ma ga go tu Nid bahu wago ke liadi haba hiwe tulipidi on kore hon. Lao son lira, anye fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, ama dase yon hamagi ru hatara hon. Hadiya, heku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadara gubadagu harutu. Ani magidaru nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
1: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama balin ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadaru bai, roa din aba benna darani higibu gien, le lasi eruni aba adoru. Datika lau son lau wala here, adika adika so lau nungumati, ani gunflit nunuma. Natika balun hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu manya lagu kuri hama, ani mabagare turdiya keisi lani gu kumbi. Aba me na utara kwagu diniya higibu gien lu masupi turuni lagu kuri lani muti niya banya, isiya tiyano. Areita huma li nungumati lu gagura su huma, liga nareitu batu nubayi, lue litani ocha wagune le nube liyabi lagu su upou, lu hocha wagune wa soha upou wagubayi. Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru zundigia ya men nyingi, abe manaburu du ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai gie iseri niri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti gunfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudin muti son le ha dugu bai. Subudin muti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yunglu gu hiye. Aniya gatun lagu risi huma, lau bintu la dan hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi humuti lagu fungiabu ruhuma, gudeme tu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi gubei dimuri hun lu hagai hagolu le afin huwa li lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai hadogu harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia menuma. Agani rutinya, nichi kubo ubara on numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubaisi firisandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abanarihi yaba bena daragu sielo. Lebi tumala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimure haba inu, abalarinya gunu.
0: Wariba nyahu, nanahu dalikate lebri lubi la susre don, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, abanere denu labu gelu bafu si firisandu. Abanarihi yaba lala narui hani, sielo, anianiha somu grigi anyu luago. Itara linya, kamaba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke yaba adubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nuwei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Lwege lala urui ligia, afri heti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Agia sedi lani bugyo sifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungungati. Lamida wa, geye gwa lau lala narui hani, nyenye nungadri gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibugi ki hanagagi. Lefurumi eti hadage, itar liye kei aba liyu, le habiyama itar kei aba bagasu ugiri, le haruwa, itar liye ligibu kei hakibugirigi. Leha gadiru itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma gen lubara gen furubi titan. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiruni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya gani.
4: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligu dahalau umala li reinti lariniaga.
5: Kaka tena boilu ladaru no liburu luma lula eritu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Ladiga wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba tilariniagu aba hata ge wenya ya mutu no.
1: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
6: Garisha tibulu banigu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, ani ganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungyu te, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli gu. Hania galau umala li hereti,
7: Jumu ti ba fu ni ma risi ni tuwa ulu me eri. Wele wene ni ma ineba si ni ma teyu ni ilu mudu le hafa rube.
3: Agamba numu ti ginye harinye guni sun kate le ladugu bai bungu siel. Le muwa rugu bai le labu ge bai muwa luma le barana ha bai. Luma sun kate le lida bai bai.
7: Ruwa la teyu ni ineba si ni wele wene luma ba fu ni le yu bai na ulala na rube ni luma lumu dumu kudu sun la.
3: Aba haria gugadri kate gabagri tia hagia.
8: Itara la.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage. Sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye gu aba hadage kate ya. Gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
8: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu la gidaru ni daragi le ubogu. Luma luo lafara guagu dunia uguri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru katenya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari mete hau bogo gumaya. Da laheri dumba li mudu tisengu seyu aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lagu mala liheriti.
7: Waguli mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba garada dale tubura wago. Aba ladihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labad na godubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
7: Heiku wa huma wa wabu. Haramu da hama wa lula nigi le wubu luagu lala. Luma lu ilangari me liganyi mudung. Gatiko chiluha ni luweni luweyu ni haganyi. Kaba ti ganyana la mandu ni.
2: Apocalipsis. Capítulo 8.
3: Da laheri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu kei buri luagu di mioru. Aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba eliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebe bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. Laugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. aba lagu don liru amuru solida gebo luma liru amuru solida geburi tidi buwewe luma hidu aba livi ni nuhabia mangeli lifidu aba la chakaruni waba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho aba la sali rego liru amuru solida ge barana hita hilagu wate sung udru halida maya barana le asali rego belu hita ime gringu watukinye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi aba livi ni nuhuru angeli lifidu aba teigu du aba onwe bu warugu masielu ge Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu motugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadri anhe li lifidu. Aba la gini chako luruwa murusu lida ke libiri wei. Lausung hati hama warugu. Leobo le agini chako bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liherete.
4: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hipiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige nu hasha ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasha kai hasha agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea haki yepe howegu gamalu maum la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no Adunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyeye aba habuti chakagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Suga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limi rinu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu,
5: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada urwa grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi unu
5: saraba amisura mundi templo gubungi lumalatara abau dabanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai gudiru le bongu dibui tibiti templo ledega derege wali hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uguru gule sanwe lagu biyame biyamhati aba menona habiyange fetia daudogu ususutu Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, luagu nidu bia saa uru wavembele. Bia angefeti ya haguya, hagega ya wabali bia tidi buwewe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haganiyo, sunsuina buwe, itara tilove bafurumi guarigu, lebu seti latidu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo nisiele, lumamu yu lakuya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu nituna hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye rikuribani, sagu habuseru. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboylida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni yahilagubwe. Aba meherete ruruwaku, didaneme rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lukwe ladara wakuo Jesusu lagu guruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru wameyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamuti ya meha miya profeta guhagui.
3: Gamalumu, lari ya uruwewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasaru. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
5: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba dueri. Arihi guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tidange sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
9: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Abati hele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bu bubafu ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba mebijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon, hama hibi liha derega guanya baihongu wabu, hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebese ilu mbiri, chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei nisielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba taguraha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumu tagura. lu leki ni tira da mele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri ra le nubai le dera gudu la kuma di halina su fulasu keshla waba badu lani na kuma de ni le laut grab aba lagi daruniwa tira tuai aba lanuga ni walu bungi lu agun lal aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makairo di nenye lubai ara selila bungi ubare tuba lu ton giruniwa nye lu agu milu bia sa uru awei wei lari ge aba nye la aba uri busiel nye lubai la gendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yala siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel ni le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli gu aba hachaganu muwaru gu abati nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye
10: shumilha li asal baruni hon grige ubo wa gu jilha li garuwe hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li le ichi bu bai haduru mwadunga nyure ichi ganya haba i haduru weyo gu aria bu ligibu ge wa bungi ute ganyi hamali lau lita mudu numa lau ugangu le hapuri chi ya bai manufu de duti enlu ile feri di roni habagari aranse de duti enlu home gunda ala lumoi ti sielu Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi yago ha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
3: Dati lani hiba idiragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya lari na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balbo itonu giru wa lwa kuuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tari guri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugue ya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube i dragon liumu lugu gue. Gai timati dragon tumo uri tugue ya, aba lidi agenda guahama tirahan ya ha nyuduma ya lau lea lubaibe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
3: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligachu nyenye ridi lo kali ganchu lumairi burile au bai la naba goi bungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
11: Uwati ni yaba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma luo la nabagu ni bungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduari yu, hama haa sieluma. Igiru wati kia luo la gendagu hama lani ku bungi yu, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hau drogu sun ha gano banyo bowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
9: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu lu ladiga ni linyewa rufurume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Abali bihi habia ma monstru bafu lun lichugo ibagari tu liya wa furumet monstru lun tadimune ha lumulu tafar gunia sunha mahu durgoti atu adiga tigia lun sunla grigia wena mohanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lun lichugo aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la hereb lugia uala ni aba gayarati la gaye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luag busiti te kate le lichuau le gufura andat aturi hale li numero monstru la diga li numero la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
3: lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon Nyenye nusabi yawe gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu lumalu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwingi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chinduza tano la busra zinu. Kutubo huma anule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
12: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
3: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
4: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu, Lato kwe diven le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugoba ya lu mostu, Lumatuliawa,
3: Nihon
4: ha
3: kawagubani
4: liri.
3: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
0: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarahama. Lia sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
10: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliga da aluba aluba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasuk ragudu no lenye bay lagu duweri laluba gale muar gugi. Aba laluba. Aba eti lafri do aba ya angeli tida gale templo bungi to sielu montau gien laluba gale hamanatu. Aba el lafri do aba ya angeli lida gale tar. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu erun no le tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabum baluba gale to hamanaba. Alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladiga funa.
3: Aba lasik ragudu no angeli ligia laluba gale muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichugunu lidong agay dinale lanina liganyi bungi. lenyai lubai tari bisa wago. Aba tari bisa wago bayi lina agai dina bau gudi lebih tiburu. Aba lafri duhita lina gagai dina lagi acilu nomo ninyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru gaya gua lau.
2: Apocalipsis capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya ome busa inicial. Wairi gada tianigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hong sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat lagi ya kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linu menuliri. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hong. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubungi bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
4: Wairi ti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure me bungi sunti gabaf. Suruyu liya sunle batudube uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungi. Kaba sama dimure ha buiti buwaba. Bukuye le bine me diusana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba me hau dora ugu. Nadiga ari huwa liwamu buitu la sunle batudube.
3: Lari ge ti sun kate le, aban nari hini flasu le standu tuma bai ti dali tempu lu bungi siel. Flasu le nyai lu bai le re dera bungi, dara gu lu bene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hau bai sedu igei hagi, tempu lu rugugi, tau yenu hadura gu tau tu linu to harumatu ani miri tugi. Le abi lagur gahara nagua gol chilu lu agu hani gawa. Aba le abi aba hada ge kate ga bakari ti hagi ya, aba lichi gu aba kopu lau ti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagi. Bui lia kada kopu lau luweni li gai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le. Nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gu hagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba nagabu lariegu aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi ya tida ke templo.
13: Hei ba atu ni sed kopu le lau ba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
3: Aba li di frumi ya ti angeli, aba latru ni li kopu ubo wagu. Aba la sali ya gugumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri monstru. Hudugu wa hagi ya lo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha ga bagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli li kopu luagu buri duna, luma lisense duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita unhong. Eres biru nyile hadina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
1: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agu sere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
3: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengi angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyai la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guribate hagi ya kei uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
0: Goni gu humatia, dadiga sorni bai niyabi kei liabi hiwerti ariyo. Ulese wabele agabu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
3: Abati hondara gunia, uruwe gulida flasu le giri bai, arimahedon, lida herenu hebreo. Abati laturu ni hase de ángel helicopo, garaba lirgo. Aba lafri do aba umalali, lida gelala urue y tida templo, la riega. Aba yelaba la piri haniga, arechu ni lumo guayuhuru. Aba lahi gichu mua lao aba haraba canali, heret sigilao su haraba canali le dagali, beluma genye, ama grike, ligibo bubo. Aba la fani reku, onwe buburu gulida urwa muruso. Aba puri la gulu du uburu gule ubo gube. Aba larita gubungi luago, uburu guweiri tile Babilonia, lu lahu lu chagudu ni dime le lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba la kumu chagun sun ubohu, luma sun wubu. Aba gie laburha, onwe buburi lubara huya, deire guati sielu gie hawagu gurige. Hurburiti, chile lumo sa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulago. Ladiga, aba la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu, halau ba sed kopu, aba la niegu no.
10: Higabu narufu dali tabai chu ome buhoru to nyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manye urue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburi halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
14: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu wele liye mbogo.
3: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligia nu
10: kawa go taweri da banigi na subu dere bidali mini tawuri tobu la usu mostu le anigi baro le sede be ichivi disi ligancho mostu le bari ba igabaga ritimeha gamanu mo kwento uali la usu lira la mude rubalinda ge fusu le mebe ha ba ilubara ge lidi lido un lagumu mo lume. Agano banyo buwa guha uo pehiri buri wanyo tida liburu tulani na ibagri luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia guhuhali haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubei. Disi ganchu le barihubei, disi uruwegu ha magume saruki yebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma haruwe na luma unsuru. Hagenda gubaluma mutu gama luma lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Aba gie larinye guanghe li ligia nu.
10: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu unsuru. Le meme disi beguruvigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki beitigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibo, tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, lariñega.
13: abiri ha Babilonia to wiri mo, gueto haki en harumafia ni, harahu de guande de sun, hauye risifri guguripate, hadi budinu uhiyete, ani iere habuti. La dega sunna necha nigu, bacharu en alau, divinle lanina tahoroha, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha, ubohuwa gubanya, lidangi, luwende tosera gutungu.
3: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyibiti sieluge.
12: Furika ma Babilonia ge, hugi le nani gu, mafara hamanto la lida tifigon, luma lida tabai chunua. Latika kibe kwa litifigon, dariru la chunu lisielu, ani halita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu doble lo ileta diga bui. Ruha maba umini lehele timati, biya uwe ya fitung, sugulo letichi buwe hum amu. Sufuri yuduta humu, kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, latika alia gata tida tanigi.
14: Nyu niya ya kayaba uruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri numbad nagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame tagudu la watu gemet. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluru itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho, dame harihini, lugumule ni tagudu. Abame heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Apa mehari yangu?
9: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lida rugu musu ora liabi babaichu.
3: Ayahu hati agie ya lugu hati ya buriha ubogo kubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumagine sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugurahon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina asakri heina abame harinya gu.
1: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti. Tuma dagwa to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sumha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lugumule lilaku tumuburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki habulu. Ayahu waha, asakriha, aguaraha.
12: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyayebe sunha zakune bwe waporu. Barana, lauli risi, anilitara dumusu ora gurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye sielu, umuhungui apostolu, ama profetagu. Hama sunani bubungiu, ladega aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
3: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gilei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
15: Itaraluba, larani da gidini wa Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie na dagi metie bida nika uwiri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumubo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. dari wali hata profeta gu, ha mahalani gu bungyu, luma hata sunha apara wagubanya uboa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
11: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaru ni weri lume ubafu. Laduga abusira kudaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali na po ulau kusalufu ni. Hagu ya kudalali hapara wagu lani kutuaku.
3: Aba ya hagua na ha.
16: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala. Aba harinyagu.
12: Itara la, aleluya.
3: Aba di lagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
17: Buku ma uwayi gunilu bungiyo, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe la kong weyanya nyubrigini.
3: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
12: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa ikabafu arue. Gunda guhoma. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari ya dumugu. Aranse uladani. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiri tubuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abad lani ya kuwangi halinu?
18: Baburika, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lani ya kuunu?
18: Dimuri buri inaru niti, le lani ya kubungi ule.
3: Abad nahu durangu ligibu kiangi haliligia, abad lani ya kuunu?
18: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubwe Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta
3: abad nari inisia luhurenyo abad lasali reguaba agabayu haruti leti awari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buru wanyo luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa ili iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
19: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
3: Apa narihi aba angeli rara Lida veju, le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya cielo, larinyega.
5: Higo ugu, ondara ko huma lun ome voladina ragdu buingi. Hou huma amuga hagiru gulu egu, kumati matinya ama bugdunya kanyitinya. Hagiru du gabayu hau sun ha awari habalini. Hagiru du sun hauye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyigurikinya kai waina muhu.
3: Abad narini mosturu, hama lurue te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga bai milagru ligibu nge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igira guagida bai hau gua lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumulugugien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Miki no hagi alon lichu go liri hene berugu oluagula harun. Abanani ha saru lida ge owe nilu ya habagarido. Aba haru eha uara luma Kristu luagu milu irum. Aheti ha hibri hila guanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum yeti bayi a saru ni lida ge owe ni. Hulese wati ya suha gafara baya lida furum yeti a saru ni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharu ya huwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londaraguni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako untibarani. Itra liya luba iti, aba hafridu sudaragu hagia lidage sungu bogu. Aba hege ya daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufuru. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulo sun da. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya lana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubayi. Segu le buruwa yubayi. Tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma gebungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
3: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
4: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri me.
1: Ari ya gatigie?
4: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu?
4: Sunha na diga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uribani, heresi lubay sunne lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie ma

0: ovni ligie bahalagat.
1: Abatiliabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu bui hau sed hagumhu igei, abalania gunu.
2: Higab narufudaro adari bun, tolani mutum welio.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigin nalwagu aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lanufudini ome buburu gu sandu dile Herusalainu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya iru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadri meturu luweini segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La dega wabure me bungiu le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiu ruti la harungonga lung. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigati kate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa ya bayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye guba ya belu.
3: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumatinu leishi guba ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia lamida wa lemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hiruma. Sag hati lagiindu. Le ti lubana, seriwi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyei lu labu genla lenye na kumbungi. Nyei bai lala bungi, duma lala mudu lida uburugu ligia. Aba me hangudurogun lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabure me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari gung angeli ligie nu.
2: Inar niti dimuri brile, ani gayera til la fie runi ulduago, ani wapure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona halladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
4: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu, le buru yu bai tida libru ton.
1: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lari ya gunu.
2: Madiga pa ile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa duga banya gasu lau le burimu ni bai tida libru ton. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ania gatigia nu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga jarafali da lumla gufliru. Igira banya ha vuriba banyalunga sigiru adago vuribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu urui Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
6: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ya ti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa da gudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, la buru howa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana lidage lini, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, la buru howa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati,
4: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
7: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Ezekiasi lugushi Manasesi lugushi Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucago lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi lugushi bei saliteli, Salataeli lugushi Zoroboeli, Zoroboeli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Akobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage Dan ligia lumo lagiri hon Wasal Baragule. Itere lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to lugushu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gitu ligirunu, michi gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
9: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumbani, adega irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi risandu liabi, tagari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
8: La susare dube sun kate le, lo lagunfuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi natupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dube Jose lidage uene de ligia, aba ladigo ni le lubebe angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belen, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
7: Hageisa haru ite huri ule agura houbei. Ariha omaru luwarugu ma loige obu le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
8: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
1: Belen, lelumu aruguba y judea, ladiga itara linya laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna judea, buguya aba lida geoburu guweri gutima ti lida amuole, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
8: Aba ti laguaru Herodesi hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinaga hon.
10: Hey ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
8: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harino wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gulun jose lida luenedi, aba larien gulun,
9: Saraba, orube irahe letau su lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherede ujien, darime navisa ujienu. Ladiga lalu ahai erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
8: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tau su lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede ujien, dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larien gubai bungi liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
8: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harien gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwa ki, lagua raha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, laduga hilagu wa hama.
8: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anheli lu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga hilagu aha abuse rube ameha afarni iragu le.
8: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazareti na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida la puriti ha.
11: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
8: Huang le, ligia le wagu bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
9: Agamu wati lumala li ama kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karabu ma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladeira guhuang, liabi lagriga lirana agua gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuritiha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon.
11: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narien hei hun, loka yara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. ang itile lumba ilian binari gi labati se riba din lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anui haru lichobu lien luhaburu la ruma da gduba itirigu aba me lanua da hani lida ge sagadi mabuihe aba me larai duni itirigu udalai me sagadi le mabuihali lida watu gemet ile menyi kuchadibu
8: dan le liabi bai hesusu galilea gya aba la tilre luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ye bai huang labadi seiruni aba la riengu hesusu
11: au lungu bai babadi seirunino bugu ye lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni
8: aba la riengu hesusu lungu
12: itara luba kwento la duga lungu ti waduga ni le lu bai bai bungi
8: Aba labadi seiraguduni huang hesusu. Lari ge labadi seiru hesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba lari ni hesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
0: Ani haliru ni hinsi ebo inu. Le awe ome gulanugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
13: Ahen lirubu bai bungiu, saligu agitabai dubu le feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
12: Tari hari lenen upungiu, mama ruk bayi tau fain habagir de gerigia. Habagir tu bagi yang lau siun tumur ele larinya kubayi bungiu.
8: Aba ti lanigu ni mafia Yesusu Yerusalem, uburu gule sandi bayi hong hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
13: Ahin virubu bayi bungiu, cuba bayaga luhunabu. Ladega tari halereru upungiu, Larinya ku bobo ge hon lani angheli gulung huni giruni bu. Hanege bati ku haha bu. Lung macho ge rabulna bugudi luagu tu.
8: Aba lona bu ni Jesus larinya galun.
12: Ane ga tugi lene no pungiu. Mocho ko boy babure me pungiu.
8: Aba la nigo ni mafe Jesus luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo ku boy lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
13: Nici gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
8: Aba ti larinya gu Jesus lun.
12: Disse ba noi mafia. Ladega tarinha re lereno bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahudura gua. Lun ruguba guinha beservida.
8: Aba ti la disse du mafia luei. Aba hayabi ahelugu eservidei. Dale lagambu bai Jesus lu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere duba isun le, lulagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
9: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lubagu barana, luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea. Lenyeni lubai agana waka mama banyak kurini. Kui hameha lida bilukuriga, aliha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga lida bali hawa.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
12: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesusu hon.
12: Falahumana, aba me meseni hadu la udru, anaharugadu me kuriki ya nu lunani kume.
8: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani medisipulugu. Lida ora ligia, aba higiru no ugune, igre haguchi, aba hodi luma Jesuso. Aba he leibuguni Jesus de sun galilea, arufu de reina tida buri haligilisi huri, tolida boncada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria, aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina regisandi, igairugu, hagawago bain lagubri sifiri, hagoen hadibanya, Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaru ti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu ago gia judia luma loege obo len yenge lubu la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
12: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungiyo. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagiya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lu. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele rubalidon larue habungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huwago. Luwe gien nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginye ha iba hou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginye.
8: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahi le feri dira salu lubasua. Kabagi ya un hula. Uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu ti aba ubu sinyati la ramudagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimu reha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama ni yabi ya gidere, ni yabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku timeberese ni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gine. Arvu da haligiya hon gurigya lun hadugu ni li bele ladugu bai. Nyura bai lanugu nwa yaga ta sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu da ha, wairi bai lanugu nwa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon laru en habungi yusielo. Agamba huma li luago rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dari waba la. Kama lu monarin hare hon luago furume warga lan le agayin diti luma gurigia lile di lagusa ragudu waba. Le anegu ti lu gurigia lile di bidio watao luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti, ahem banunga bideve se luago lani bungio latare, baunyen, ababarita gune luago nihi la kate lida furme warg gurigi buba. Igira bai le lumba I bedebe hani nyen ligibuge latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigieme ti, gayara halime bagiru budun luago latare ichige bideve se. Ahem abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibuge lurudu, beluba lidon uwar ni luma, Luago hei buguni wago loi le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di gulai nyingine dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidas lanik. Abun lubai tila fuigo gita bagu le bongwe ne. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferi dilu ne aba lidange umege gu ni le buagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yu gati. Ahin buha bu lubai le bongwe ne afuigo gita bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu leferi dilu ne aba lidange umege gu ni le buagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yu gati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la dika tagamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga la dikinye ginye agabara hane. Agan bat nginye luago ariya wagu walame ahon agucha gulun agun fuliron lau lel hariya gubay lau afin yoru ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago monlu muti la hafin yoru ni ka uwago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago herusalem ladiga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furumi gwarigu amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igri humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maili. Baru humi luago bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, mishika humai igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungi ya luago warinya wagu walame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bai auseruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guin lubai hamada gu habusar gua. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lun bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gua huma lubai ti keisi uwara gua la hagu si bungi yo le siya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
12: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, Nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahe hang. Liga dame lu bai hidara gong abago demeti. Masubu diraga da humay lung sung ubao keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afayeru waha. Dalahishi gong abakati lungu demeti. Masubu diralei ni besi bumada. Adiga humay labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le adiga bai labu gen libidinwa. Lishi guba hafayiruwa. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini agurigia. Ni naru hao. Lagu laula hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belogu mahirumu rugun. Daruhu muime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lidan limani. Lishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu. Magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai biti habubanya lun bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuridu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wagu chi bungi le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la barueha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lun wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
8: Aba larinya gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunda niya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunda niya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunda niya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahin sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begiti matan, sigu hau dunuru. Kage hida ge gayara be lisu gombia ugu de lau lugu bo kalae be lanarme be lafa gon luago. Kawago hadihere tatuago dogo. Aria huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau som mawadi marila, madugu ligia camisa. Nime urubi salomo lau som luendego, me vende timeha la dogra gon kei fuluri. Ainti dogwago da lubali bungi uhidru itara leu uguinha be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti yaringa. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya. Anihi hugu shibungi yo sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
8: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wa guginye.
12: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, itala ro baginye lishi guno wa hiduno. Le au bai hamisra ha, lau baginye la misra ha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarau ti hongonli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi alichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinya lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uriba ni. Le agambu tina, adiga leile nubaybay, itara linya kei aba uguri gufuwa nadati, le adiga bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi wa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. ahin tile gamu tina gama lumu madungulu mutile nu baybe aba wuguri bidio go tau ligie le abu no gubi ligi bogu sagon aba linyabi wohuya inyuro duna fugu wakarabu lituago muno tuguya mala nari metaburu ha
8: dan lasu rube la dimure ha Jesuso ma luweiri hani grigi laule la rufu da ha bay la diga laula ubafu la rufu da ha mama kai arufu da ha tiela luru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rubai Jesus loige ube. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
13: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
8: Aba ti laguru Jesus loagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
12: Busentina. Arei da guabá.
8: Kei larinha gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
12: Maringa baitia nika un, nyudur gu barufu da guabun gu lu fadri. Rubei mei debe se le guagu bi larinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu arei da guadi gu la.
8: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
14: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
8: Aba larinha gu Jesus lun.
12: Neibuga agara niha lun.
8: Aba lun nabu gumada.
14: Nabureme, madinat nalu bebelu ro nubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba luliabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lula dugu furme gwegu katei adiga lumuti.
8: Dale lagambu bali Jesus ule lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
12: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
8: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
12: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
8: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare dube sunle le lagunfuli ruleme wago be ladimure profeta Isaías dale larinha gube luago Jesuso
9: barulu kuti basandi gidale bagari
8: dale larihi be Jesuso luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichu gudimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu da hati luduru do Moises lu Jesuso aba larinha gulun
1: maestro. Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
8: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
12: Daritinya kasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagode ni chuga.
8: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
1: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
8: Aba luna buni Jesus larinha galun.
12: Falaba no guento. Igra banha hilagua nha lun habu ninia hegeburi.
8: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. sodini aba lafurago aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tido ugune larumu giati Jesuso aba hagago dahani lani disipulogo aba harinya golun
1: wupureme sefubawa wadibiragua
8: aba lona bunia larinya gahon
12: kasa wau hanugudeta logo tafinha hugiele
8: aba lasaru aba ledeni halu garaba liluma barana aba lagalumadu aba taweri duhanigi aba hariyago
15: kata isawu grile agamba lubalin garaba liluma barana
8: dale la chileru bai hesusu loba afurugu duna hagero gadarana aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biyago bai hagia hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia abati haguara hahariaga
16: kaso wago bemetera wamo Jesusu lirau bungiu biyabe sanga sufri lagidwa lubara gilibdane sufri rune
8: yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu hariaga lu
17: Ahwa basagara, ikira balu beluru hadung biru ga.
18: Ahwa bure me fule sai bawa.
8: Aba ti larinya gu Jesus hon.
12: Hei ba ti hadung.
8: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagi hada ge uguri hagi ya. Aba hebeluru hado buiru. Aba hagura gu buiru hagi hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu dagu. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu. Dale hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago baya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagairagia.
3: San Mateo capítulo 9.
8: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
12: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
8: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
8: Kaiti subudi lobali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
12: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
8: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
12: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luwagu lichugu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubraha tina mehali sensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
12: Falabana.
8: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gina ti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
10: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
8: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
12: Amagati nha banha, me megiruti em Surúcia. Asandi banha, agia megiru banha em Surúcia. Furende humei kala lanichigo bai leu wago bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
8: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi sehebe disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
8: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
12: Taera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria idalea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinya titafa da honga misa nyulugiru tau murusu toderegiru. Ladga dame le tadin.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ya, hugo ya, hua que le gufaran da humani le la niña gubay bungi yo tida lerero. Hime inumuti lungu deme habu humas gul lao hadagara gudunga ni malugo no. Lo hamuga gufaran da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribat. Kabafu tinagin yao le uguriga rewa rugatil, lo na niña guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele luru do Moises adari ro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
2: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba teigwa do lido aba fusu lida luwe ire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba ugiri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugun bui ti lidan luwayru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tule bay buhabu.
1: Dan le la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba larinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere duba e sun lira, do lagum fuliru lemhe larinha gubei profeta Isaías.
3: Aliha, mi bu en lena lua di rubei, lula seri di dun lu, le hisinha bei lu, le au bei na gunda, linha bungi, nichi gubei nari siti di lua, aba me larufu da hon necha ni gu, Ida luba la ganyara la huwara dung nigibuli. Magayin da gube, maguwara dung, marenchu bay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, ke siyaba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye, ke siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwara guwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanuguni wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
4: Aniha fulasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
0: Urumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubay anida lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribati ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon ha hani gulun hasaga hani mafia odibungi agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugin luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagago guagudati. Kuguya, Aria gotun luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gubay hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le haria gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luago sifiri sando. Sin abi ferud na wala figo ligi. Furume guari gagin le haria guti furume guari kati uribati nuago au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay ginye le. Ahin ma buidi lubay idibo, mabui tu baikin yali. Luagu li idi bula subdiru wa kala lu yeru bai. Hana sa hebe hugi yale, siya te dumin hakati buit, uri batunga, kate le bui bai tida anigi ligi yale niya gubai iyumau. Grige le bui du bai, kate bui te le niya gubai ladiga tida yin la nigi wu bui du ni. Grige le uriba bai, kate uriba te le niya gubai ladiga tida yin la nigi uriba ni. Nari yang hanya hul, luagu dame lala cilurun luwayu agu seruni, sun gerige ge febanya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Ladega luagu balai barinya gubai bagu seragu dua, ligi ya barufu day ahin gadunu bupai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
6: Maisturu, busenti wa warihin badega aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta Jonas ladiga kelere deru Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lobagi nere deru aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bayen nini ve ha saro balida luweire guseruni dame la gusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanyan gu longu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abu ita ho waro aran seru. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifir guri batin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligi. Uri batin maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ha uri batin halani na dan le.
1: Yengi li Jesusu adumri en hon gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
3: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kateihon lo hempulo, aba larinha gum,
0: nhenhe aba abunago tiilau, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu lenyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lau hempulu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya. Subudi gu dalali bungi yison kate aram dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichi guba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bai lagi daruba loi lige nadime ha bai hon lau hempulo daduka ari hamani le nadugu bai aba hare daru kama mari hiti aga ba hamai le nani gu bai aba hare daru o ga gufaran da hama kama hamu ga maga muti awagu lo mu flira le me halani gu bai profeta Isaías si dale lani gu bai uguya aga buba kama lumo u bai kufuran da huma hari huba kama lumo ibidi bai hon kala le le bai le hari huba daduga dere ruhani ge guri ge ha daruha li lau ha gambo ane daruha li gi ha gu ai hamuga mita na ti ari ha ti hamuga lau ha gu aga ba ge hamuga lau hari ge ufana da ti hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni ha hon ai ti hu ge le nani gu bai ulai se wato la daga ri ha ton lau ha gu aga ba hu ya lau hari ge gu ni naru hau Sarago hanya meha profeta go hama amu guri ge gu fliti lumo bungio abu serunti hamuga harihi ni le harihi bi gueto gama lumo marihi hamuti o senti hamuga me hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti agamba humaiti le lela bai hemplu lwagu ti abu na guti illa hagambu bali ukan lwagu ti aruwe hani le lani na sielo ani uoti kufana da hamani itra hanya kei lila nadule abu rabu lidon uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nu beti da hani. Ilo le abu ra bai lidon dubu. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilu na dan lumu hausha wagun luma hai ba hon luaygin er uganu ligia. Aba hachugera gu. Ilo le abu ra bai lidon hiyo. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Gama lumu. Wiri tu mati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Kama lumo, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi haa gambu bali ugan. Aba kufuna da hamani. Aba hichu gon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichu gubi saagu luagu aba. Hibiri kele ichi gube uruwa weni, hibiri kele ichi gube darani.
1: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gube ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nu hiduru uriba ti labadi na guaturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hiduru uriba ti. Aba haudi muso, aba hanya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliya jen san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hanya gu muso lun. Usenti bulu wahula hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahula hani hidru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Igre gubai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulu kun. Na fura guagu dubi kate le buri meha aramu da guaba in kun. Luma gie la dugin upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion. Aba le beluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
6: Furangu agu daba ihempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. ila ubuiti agia gurige ya halila na larui habungi. Idru uribati agia gurige ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu warugati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehamiri dun keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na siyelo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leloiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun leluma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni lelani na siyelo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma be, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru noa seni hati ya larum beya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
7: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi girigia aba hariyago.
8: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru birile adiga.
9: Iraga sarafu angile. Maria lugu shugon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hugasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
10: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma banya.
11: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagur.
1: Lem hesu sere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya ti yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama luma u madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gutun lo finyu, luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinya gutugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadi say habai, lu lichigu tun lida aba asiyad.
7: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dagu Herodes loige kate le, gama luma kei arinya ga la li la lo finyu. agamba hama ya misra hotia aba larinya go lu lichi guni watu aba larinya go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu aba hanaga ni lida aba asiyadu aba lichi guni watu irahi tuguya aba tichi guni tutugusho aba ti hayabi lani gu huang aba hanaga ni lugugu aba habununi larigen aba hodi awisare yesusu dalagambu bali yesusu katele aba lidi nyengi hurugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubu diruni grigi aba hafuri du lida geburi udu aba hodi larigi eibu dan larari rubai yesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndeina lilube aba haria gulani yesusu disipulu gulu
4: dar galitia ani wote grigi agana uteli da flasule ona baya grigi ha nidra mamu galido bulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi
1: aba larai gu yesusu hon
0: midi manye ruhu ma heigi ni hon
1: aba haria gulu
6: sengiri vinyo mfei wama ya ama bia udiro
1: aba larinya gu yesusu hon
0: baru mo nunya hon
1: aba larinya gu hon grigia lo hanyuro lo agu hidro aba lanega no sangue fein ama bia ma udiro hage lo haburgo aba lari cielo aba la tengiro ni bungi to agu aba ti lagu ba chagunu fein aba lichigu no hon lani discipulo go aba hafarin hanu hada grigia sun hagia hautia kimule larinya aba habuncha gudu du sufania tau to igrego sengi ya no milu uguria egitia bogu di hawe uguria ama iranha aba launa hani Jesus lani discipulo go loba tida ugune tugu ya lo hahi urogu loba furugu sun aniha la ona he grigia ago ya lasuru launa hani aba lamude ro labu go loagu ubu afure de lubungio dale lagunya dubai nyenye Jesus labu go sun anugurata ugune lamida duna aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wenye la garabali aba liabi yesusu hawago lubala ruga eibuga ine ligibu wago duna dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wago duna aba hanufude dago aba haguara gulo hanufude
4: ufio
1: aba ladimura ha yesusu hon aba larinya gu hon
0: gagura suma wei Aule, manute tuma oi.
1: Aba larinya go Pedro lo.
4: Abureme. Ahim buku ya lubai. Ei buku ke dabana ginya ligibu go duna chilila nyi bubai.
1: Aba larinya go Jesus lo.
0: Igabuti.
1: Aba larai ru Pedro ti da de ogune. Aba lagume seru ei buku le nyi lubai Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi ru bali le re garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinyaga.
4: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinyago lun.
0: Logo tiginye bafinye. Kawa ula logo adumbi bafinye.
1: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune. Aba hahudro go ligibuge Jesusu, aba harinyago.
6: Inayro ni luago lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladarugu, sun ha aguru baru arei dagwatiya.
10: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseu go hama sadu seu go aria he Jesusu do habri go duni tida o sadara. Aba haria go lun larufu dun aba seine le cielo gia ti hon. Afinha hama amoga lua go luma gia la bungi u leabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le. Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago aula anugubi asalbaroni hon gurigi. Gamalumon, Maruf dubai amu seni hon loi li seni honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dans les hahi uragubai disciples.